Getah pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak. Karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya. Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bikin pagi kamu makin seru.

Kalau ngomongin budaya Banyuwangi ya, pasti nggak jauh dari astagfirullahaladzim, mohon maaf ya, tari nomor 2 maksudnya, tari gandrung. Nah, akhir pekan kemarin, kesenian khas Banyuwangi ini dibawa langsung ke Madura dalam Madura Culture Festival 2026. Nah, festival tersebut berlangsung di Stadion Ahmad Yani Sumenep nih, Sabtu malam 29 Agustus, dan Banyuwangi ikut ambil bagian dengan membawa sejumlah kesenian khas suku Osing untuk diperkenalkan kepada masyarakat Madura. Penampilan Banyuwangi digawangi Sanggar Langlang Buana, pimpinan Sabar Haryanto. Pertunjukan dibuka dengan tari gandrung, kemudian dilanjutkan dengan tari jaranan buto, dan ditutup dengan kemunculan busana khas Banyuwangi etno karnival. Tari gandrung tentu menjadi salah satu yang paling ditunggu, gerakan penari dengan selendang ditambah musik khas Banyuwangi dan juga kostum bernuansa keemasan berhasil menarik perhatian ribuan penonton. Bahkan menurut Sabar Haryanto, masyarakat Sumenep nih memang punya ketertarikan khusus ya terhadap tari gandrung sendiri, karena itu kesempatan tampil di festival ini sekaligus menjadi ruang untuk mengenalkan kesenian Banyuwangi secara lebih dekat. Nah, kalau gandrung memberikan nuansa anggun, jaranan buto hadir dengan karakter yang lebih energik, gerakan yang ekspresif dan juga atraksi pecut menjadi bagian dari pertunjukan yang menggambarkan kekuatan dan juga keberanian. Menariknya, penampilan Banyuwangi ini bukan cuma soal tampil di panggung aja, ada pertukaran budaya di dalamnya. Karena Madura Culture Festival ini juga diikuti berbagai daerah ya di Jawa Timur, mulai dari Sumenep, Tuban, Probolinggo, Bondowoso, Blitar, Malang, Pasuruan, Nganjuk, terus Situbondo sampai dengan Bangkalan, Sampang dan juga Pamekasan. Jadi Tomprodo, festival seperti ini bukan cuma jadi tontonan aja, tapi juga kesempatan buat saling mengenal budaya dari daerah lain. Dari Osing untuk Madura, dari Madura untuk Jawa Timur. Beda daerah tapi sama punya cerita budaya yang menarik untuk terus dijaga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.
2: Sakura terkenal karena keindahannya yang memukau. Tapi, tahukah kamu kalau bunganya hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat? Setiap musim semi akan berbunga penuh selama sekitar 1 sampai dengan 2 minggu saja sebelum kelopaknya mulai berguguran. Karena keunikannya ini, bunga sakura menjadi simbol momen yang spesial dan sering dirayakan lewat festival Hanami di Jepang. Festival ini bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tapi juga sebagai tradisi merayakan musim semi dengan piknik di bawah pohon sakura, serta mengagumi keindahan yang hanya hadir setahun sekali.

0: bisa liburan juga ya kita.
1: Padahal kemarin susah banget minta hak cuti.
0: Biasalah, kan kantor kejar target.
1: Eh, WTW foto-foto dulu yuk.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
2: Halo, Mira, tolong ya, bantu saya selesaikan beberapa berkas pekerjaan.
1: Saya posisi lagi cuti nih, Pak.
2: Cuma kamu yang handal. Cuti boleh, tapi tetap pantau grup kantor ya. Dan tolong bantu saya.
1: Siapa?
0: Ngapain diiyain sih? Work-life balance dong.
3: Optimalkan kesehatan mental pekerja dengan menjaga work-life balance. Cara mencapainya, buat jadwal yang seimbang, batasi waktu kerja, serta komunikasi yang baik dengan keluarga dan atasan. Kesehatan mental terjaga, produktivitas kerja luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia dan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

Kamu berdua masih ingat Twitter nggak sih? Platform yang dulu identik dengan logo burung biru dan juga fitur cuitan itu sekarang memang udah berubah ya, jadi X gitu. Tapi ternyata nama Twitter belum benar-benar selesai dari dunia media sosial. Sebuah startup bernama Operation Bluebird baru aja meluncurkan platform bernama Twitter.now yang menggunakan nama dan juga identitas Twitter secara langsung. Menariknya, peluncuran ini berlangsung di tengah sengketa hukum dengan X Corporation. Operation Bluebird ini didirikan Stephen Coates, mantan penasihat hukum merek Twitter sendiri. Nah, mereka melihat peluang setelah Twitter berganti nama menjadi X di bawah Elon Musk nih, teman Pro 2. X Corporation kemudian menggugat Operation Bluebird dan juga meminta pengadilan menghentikan penggunaan nama Twitter tersebut. Dalam persidangan April 2026, hakim ini sempat menyampaikan pandangan sementara mengenai sejumlah hak kekayaan intelektual. Salah satunya adalah X dinilai tampaknya sudah melepaskan klaim terhadap beberapa elemen lama Twitter, meskipun soal merek Twitter sendiri masih jadi bagian dari sengketa dan juga belum ada putusan tertulis final nih. Terlepas dari persoalan hukum tersebut, Twitter.now sudah mulai diuji coba meskipun penggunanya masih terbatas. Secara tampilan platform ini cukup familiar juga. Ada unggahan singkat, kolom balasan, sampai dengan fitur yang mirip retweet nih. Ya, tapi ada satu fitur yang cukup menarik, namanya Vera. Ini adalah sistem kecerdasan buatan atau AI ini yang dirancang untuk memeriksa klaim dalam sebuah unggahan. Nah, kalau di X ya, itu namanya Grok itu loh, teman-teman Pro 2. Jadi ada ini ya, kalau kamu nyebar berita-berita hoax, nah langsung ada disclaimer di bawahnya kalau itu hoax apa memang bukan gitu. Nah, Vera ini bisa menganalisis informasi, terus memberikan sumber dan juga konteks, kemudian menghasilkan skor kepercayaan juga. Pengguna juga nantinya bisa menentukan tingkat kepercayaan informasi yang ingin mereka lihat di lini masa. Jadi Twitter Now bukan sekedar mencoba bawa nama Twitter kembali ya, comeback-nya Twitter. Mereka juga ingin menawarkan

pastinya ada AI-nya. Apakah menarik nomor berdua? Kita pantau dulu kayaknya ya. Aku sendiri juga nggak FOMO sih, harus download aplikasi terbaru gitu-gitu nggak sih teman Pro 2. Jadi tunggu aja kalau rame, boleh nih dicoba ya kan.

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia, bola kecil dari kaca. Yaps, kelereng. Main kelereng di tanah. Bidikannya harus pas banget. Dari permainan ini kita belajar fokus, kesabaran dan juga teknik. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya teman pro 2 yang dulu koleksi kelerengnya paling banyak?
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini gak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa dan juga negara.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

buat kamu yang sehari-hari sering melintas jalur kereta api, ada kabar penting nih dari KAI Daup 9 Jember, teman Pro 2. KAI sedang memperkuat pengamanan di sejumlah perlintasan sebidang ya, yaitu perlintasan yang mempertemukan jalur kereta dengan jalan yang digunakan masyarakat. Dari hasil verifikasi, ada 96 titik perlintasan yang akan mendapatkan penanganan secara bertahap. Untuk tahap awal, ada 10 titik yang menjadi prioritas dan saat ini mulai dibangun menjadi jalur perlintasan resmi atau JPL. Nah, 10 titik tersebut tersebar di Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan juga Jember. Khusus di Jember, ada 5 lokasi yang masuk tahap prioritas nih. Di antaranya adalah JPL 85 di jalur Jatiroto Tanggul, JPL 170 di jalur Arjasa Kotok, dan juga serta beberapa titik lainnya di jalur Bangsalsari Rambi Puji, Kalisat Ledo Ombo, dan juga Ledo Ombo Sempolan. Nah, KAI menargetkan 10 perlintasan prioritas ini bisa mulai beroperasi pada awal Oktober 2026 nih. Jadi butuh sekitar 1-2 bulanan ya, Pemprov 2. Gak cuma membangun fasilitas, KAI juga menyiapkan petugas untuk mengelolanya. Sebanyak 400 orang sudah direkrut untuk mendukung pengelolaan 96 perlintasan tersebut. Langkah ini dilakukan karena resiko kecelakaan di perlintasan sebidang masih cukup tinggi. Di wilayah Daup 9 Jember sepanjang 2025 tercatat 19 kejadian temperan antara kereta api dan juga kendaraan bermotor. Sementara sampai dengan 2026 sudah ada 4 kejadian nih. Karena itu memperdua fasilitas keselamatan memang terus diperkuat, tapi peran kita sebagai pengguna jalan juga gak kalah penting nih. Harus waspada ya, tengok kanan kiri juga memperdua kalau nyebrang. Nah, kalau palang udah mulai turun atau ada tanda kereta akan lewat, jangan menerobos, berhenti dulu dan juga dahulukan kereta api. Ingat, perjalanan bisa ditunggu beberapa menit aja kok, sabar gitu. Tapi keselamatan gak bisa dipertaruhkan. Lebih baik terlambat sedikit daripada mengambil resiko yang gak perlu nih, Kompro 2. Nah, itu tadi ya informasi terakhir di Sepada Sikat. Kali ini kita bakal move ke Sepada Besti, bekal semangat tiap pagi. Sebentar lagi bakal aku post deh di IG story teman produk, topiknya tetap relate kok, apalagi di akhir bulan ini ya. Pokoknya kita bahas seru-seruan di pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai nanti pukul 10. Kamu boleh ya gabungan di 081559708950 atau di Instagramnya Produa, di @produajember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow, cek IG story terbaru pokoknya.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Tak kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main layangan bukan cuma soal menerbangkan, tapi juga soal mengendalikan. Angin jadi tantangan utama tuh. Nah, dan dari sini kita belajar membaca situasi dan sabar menunggu momen yang tepat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

bakal semangat tiap pagi nih Om Pro 2, karena udah pukul 8 lebih 4 menit ya. Kita ngebahas sesuatu yang sering kita hadapi ya. Apalagi in this economy Om Pro 2, kita ngomongin soal pengeluaran nih. Mungkin di tanggal 31 ini ada yang udah gajian, karena ada beberapa dari kamu juga gajian tuh tanggal 25. Terus ada yang 27, ada yang 28 juga Om Pro 2, ada yang tanggal 1 juga kok. Di sini udah ada orang yang masih harap-harap cemas ya. Karena baru besok gajiannya. Gak apa-apa, kita bahas pengeluarannya dulu aja Om Pro 2. Menurut kamu nih, apa sih pengeluaran yang paling sering bikin cepet boncos nih? Apakah makan, apakah buat fashion ya, atau malah kamu hedon kamu itu yang bikin boncos? Nah, kita bakal bahas nih Om Pro 2. Karena pernah gak sih ngerasa baru aja pegang duit nih ya, tapi beberapa hari kemudian saldo tuh udah mulai banyak pikir overthinking gitu. Bikin overthinking tuh Pro 2. Saldonya wah, kok kayaknya kemarin baru gajian deh, kok sekarang waduh, kok tinggal segini doang ya. Padahal kalau ditanya uangnya habis buat apa, rasanya gak ada satu pengeluaran besar sekalipun. Gak beli barang mahal, gak pergi jauh, tapi tahu-tahu kok ya boncos. Nah biasanya justru pengeluaran kecil nih yang sering dilakukan tanpa kerasa, yaitu beli minum, jajan setelah pulang sekolah atau ngantor ya, pesen makanan karena males keluar, ongkos tambahan, langganan aplikasi. Nah ini sih, diem-diem anu teman Pro 2 menyedot anggaran bulanan kamu nih, layanan aplikasi ini, sampai dengan check out barang yang sebenarnya gak terlalu dibutuhin juga. Satu kali memang kelihatannya kecil, tapi kalau dilakukan berkali-kali dalam sebulan, jumlahnya wah bisa lumayan gede gitu. Nah sekarang godaannya juga semakin gampang, tinggal buka HP, lihat promo, klik beberapa kali, makanan datang, lihat barang lucu di marketplace, tinggal check out. Belum lagi sistem pembayaran digital yang membuat transaksi ini sangat praktis gitu. Jadi tinggal scan kris. Wah, krisis deh dompet kamu jadinya. Jadi kadang masalahnya bukan karena kita punya satu pengeluaran yang besar ya, tapi karena terlalu banyak pengeluaran kecil-kecil yang gak kerasa itu Om Pro 2. Dari sini menarik sebenarnya, pengeluaran apa sih yang paling sering bikin anak muda merasa uangnya tiba-tiba hilang? Jajan kah? Nongkrong kah? Online shopping kah? Transportasi? Ojol-ojol untuk makanan kamu itu, atau justru pengeluaran digital yang sering kita lupa nih Om Pro 2. Kita bongkar satu-satu deh Om Pro 2. Kamu boleh gabungan ya, silahkan. Ini lagi proses upload story sih Om Pro 2, karena mohon maaf internetnya kayaknya lagi terganggu juga. Jadi ditunggu aja di Instagramnya Pro 2 ya, di @pro2jember, duanya pakai angka, atau di WhatsAppnya Pro 2 aja yang langsung di 081-559-708-950. Menurut kamu pengeluaran yang sering bikin boncos tuh apa aja Om Pro 2? Ceritanya sama Ija sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sangka nama Ngawi yang akrab di telinga kita di Jawa Timur ternyata juga ada loh di Selandia Baru. Di Selandia Baru pengucapannya sedikit berbeda, yaitu Ngawi, mengikuti pelafalan bahasa Maori. Ngawi di Selandia Baru berada di pesisir terbuka yang langsung menghadap Selat Cook, perairan yang dikenal memiliki arus kuat dan kondisi laut yang sering berubah cepat. Garis pantainya didominasi batu dan kerikil besar, sehingga perahu nelayan tidak bisa bersandar seperti di pelabuhan biasa. Karena itu, warga menggunakan traktor untuk menarik perahu keluar dan masuk laut. Menariknya, jumlah traktor di desa ini sangat banyak dibandingkan jumlah penduduk, sehingga sering disebut memiliki salah satu rasio traktor per kapita tertinggi di dunia. Bukan untuk pertanian, tapi untuk aktivitas nelayan. Lokasinya juga sangat dekat dengan Cape Palliser, yang menjadi habitat penting bagi koloni anjing laut berbulu Selandia Baru. Nama boleh sama, tapi ceritanya berbeda. Ngawi di Indonesia dan di Selandia Baru sama-sama punya keunikan tersendiri.
2: Lagi ngapain, Pak?
3: Enggak, lagi cek email aja nih, Ma.
2: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
3: Enggak ngapa-ngapain kok.
2: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
3: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
2: Gak perlu lihat-lihat.
3: Tapi, Ma.
2: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
3: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
2: Lah, ini kan game online, Pak.
3: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Langit Nomor 2, bayangin ya, setiap hari beli minuman atau cemilan seharga 15.000 nih. Apalagi buat kamu yang suka ngopi ya. Kopi tuh kayaknya enggak cuma 15.000 aja. Kopi-kopi sekarang tuh agak pricey tuh Nomor 2, 20 sampai dengan 25.000-an lah ya. Kelihatannya memang ya kecil ya, kayaknya beli kopi enak nih gitu kan. Tapi kalau dilakuin tiap hari atau 20 kali dalam sebulan udah berapa tuh? Hitung aja. Belum termasuk makan di luar ya, makan siangnya. Itu buat ngopi doang Nomor 2, 25.000 sehari, 20 sampai 25.000 lah. Terus belum ongkos juga pulsa, langganan aplikasi atau pengeluaran lainnya. Ini yang sering disebut sebagai pengeluaran kecil berulang nih, yang enggak kecil-kecil banget sebenarnya kalau kamu hidup di Jember sih ya. 20.000 tuh udah lumayan banyak Nomor 2. Bukan berarti jajan ataupun nongkrong itu salah, bukan. Masalahnya muncul ketika kita nggak sadar seberapa sering ngelakuinnya. Survei Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tentang literasi dan juga inklusi keuangan menunjukkan bahwa kemampuan mengelola keuangan jadi bagian penting nih dari kecakapan finansial masyarakat. Artinya punya akses ke layanan keuangan aja belum cukup. Kita juga perlu memahami bagaimana menggunakan secara bijak. Buat anak muda, salah satu cara paling sederhana adalah mulai nyatet pengeluaran nih. Gak harus pakai aplikasi rumit ya, catat di HP aja udah cukup. Karena kadang ya setelah semua ditulis baru kelihatan, oh ternyata paling banyak tuh abisnya tuh di sini, di bagian ini dan segala macamnya Nomor 2. Aku pun juga kok sekarang tuh aplikasi udah banyak Nomor 2 dan gak ribet ketinggal kamu masukin pengeluaran kamu apa, terus beli apa gitu, keterangan gitu Nomor 2, gampang banget, nominal sama keterangan aja udah. Nanti pokoknya tiap hari kalau kamu rajin masukin ya, setiap-siap ngeluarin duit kamu catat di situ, pasti kerekap dengan baik kok Nomor 2. Nah itu jadi salah satu cara ya. Dan sekarang ada satu pengeluaran yang makin gampang dilakuin juga nih karena semuanya ada di layar handphone, yaitu belanja online. Kadang niat awalnya cuma scroll tapi akhirnya dengan notifikasi keranjang kuningnya itu ya udah terisi, udah di check out ternyata pesanan sudah diproses gitu Nomor 2. Itu sebenarnya ada rasa senengnya, tapi nanti kalau udah datang ada guilty-nya juga Nomor 2, kayak ada merasa bersalah gitu, ngapain ya beli ini kan belum butuh-butuh banget dan segala macamnya. Wah itu yang jadi jebakan nih, kayak guilty pleasure gitu Nomor 2. Seneng iya, tapi kok susah setelah ngelihat rekapan bulanan itu, aduh, ternyata banyak belanja online, banyak beli kopi, terus banyak beli cilok, beli jajan ini itu, ternyata di sini itu bolongnya ya pengeluaran kamu Nomor 2. Jadi tetap mawas diri ya. Jangan abis gajian udah bolong-bolong aja nih dompetnya.

0: Selain itu, madu juga bersifat asam dengan pH sekitar 3 hingga 4,5 serta mengandung senyawa alami seperti hidrogen peroksida yang bersifat antibakteri. Karena kombinasi inilah, madu bisa bertahan sangat lama tanpa rusak jika disimpan dengan benar. Bahkan, para arkeolog pernah menemukan madu dalam makam Mesir kuno yang usianya lebih dari 3.000 tahun dan masih dalam kondisi layak konsumsi. Ini tercatat dalam berbagai penelitian arkeologi dan sering dijadikan contoh ketahanan alami madu.
1: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
2: 2.000 aja, Mbak.
1: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
2: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
1: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

Salah satu jebakan pengeluaran zaman sekarang nih adalah kalimat yang cuman segini doang gitu kan, tolong pro 2. Iya kecil kan nominalnya, cuman 15.000, 10.000, ya 20.000, 30, 50. Karena nominalnya terlihat kecil ini, kita ngerasa masih aman deh kayaknya kalau aku beli ini, beli itu, jajan ini, jajan itu. Tapi kalau transaksinya seperti yang dilakukannya berkali-kali ya, totalnya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangin. Apalagi sekarang ada promo, gratis ongkir, flash sale ya, voucher, sampai berbagai metode pembayaran digital nih. Promo memang bisa membantu kalau kita memang membutuhkan barang atau makanan tersebut. Tapi jangan sampai kita beli sesuatu hanya karena ya harganya kelihatan murah aja kok, terjangkau gitu sama produk. Penelitian tentang perilaku konsumen digital ini juga menunjukkan ya bahwa kemudahan transaksi dan juga berbagai bentuk promosi dapat mempengaruhi keputusan pembelian secara impulsif. Jadi semakin mudah proses membeli, semakin penting kita memberi jeda sebelum menekan tombol check out dan juga payment nih. Bukan berarti harus pelit ya atau nggak boleh menikmati uang sendiri. Justru boleh banget punya uang untuk hiburan. Itu harus dialokasikan teman produa. Tapi akan lebih aman kalau kita nih udah tahu batasannya. Misalnya bulan ini uangnya untuk nongkrong sekian gitu, dipos-posin teman produa, buat jajan juga sekian, dan sisanya nggak boleh diganggu deh, karena harus ditabung, investasi, terus dana darurat juga. Jadi kita tetap bisa menikmati hidup nih tanpa akhir bulan cuman makan mie instan doang atau malah minum obat mahal teman produa. Jangan sampai deh. Nah, selain jajan dan juga belanja online, ada juga pengeluaran yang sering dianggap kecil tapi sebenarnya rutin banget nih, yaitu langganan digital nih teman produa. Kamu langganan apa aja nih? Ayo, apakah Netflix, terus Spotify, waduh, atau bahkan kalau yang gratis aja lo memproduk RRI digital daripada Spotify harus berbayar bulanan, kan mending dengerin RRI digital aja. Dan kita kayaknya harus udah bahas ya, dari udah bahas jajanan, nah harus nih, harus banget tahu gimana POV teman produa nih, pengeluaran apa aja yang kira-kira bikin sering boncos nih. Ini ada Fatia nih, kalau aku paling sering boncos nih gara-gara jajan. Nah ini kayaknya semuanya ya, perempuan-perempuan yang suka jajan itu, awalnya cuma beli minum, terus lihat makanan akhirnya nambah. Tahu-tahu sehari lumayan juga katanya. Ini lapar mata sih ya, bukan benar-benar lapar teman produa, tapi gara-gara lapar mata beli ini beli itu nambah, ya boncos. Terus ada juga nih Ahmad, kalau aku online shopping sih nggak selalu barang mahal, tapi karena sering check out barang kecil, akhirnya totalnya besar juga. Nah ini mungkin belinya cuma 10.000 ya, atau di under 20 gitu nomor 2, tapi sering check outnya ya sama aja. Lama-lama dikali 10 ya, misal 20 ribuan dikali 10 udah berapa tuh? 200.000. Waduh, sama aja boncosnya. Terus ada juga Rahma, transportasi sama pesan makan sih kalau lagi capek rasanya gampang banget pilih yang praktis, tapi kalau terlalu sering pengeluaran jadi naik. Nah ini juga teman produa, karena beberapa aplikasi pesan makan nih ya lumayan sekarang tarifnya ada layanan lah, ada delivery lah, dan sebagainya macamnya, ada aja perintilannya teman produa. Dan itu sih kelihatannya memang makanannya tuh sebenarnya harganya cuma 15.000, 16.000, 18, under 20, tapi ditambah kayak biaya layanan, biaya delivery, akhirnya bengkak juga 30 lebihan lah at least teman produa. Nah kalau tiap hari ya dihitung aja. Harusnya ya itu tadi, harus dipos-posin semuanya. Nah ternyata sumber boncos setiap orang ini beda-beda ya, tapi ada satu pola yang sama. Pengeluaran tersebut biasanya kerasa kecil ketika dilakukan satu persatu. Masalahnya baru kelihatan ketika semuanya dikumpulin di akhir bulan. Rekap nih ketika buka rekapan, waduh boros juga ya aku ternyata sebulan ini.
itu belum kalau kamu ganti oli itu. Harusnya buat ganti oli, ganti ban motor, servis motor, buat jajan perintilan-perintilan kecil itu akhirnya gak jadi, dibatalin. Padahal esensial banget loh servis motor kamu, kendaraan kamu nih teman Pro 2, karena ya digunain setiap hari, apalagi untuk kerja, untuk kuliah dan segala macamnya. Itu penting banget. Karena ya ngatur uang tuh bukan berarti harus berhenti jajan teman Pro 2. Gak apa-apa kalau jajan tuh, berhenti nongkrong juga gak jangan, nanti kamu stres malahan. Gak boleh beli sesuatu yang kita suka itu juga jangan, karena kita juga butuh self reward ya. Karena ya kita udah kerja sebulanan, kita juga butuh self reward itu. Ya tapi ya, yang penting adalah tahu batas dan juga tahu prioritasnya. Mana yang penting, mana yang sekiranya kok enggak terlalu efektif ya. Terus juga itu tadi, pos-pos itu, pos-pos anggaran ya. Bisa aja kamu memilih-milih gitu. Ini pos untuk dana darurat, ini pos untuk investasi, ini pos untuk makanan, ini pos untuk jajan, untuk hiburan dan segala macamnya. Nah itu udah jadi trik nih buat kita untuk gak boncos di akhir bulan ya. Nah itu tadi yang Pro 2, pembahasan kita di Sepada Bestie. Kita bakal move selanjutnya ke Sepada Insight. Bakal ada yang kita bahas juga, gak kalah seru. Jadi tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, Pantai Saden di Gunung Kidul ternyata menyimpan jejak sejarah alam yang sangat tua. Pantai Saden secara geologi dikenal sebagai salah satu lokasi yang berkaitan dengan aliran purba Bengawan Solo. Penelitian geologi menunjukkan bahwa pada masa Pleistosen, ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta tahun lalu, Bengawan Solo pernah mengalir ke arah selatan dan bermuara di kawasan yang kini menjadi Pantai Sadeng. Perubahan besar kemudian terjadi akibat aktivitas tektonik di Pulau Jawa, termasuk pengangkatan pegunungan selatan dan perkembangan zona karst Gunung Kidul. Akibatnya, aliran sungai berbalik arah ke utara dan bermuara ke Laut Jawa seperti yang kita kenal sekarang. Jejak aliran purba ini masih dapat dikenali dari lembah kering, pola aliran sungai lama, serta struktur batuan di sekitar kawasan Sadeng. Kini, Pantai Sadeng juga dimanfaatkan sebagai pelabuhan nelayan dan pusat kegiatan perikanan di pesisir selatan Yogyakarta.
3: Mau ketemu Camer nih, mantep ke minimarket dulu ah.
4: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
5: Mbak, saya duluan aja dong.
6: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
5: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
6: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
5: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
6: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
7: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
5: Hah? Papa?
6: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
7: Om.
8: Tina, Papa gak setuju kamu sama orang yang gak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
5: Om. Yang gimana nih?
7: Ah, kamu sih.

Kita masuk ke interval terakhir nih Lompro 2. Sudah pukul 9 lebih 9 menit juga. Artinya kita masuk ke Spada Insight, inspirasi pagi terupdate dong pastinya. Nah, setiap Senin nih teman berdua kita ngomongin Indonesia nih. Kontribusi sederhana anak muda untuk Indonesia nih bisa dimulai hari ini kah atau kapan aja nih teman berdua? Nah, boleh ya kamu gabungan lewat Instagramnya berdua di @berduajember, tinggal di swipe up aja teman berdua Insta story yang sudah aku upload ya, atau WhatsAppnya berdua di 081559708950. Nah, kalau ngomongin kontribusi buat Indonesia, kadang tuh kita langsung ngebayangin sesuatu yang besar nih, jadi atlet lah, penemu lah, pengusaha yang sukses lah, pejabat atau orang yang punya karya sampai dikenal dunia. Padahal kalau dipikir-pikir nih ya, kontribusi tuh nggak harus dimulai dari sesuatu yang besar, bisa dimulai dari yang kebiasaan sederhana aja yang kita lakuin setiap hari. Misalnya ya jaga kebersihan lingkungan, terus bantu temen yang lagi kesulitan, ikut kegiatan di sekolah atau komunitas, gak pernah telat sekolah ya teman pro 2, ataupun menggunakan media sosial dengan lebih tanggung jawab sampai memilih membeli produk lokal nih. Kelihatannya memang sederhana gitu, tapi kalau dilakuin banyak orang dampaknya tentu berbeda. Bahkan Kemenpora pada peringatan Hari Pramuka ke-65 Agustus 2026 kemarin nih menekankan pentingnya kontribusi nyata generasi muda dalam pembangunan nasional. Anak muda juga didorong nih punya kemampuan kepemimpinan, komunikasi, pemecahan masalah, dan juga kemampuan beradaptasi. Jadi sebenarnya kita nggak perlu menunggu sampai punya jabatan, punya uang banyak, ataupun punya pengikut jutaan ya jadi influencer untuk mulai berkontribusi. Pertanyaan sekarang adalah hal sederhana apa yang paling mungkin dilakuin anak muda mulai hari ini? Nah, itu Tung Pro 2. Silahkan gabungan ya, sampai nanti aku tunggu deh pukul 10 waktu Indonesia Barat Tung Pro 2.

0: Masih paham permainan tradisional. Ini dia. Main layangan bukan cuma soal menerbangkan, tapi juga soal mengendalikan. Angin jadi tantangan utama tuh. Nah, dan dari sini kita belajar membaca situasi dan sabar menunggu momen yang tepat.
1: Tas gonta ganti terus. Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula, pasti mahal tuh.
2: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
1: Yang bener kamu.
2: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

0: Bayangkan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kontribusi paling gampang sebenarnya ada di sekitar kita nih. Lihat aja lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja, rumah, ataupun komunitas. Kalau ada kegiatan bersih-bersih, ikut teman Pro 2. Kalau ada teman yang membutuhkan bantuan, bantu sesuai kemampuan. Kalau ada kegiatan sosial, nggak harus selalu jadi ketua ataupun panitianya. Jadi orang yang mau ikut terlibat juga udah merupakan kontribusi nih. Penelitian dan juga kajian tentang peran pemuda di Indonesia juga menunjukkan bahwa anak muda terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, mulai dari gotong royong, edukasi kesehatan, olahraga, sampai dengan kampanye lingkungan. Nah, dan sekarang bentuk kontribusi juga semakin beragam. Anak muda bisa menggunakan kemampuan digitalnya untuk mengenalkan UMKM lokal. Terus ngebantu juga membuat konten komunitas, menyebarkan informasi yang benar, atau ngajak orang lain melakukan kegiatan positif. Jadi ya, kontribusi itu nggak selalu soal berapa banyak uang yang kita berikan. Waktu, tenaga, keterampilan, dan juga perhatian juga punya nilai nih. Nah, kalau dipikir lagi ya, kemampuan yang kita punya sekarang ternyata bisa dipakai untuk ngebantu orang lain. Jago desain, bisa bantu promosi UMKM tuh. Suka bikin video, bisa kenalin potensi daerah, suka olahraga, bisa ajak teman hidup aktif, aktif di komunitas, bisa ikut menyelesaikan masalah juga di lingkungan sekitar. Dan kamu sesimpel kamu posting ya teman Pro 2. Misal nih kamu jajan di UMKM nih, terus kamu posting nih makanannya di sosial media kamu, entah itu di IG story ataupun di story WhatsApp teman Pro 2. Nah, di foto dengan cantik ya, nanti bakal ada yang lihat terus ya, wah pengen nih kayaknya, nanti bakal tanya. Nah, itu juga, itu salah satu kontribusi juga teman Pro 2 untuk memperkenalkan ya UMKM, dan juga kamu jajan juga ngelarisin UMKM juga. Itu kontribusi kita ya, jajan jajan dan belanja teman Pro 2. Karena di beberapa restoran ya, itu kan juga dikenakan PPN juga tuh. Nah, itu PPN itu kan masuk ke pajak teman Pro 2. Nah, itu kontribusi juga ya. Jadi jajanlah teman Pro 2, kalau kamu bingung mau kontribusi apa sama Indonesia, jajanlah, terus upload ke IG story ataupun di WhatsApp story. Pasti bakal ada yang nyangkut kok, tenang aja. Nanti bakal ada tanya kepo-kepo, ini kok cantik banget makanannya, kok cantik banget barangnya, ini belanja di mana, beli di mana gitu, harganya berapa, pengen gitu tuh Bro 2 tuh. Gampang kan dan simple.

Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anak.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia, lompat tali. Dulu cuma pakai karet gelang, disambung-sambung bisa jadi permainan yang seru. Lompat tali ngajarin kita ritme, kekompakan, dan juga keberanian. Apalagi kalau talinya makin tinggi, adrenalin semakin naik tuh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ngobrol dua kontribusi tuh ternyata juga bisa loh lewat hal yang kita suka. Ini menarik nih, anak muda sekarang punya banyak cara untuk berkontribusi karena ruang untuk berkarya ini juga semakin luas. Contohnya ada anak muda yang memilih menggunakan ilmunya untuk membantu masyarakat di daerah ya. Apalagi kan sekarang anak-anak kuliah tuh ada KKN ngobrol dua. Nah itu juga salah satu cara berkontribusi untuk Indonesia. Apalagi ya Indonesia namanya juga isinya masyarakat ngobrol dua. Nah itu Portal Informasi Indonesia pada Agustus 2026 bahkan nih mengangkat kisah anak muda yang memilih kembali dan juga mengabdikan kemampuannya ya untuk mendampingi masyarakat di kawasan transmigrasi Papua melalui ekspedisi Patriot 2026. Tapi tentu nggak semua orang harus melakukan hal yang sama. Kita bisa mulai dari bidang yang memang kita kuasai aja. Yang suka teknologi bisa membuat inovasi. Yang suka budaya bisa mengenalkan kesenian daerah. Yang suka lingkungan bisa ikut kegiatan bersih-bersih atau kampanye lingkungan ya. Yang punya kemampuan akademik juga bisa bantu teman belajar. Tuh, simple tuh nomor 2. Artinya kontribusi ini nggak harus mengubah manusia dalam satu hari. Bisa aja kita membantu orang, satu komunitas ya, satu lingkungan atau satu usaha kecil, dan justru dari hal-hal kecil seperti itu kemampuan kita bisa berkembang sekaligus memberikan manfaat buat orang lain. Nah, kalau setiap anak muda melakukan satu hal positif sesuai kemampuannya, kira-kira seperti apa dampaknya kalau dilakukan bersama-sama nih? Kita dengerin pendapat teman pro dua nih yang sudah mengirimkan suaranya, ada Kak Nabila yang sudah mengirimkan POV dia nih, kira-kira kontribusinya apa nih untuk Indonesia. Kita dengerin langsung aja teman pro 2.
1: Halo, aku Nabila. Ngomongin soal kontribusi buat negara, kadang kita mikirnya harus melakukan hal yang besar banget ya. Padahal kontribusi nyata itu bisa dimulai dari hal-hal yang paling sederhana dan bisa kita lakuin hari ini juga. Contoh simpelnya, bijak bermedia sosial dengan gak menyebarkan hoax, bangga dan beli produk-produk UMKM lokal, atau sekedar menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Bahkan, selalu mau belajar, mengasah skill, dan saling dukung sesama anak muda juga bentuk kontribusi luar biasa buat masa depan negeri ini. Gak perlu nunggu momen besar, perubahan dan kemajuan Indonesia itu justru lahir dari aksi-aksi kecil yang dilakukan secara konsisten. Kalau menurut kamu, kontribusi sederhana apa nih yang udah atau mau kamu mulai hari ini?
0: Tuh nomor pro 2 ya, ternyata jawabannya tuh sederhana, melakukan kontribusi yang simple-simple tuh, gak ada yang harus nunggu jadi orang penting dulu, dan itu sejalan dengan semangat yang terus didorong dalam berbagai program kepemudaan. Anak muda bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tapi juga bisa menjadi bagian dari solusi. Nah, Kemenpora sendiri menekankan pentingnya pemuda yang tangguh, adaptif, dan juga mampu jadi solusi bagi persoalan masyarakat. Jadi mungkin pertanyaan bukan lagi aku bisa ngelakuin apa ya untuk Indonesia, tapi lebih sederhana lagi, dari kemampuan yang kita punya sekarang, apa sih yang bisa aku lakukan hari ini untuk memproduksi ya. Jadi jangan pusing-pusing mikirin kontribusi-kontribusi besar yang harus kamu lakukan untuk Indonesia. Kita mulai dari kecil aja, dengan tidak menyebarkan hoax, terus dengan share budaya-budaya kita, share tentang makanan-makanan UMKM di sosial media kita, itu udah cukup banget. Dan terima kasih buat teman pro 2 yang sudah gabungan ya, Kak Nabila, terus ada kakak-kakak lainnya yang bergabung dari pagi tadi. Aku nemenin kamu dari subuh teman pro 2, ada sepada sikat, sepada besti, sampai dengan interval terakhir yaitu sepada insight nih. Dan tenang aja teman pro 2, tapi ya tenang aja apa tapi nih. Tapi aku harus signing out dulu nih di sepada kali ini. Dan tenang aja, pokoknya bakal ditemenin terus kok sama Pro 2 RRI Jember. Apalagi sesaat lagi nih bakal ada Pro 2 Hitlist teman Pro 2, dimana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu ya. Apapun itu lagunya, yang penting lagu-lagu hits ya, yang lagu-lagu baru itu boleh silahkan. Nanti ditemenin bareng Aisyah Malia nih di Pro 2 Hitlist sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi silahkan yang mau request, biasanya tuh banyak banget yang nungguin request time ya. Silahkan ya di WhatsAppnya Pro 2 atau di Instagramnya Pro 2, nanti bakal upload IG story terbarunya. Jadi pantengin di sini aja, tetap stay tune. Dan Ija signing out dulu sama Pro 2. Selamat beraktivitas, selamat hari Senin ya. Semoga moodnya tetap terjaga sampai nanti pulang, dan juga tentunya good luck buat bulan berikutnya di bulan September nanti. Semoga kita dilancarkan segala urusannya dan juga diberikan kesehatan. Ija signing out dulu, bye-bye.

0: Siapa sangka madu yang sering kita konsumsi ini dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi. Faktanya, madu memiliki kadar air yang sangat rendah, biasanya di bawah 20%. Kondisi ini membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Selain itu, madu juga bersifat asam dengan pH sekitar 3 hingga 4,5 serta mengandung senyawa alami seperti hidrogen peroksida yang bersifat antibakteri. Karena kombinasi inilah, madu bisa bertahan sangat lama tanpa rusak jika disimpan dengan benar. Bahkan, para arkeolog pernah menemukan madu dalam makam Mesir kuno yang usianya lebih dari 3.000 tahun dan masih dalam kondisi layak konsumsi. Ini tercatat dalam berbagai penelitian arkeologi dan sering dijadikan contoh ketahanan alami madu.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: FM.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Info Pro 2 hari ini.
3: Hai teman Pro 2, kembali lagi di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi barengan Aisyah yang siap ngasih kamu informasi-informasi terbaru dan juga terupdate teman Pro 2. Dan di informasi pertama ada media sosial Twitter.now kembali aktif dan pengguna bisa daftar untuk uji coba. Dan di informasi kedua, Kemensos gelar operasi katarak gratis untuk warga Supiori, Papua. Dan di informasi ketiga, KAI Daop 9 Jember siapkan 96 perlintasan dan 400 petugas. Dan nomor 2, inilah dia berita selengkapnya.

Platform media sosial baru bernama Twitter.now kembali diluncurkan oleh startup Operation Bluebird setelah Twitter sebelumnya berganti nama menjadi X. Saat ini Twitter.now masih dalam tahap uji coba dengan jumlah pengguna terbatas. Platform tersebut menawarkan fitur seperti unggahan singkat, balasan, dan retweet, serta teknologi AI bernama Vera untuk memeriksa klaim dalam unggahan. Peluncuran ini masih berlangsung di tengah sengketa hukum mengenai merek Twitter dengan X Corporation.

Kementerian Sosial menggelar operasi katarak gratis bagi warga di Kabupaten Supiori, Papua. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan juga daerah terpencil. Pelayanan kesehatan tersebut diharapkan membantu masyarakat mendapatkan penanganan mata secara lebih mudah dan juga tanpa biaya.

PT KAI Daop 9 Jember memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang dengan menyiapkan 96 jalur perlintasan langsung atau JPL di wilayah kerjanya. Sebanyak 10 titik menjadi prioritas dan ditargetkan mulai beroperasi pada awal Oktober 2026. Selain pembangunan fasilitas, KAI juga menyiapkan sekitar 400 petugas untuk mendukung pengamanan dan operasional perlintasan. Langkah ini dilakukan untuk menekan resiko kecelakaan antara kereta api dan pengguna jalan. KAI juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menerobos palang, tidak berhenti di atas rel, dan selalu mendahulukan perjalanan kereta api. Baik teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 yang dapat aku sampaikan ke kamu hari ini. Kamu bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id dan sampai jumpa di info Pro 2 selanjutnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2, kembali lagi di 89,5 FM Pro 2 RRI Jabar, teman terbaik kamu. Dan selamat datang di Pro 2 Hitlist Tom Pro 2 di jam 10 pagi edisi 31 Agustus 2026 hari Senin. Selamat datang kembali kepada rutinitas ya Tom Pro 2. Setelah kemarin kita menjalani weekend Sabtu, Minggu, atau mungkin weekend kamu Jumat, Sabtu, Minggu kemarin Tom Pro 2. Dan kemarin weekend di RRI juga seru banget, ada jalan santai, seru banget Tom Pro 2. Dan hari ini hari Senin kita kembali ke rutinitas ya, yang kerja juga kembali kerja, yang sekolah juga kembali sekolah, yang kuliah juga kembali kuliah Tom Pro 2. Dan semoga di jam 10 ini semangat kamu masih terjaga ya, seperti semangat adik-adik yang lagi technical meeting untuk Bintang Radio Tom Pro 2. Kita juga semakin dekat dengan Bintang Radio Tom Pro 2. Jadi kamu jangan sampai ketinggalan ya buat nonton Bintang Radio nanti di tanggal 7 September. Dan di hari Senin ini di jam 10 tentunya apapun kegiatan kamu, Pro 2 Hitlist siap nemenin seharian kamu ya. Siang hari kamu dengan lagu-lagu yang enak-enak banget yang udah aku siapin di hari ini tentunya. Dan juga gak cuma muterin lagu dari aku aja Tom Pro 2. Kalau yang diputerin lagu kesukaan aku doang nanti kamu bosen dong. Aku juga mau muterin lagu kesukaan kamu nih Tom Pro 2, tapi kasih tahu aku dulu di WhatsApp kita di 081-559-708-950 ataupun di Instagram kita di @pro2jember. Kalau di Instagram kamu tinggal lihat story kita aja dan kamu tinggal reply di question boxnya aja Tom Pro 2. Dan aku bakal muterin lagu kesukaan kamu ya. Aku tungguin requestan kamu sampai jam 12 siang nanti.

0: Kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal, tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya, bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak, ya.
2: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
1: Nggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
2: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak. Bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya. Hehehe.

Nah, sekarang saatnya aku bacain requestan dari Tomen Pro 2 yang udah masuk di WhatsApp kita nih. Tomen Pro 2 banyak banget nih yang request di siang hari ini. Yang pertama, aku mau langsung bacain aja ya. Dari siapa ini namanya? Dari Maulidiah Sylvia, Tomen Pro 2. Kakak request lagunya Tulus, Teh Hijau, Sylvia. Oke, boleh Sylvia, thank you banget udah request di siang hari ini ya. Tentunya Teh Hijau, Tulus, habis ini aku puterin buat Sylvia dan juga buat Tom Pro 2. Tentunya ya, lagu ini enak banget didengerin siang-siang gini ya, Tom Pro 2. Dan lagunya juga lagi viral juga nih, jadi aku puterin habis ini. Dan selain dari Sylvia, ada juga dari Maria Tom Pro 2. Kalau Maria ini adalah berbinar ya, alias fans base-nya Sabrina Leanor. Kalau Maria mau request lagunya Sabrina Leanor, judulnya Selesai Tom Pro 2. Selesai by Sabrina Leanor, habis ini aku puterin. Dan kayaknya berbinar hari ini gak cuma ada Maria aja deh Tom Pro 2, kayaknya ada juga yang lain deh. Mana nih berbinarnya nih? Oh, Maria dulu Tom Pro 2 yang hadir hari ini. Oke, boleh. Sabrina Leanor abis ini aku puterin. Dan selanjutnya ada Derek Cha. Selamat siang Kak, selamat kembali menjalani aktivitas setelah weekend. Selamat menjalani aktivitas juga ya Cha. Semoga sehat selalu dan semangat siarannya Kak. Thank you banget. Semoga Tom Pro 2 juga sehat selalu ya. Izin saya Cha mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace Kak. Terima kasih banyak. Thank you juga udah request, aku happy banget banget kalau Tomen Pro 2 semangat requestnya gini. Sumpah Mati by Selena Grace buat kamu aku puterin abis ini ya. Dan gak cuma Ca aja nih Tomen Pro 2, Noxe juga request lagu yang sama, Sumpah Mati by Selena Grace. Salam buat kakak penyiarnya nih dari Noxe, thank you. Salam balik ya buat kamu nih, waalaikumsalam. Thank you banget buat Tomen Pro 2 yang udah request Teh Hijau by Tulus, Selesai by Sabrina Leanor, dan juga Sumpah Mati by Selena Grace.

0: Kita pasti pernah dengar kalimat ini. Buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain, ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Dan masih di Pro 2 Hitlist, muterin requestan dari teman Pro 2 di WhatsApp kita maupun di Instagram kita. Kita lanjut lagi ya, tadi udah Sabrina Leonor selesai. Ada juga tadi dari Tulus, Teh Hijau, dan juga Sumpah Mati by Selena Grace. Jadi yang requestannya sama abis ini udah aku puterin ya tahun Pro 2. Dan kalau kamu ketinggalan, kamu bisa banget dengerinnya di RRI Digital. Sekarang aku mau bacain requestan dari yang pertama, ada dari Amalia tahun Pro 2. Selamat pagi Min, izin request Menjauh by Vanessa Z. Terima kasih. Thank you juga Amalia, my twin, udah request di pagi hari ini, di siang hari ini. Dan Vanessa Z, Menjauh, habis ini aku puterin buat kamu. Dan selanjutnya aku mau bacain dari Instagram kita deh tahun Pro 2. Ada dari Kartonyono Medot Janji. Nah ini dari username-nya aja udah musisi banget nih, Kartonyono Mendot Janji. Lagu ya ini tahun Pro 2. Ada Kartonyono Mendot Janji, requestnya Liodra, Teganya Kau. Boleh dong Liodra, Teganya Kau, abis ini aku puterin ya. Dan banyak banget yang request Sabrina Leonor, tapi udah aku puterin tahun Pro 2 tadi. Dan aku puterin yang belum ya. Satu lagi deh, satu lagi, mana tadi yang belum nih tahun Pro 2. Oh ada dari sals.fm. Halo Kak, mau request lagu Hacunya Salma Salsabil ya. Makasih. Thank you banget udah request Hacu by Salma Salsabil, juga aku puterin habis ini. Dan buat kamu yang belum request tahun Pro 2, mumpung masih ada sekitar 1 jaman lagi sampai jam 12, jadi langsung aja request di Instagram kita di @pro2jember ataupun di WhatsApp kita di 081559708950.

0: cuman berdua, siapa nih yang masa kecilnya gak asing sama congklak? Permainan yang satu ini nih, kelihatannya simpel. Cuma mindahin biji ke lubang-lubang kecil. Tapi jangan salah, strategi dan juga fokus itu penting banget. Dari congklak, kita belajar sabar, mikir langkah ke depan, sampai belajar menerima kalah dengan elegan. Seru ya, permainan jadul.
1: Pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kali ini ada informasi yang seru banget teman Pro 2 dari dunia musik dan juga dari dunia film Indonesia nih. Kali ini ada Afgan hadir lewat lagu terbarunya dan lagu ini bakal menjadi bagian dari salah satu film yang akan tayang teman Pro 2. Afgan ini kembali menghadirkan karya terbaru lewat lagu Langit Merah Muda. Lagu ini dipilih menjadi soundtrack film Agensi Rumah Tangga. Kalau kamu udah lihat bioskop atau udah mampir di bioskop, kayaknya kamu udah ngelihat iklan dari film ini sih Tom Pro 2. Langit Merah Muda menjadi salah satu bagian penting nih buat mendukung suasana cerita dalam film Agensi Rumah Tangga. Kehadiran lagu Afgan tentunya memberikan warna tersendiri ya Tom Pro 2, apalagi dengan karakter vokalnya Afgan yang lembut, yang emosional, tentunya ngasih dimensi lain kepada film ini. Film Agensi Rumah Tangga menghadirkan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya, sehingga soundtrack ini diharapkan itu bisa semakin memperkuat emosi dan juga perjalanan para karakter dari film Agensi Rumah Tangga ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang suka lagu-lagu Afgan sekaligus suka nonton film kolaborasi kayak gini ini, tentu menarik banget buat kamu tunggu dan juga kamu tonton dan kamu dengerin ya di bioskop nanti. Jadi kalau kamu penasaran seperti apa lagu Langit Merah Muda dan juga bagaimana sih lagu ini bakal berpadu dengan cerita di film Agensi Rumah Tangga, nah kamu bisa langsung aja nonton di bioskop nanti ya Tom Pro 2, tentunya support musisi dan juga support film lokal.

0: Siapa yang tidak kenal dengan petis? Bumbu tradisional khas Jawa Timur ini hampir selalu hadir dalam setiap masakan daerah tersebut. Sidoarjo, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu penghasil petis terbaik dan terbesar di Indonesia, terutamanya petis udang. Pasta berwarna hitam atau coklat pekat ini merupakan hasil olahan kaldu udang atau ikan yang dipadatkan dan menjadi bumbu andalan dalam masakan khas Jawa Timuran.
1: Ih, lucu. Ah, tapi lagi bokeh.
2: Kan bisa bayar bulan depan.
1: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
2: gampang, bayar nanti aja.
1: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
2: Kan bisa dicicil.
1: Tapi gajiku udah mepet.
2: Ayo, mumpung lagi promo loh.
1: Kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Lanjut lagi ya Tawang Pro 2, bacain requestan dari Tawang Pro 2. Sekarang aku mau bacain ada requestan dari Caca nih. Halo, selamat siang Kak, aku Caca, mau request lagunya Somber yang My Body Isn't Ready. Oke, boleh banget lagu Somber, abis ini aku puterin buat kamu ya Caca. Dan selain Caca, ada juga dari Agnia yang request lagunya Bad Bunny Tawang Pro 2 yang DTMF. Nah, ini juga abis ini aku puterin ya buat kamu Agnia. Selanjutnya ada juga dari Risma yang request lagunya Super Axis. Ini adalah lagu dari Naufal Syahreza Tawang Pro 2. Abis ini aku puterin ya buat kamu dan buat Tawang Pro 2 yang belum request, masih aku tungguin sampai jam 12 yang nanti.

0: Y si hay más borracho que bueno, me ayuda.
1: Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di masa kolonial, satu nama ini mencatat sejarah penting di dunia medis Indonesia. Ia adalah Mary Thomas, lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Mary dikenal sebagai dokter perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia di Batavia pada tahun 1922, ia menjadi salah satu perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran tersebut dengan dukungan beasiswa dari organisasi perempuan saat itu. Selama berkarir, Mary Thomas fokus pada bidang kebidanan dan kesehatan perempuan, serta aktif memberikan pelayanan medis bagi ibu dan anak. Ia juga berperan dalam mengenalkan metode kesehatan reproduksi modern di Indonesia pada masanya. Ia juga pernah bekerja di beberapa rumah sakit dan lembaga kesehatan, termasuk di wilayah Sumatera, serta berkontribusi dalam pendidikan tenaga kesehatan perempuan. Mary Thomas wafat pada 10 Oktober 1966. Namanya dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia kedokteran.
2: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
3: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
4: Ngapain? Ngepet.
3: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
4: Aduh, flexing doang.
5: Pro2, tiba saatnya Pro2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Produa, seringkali kita berpikir bahwa sebuah amal harus besar agar bernilai di sisi Allah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Senyuman yang tulus, membantu orang lain, atau mengucap kata-kata yang menenangkan bisa menjadi amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Mari isi setiap hari dengan kebaikan sekecil apapun itu. Semoga Allah menerima setiap amal kita dan melihat

Sebelum jam 12, sekali lagi bacain requestan dari teman Pro 2 dulu deh. Sebelum menuju jam 12, karena jam 12 sudah kurang sekitar 20-19 menit lagi teman Pro 2. Aku langsung aja bacain yang pertama, ada dari Nanda. Kalau Nanda kayaknya hari ini pengen dengerin lagunya Keisha Levronka nih teman Pro 2, yang judulnya Pelarian. Boleh Nanda, thank you banget udah request ya Nanda ya. Dan selanjutnya ada juga dari Salsa. Kalau Salsa ini request lagunya Nabila Taki atau Mpro 2 yang Cegil. Boleh juga dong buat kamu Salsa. Abis ini aku puterin. Dan satu lagi deh, satu lagi dari siapa ini namanya? Oh, dari Dimas atau Mpro 2. Kalau Dimas requestnya lagu Dirimu Yang Dulu nih. Ini lagunya Anggis Devaki ya. Boleh dong, mau lagu galau, mau lagu Cegil, boleh banget aku puterin nih atau Mpro 2. Dan buat kamu yang belum request, boleh deh request lagi deh, satu kali lagi sebelum jam 12. Langsung aja di WhatsApp kita di 0

0: Siapa sangka kantong plastik yang kita anggap masalah lingkungan hari ini justru awalnya diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan loh. Pada awal 1960-an, insinyur Swedia Sten Gustav Tulin mengembangkan kantong plastik berbahan polietilena yang kuat dan juga ringan. Tujuannya untuk menggantikan kantong kertas dan mengurangi penggunaan sumber daya seperti kayu. Bahkan, desain awalnya memang ditujukan untuk dipakai berulang kali. Namun, sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, produksi plastik meningkat pesat karena murah dan praktis. Kantong plastik kemudian justru digunakan sekali pakai dalam jumlah besar. Faktanya, sebagian besar plastik tidak mudah terurai secara alami dan bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan, tergantung jenisnya. Inilah yang menjadi ironi, produk yang awalnya dibuat untuk efisiensi dan penghematan sumber daya justru menjadi salah satu penyumbang utama limbah global.
1: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
2: Shh.

Tom Pro 2, gak kerasa Pro 2 Hitlist edisi hari Senin. Hari ini udah nemenin kamu selama 2 jam dari jam 10 sampai jam 12 siang ini. Seru banget hari ini, lagu-lagunya juga enak-enak banget, bikin mood tuh tambah naik ya Tom Pro 2. Karena lagu yang enak, lagu yang bagus juga bikin mood kita tuh ikutan bagus gitu. Kalau kamu gimana di Tom Pro 2? Apalagi kalau lagu favorit kamu udah diputerin, pasti mood kamu tambah bagus ya Tom Pro 2. Dan semoga moodnya masih terjaga sampai di ujung hari nanti ya. Dan tentunya Pro 2 Hitlist harus pamit dulu Tom Pro 2 di edisi hari ini. Tapi tenang aja, karena Aisyah masih bakal nemenin kamu di santai siang jam 12 sampai jam 3 sore nanti. Thank you buat Tom Pro 2 yang udah request-request di hari ini. Dan jangan lupa besok request lagi ya, di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12. Pro 2 Hitlist ada harus pamit dulu Tom Pro 2. Bye-bye, dan kita bakal ketemu lagi di jam 12 nanti.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Aisyah. Dan sekarang saatnya kita masuk ke Santai Siang, teman Pro 2. Dan seperti biasa, di Santai Siang aku bakal ngasih kamu informasi-informasi seputar dunia kuliner, olahraga, dan juga dunia entertainment, teman Pro 2. Dan hari ini nih, aku mau ngebahas salah satu kuliner legendaris yang tentunya udah menemani warga Jember sejak puluhan tahun lalu. Karena tentu setiap daerah itu pasti punya satu atau lebih ya kuliner legendaris. Enggak cuma satu, teman Pro 2. Pasti beberapa atau banyak mungkin kuliner legendarisnya, dan di Jember juga pasti ada nih. Kalau kamu penasaran kira-kira kuliner legendaris apa sih yang bakal aku bahas hari ini, atau mungkin makanan ini malah udah jadi makanan favorit kamu, teman Pro 2. Nah, kalau kamu penasaran, kamu jangan kemana-mana, teman Pro 2. Masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kepikiran kalau kecap manis yang sekarang kita kenal ini lahir dari proses adaptasi budaya di Jawa? Kecap berasal dari tradisi fermentasi kedelai Tiongkok yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dikenal sebagai jiang. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa pada masa VOC di Batavia. Secara antropologis, masyarakat Jawa dikenal memiliki preferensi rasa manis dan hal ini tercatat dalam kajian kuliner oleh sejarawan seperti Dennis Lombard yang menjelaskan kuatnya budaya gula dalam makanan Jawa sejak masa kolonial. Karena itu, kecap asin yang awalnya diperkenalkan tidak langsung diterima. Baru pada abad ke-18 hingga ke-19, perajin lokal mulai menambahkan gula aren ke dalam kecap, menciptakan kecap manis yang lebih sesuai dengan selera masyarakat Jawa. Dari pertemuan budaya dan penyesuaian rasa, kecap manis jadi bukti bahwa kuliner juga bagian dari sejarah dan identitas.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngomongin soal kuliner legendaris di Jember tahun Pro 2, Pecel Wali Songo ini jadi salah satu yang gak boleh dilewatin ya. Warung pecel ini tuh udah dikenal sejak era 1970-an loh tahun Pro 2. Kayaknya beberapa dari kamu pun belum lahir ya tahun Pro 2. Dan artinya pecel ini tuh udah puluhan tahun menjadi bagian dari cerita kuliner masyarakat Jember. Menu utamanya tentu aja nasi pecel ya, lengkap dengan sayuran dan sambal kacang yang jadi ciri khas dari Pecel Wali Songo ini. Sederhana, tapi justru rasa khas dan juga konsistensi itulah yang membuat kuliner ini tetap eksis dan juga bertahan, dikenal sampai sekarang. Menariknya, Tom Pro 2, kuliner legendaris seperti Pecel Wali Songo ini bukan cuma soal makanan, tetapi juga tentang bagaimana sebuah tempat bisa jadi bagian dari perjalanan dan juga memori masyarakat. Mungkin kalau kamu warga asli Jember ya tahun Pro 2, mungkin orang tua kamu dulu suka makan di sini, atau mungkin mbah kamu mungkin tahun Pro 2 suka makan di Pecel Wali Songo. Dan buat tahun Pro 2 yang tinggal di Jember, atau mungkin kamu lagi berkunjung ke Jember, udah pernah belum nih kamu mencicipi Pecel Wali Songo ini tahun Pro 2? Kalau belum, ini bisa banget ya masuk ke daftar kuliner yang bisa kalian coba, karena kuliner lokal kayak gini juga jadi bagian dari identitas dan juga cerita dari Jember tahun Pro 2.

Pada hari di bulan April, tepatnya di tanggal 1, orang-orang bebas bercanda dan menjebak teman dengan lelucon, atau biasanya disebut dengan April Mop. Tapi sebenarnya, dari mana sih asalnya? Nah, salah satu versi yang paling terkenal berasal dari Prancis di abad ke-16. Saat itu, terjadi perubahan kalender ke sistem baru yang menetapkan tahun baru jatuh di 1 Januari. Masalahnya, tidak semua orang langsung tahu perubahan ini. Masih ada yang merayakan tahun baru di akhir Maret sampai awal April. Nah, orang-orang yang dianggap ketinggalan info ini sering dijadikan sebagai bahan lelucon. Dari situlah kebiasaan bercanda di tanggal 1 April mulai dikenal dan menyebar ke berbagai negara. Jadi, April Mop bukan tradisi baru, namun sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang berawal dari hal sederhana, yaitu telat info dan berakhir salah paham soal kalender.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

isinya digulung sampai padat. Dan yang membuat fantuan ini menarik adalah perpaduan dari tekstur ketan yang pulen dengan isian yang gurih tadi itu, Tom Bro 2. Dan makanan ini cukup praktis ya, karena bisa langsung disantap dan cocok dijadikan menu sarapan maupun camilan. Di Indonesia sendiri, fantuan mulai banyak dikenal setelah muncul dalam berbagai kreasi kuliner di media sosial nih, Tom Bro 2. Tampilannya yang unik membuat makanan ini jadi menarik ya buat dicoba sekaligus difoto sebelum kamu makan. Buat kamu nih, Tom Bro 2, kira-kira kalau kamu dikasih pilihan nih, lebih penasaran mencoba fantuan dengan isian gurih atau kamu pengen coba fantuan yang versinya lebih kekinian yang udah dirikuk-rikuk sama orang-orang nih, Tom Bro 2?

0: siapa sangka, banyak penduduk Suriname ternyata fasih berbahasa Jawa. Namun, bahasa Jawa yang digunakan di sana sudah berbeda dari yang ada di Indonesia. Yang dipakai umumnya adalah dialek Ngoko, bahasa sehari-hari yang telah tercampur dengan bahasa Belanda dan Seranan Tongo. Hal ini terjadi karena migrasi buruh dari Indonesia ke Suriname pada masa kolonial Belanda, tepat pada tahun 1890 sampai dengan 1939. Bahasa dan budaya Jawa yang mereka bawa kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga sekarang, bahasa Jawa masih tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa di Suriname.
1: Pus, Pus, sini Pus, aduh lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup, tahu? Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Produa, kalau tadi kita udah ngomongin tentang makanan, tentang kuliner, kuliner tradisional juga udah dibahas, kuliner viral juga tadi udah dibahas sama Produa, dan sebentar lagi aku bakal ngasih kamu informasi seputar dunia olahraga sama Produa. Dan tenang aja ya, dunia olahraga sekarang udah besar banget, gak cuma olahraga sepak bola, olahraga basket, olahraga voli, bulu tangkis, sekarang e-sport pun udah besar ya tahun Pro 2. Dan di Indonesia sendiri e-sport juga bukan cabang olahraga yang main-main, dan tentunya prestasinya juga banyak nih tahun Pro 2. Dan aku mau ngebahas tentang dunia olahraga e-sport habis ini tahun Pro 2. Dan kalau kamu penasaran kira-kira tim apa nih yang bakal aku bahas di hari ini, kamu jangan kemana-mana tahun Pro 2, masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

Setelah digigit nyamuk, kulit langsung gatal dan bentol. Sebenarnya, saat nyamuk menggigit, dia tidak cuma menusuk kulit, tapi juga menyuntikkan air liur supaya darah kita tidak cepat membeku. Sistem imun pun langsung melepaskan zat yang namanya histamin. Histamin inilah yang bikin kulit jadi merah, terasa gatal, dan muncul bentol kecil. Jadi, bentol setelah digigit nyamuk bukan cuma karena tusukannya, tapi karena reaksi alami tubuh kita yang lagi melindungi diri.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Seperti tatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

2022 buat kamu yang ngikutin perkembangan e-sports Indonesia, ada kabar super seru. Ada dua tim yang berhasil memastikan langkah mereka ke babak Grand Finals lebih cepat tahun Pro 2. Ada Big Etron dan Vitality. Big Etron by Vitality dan juga Onyx berhasil mengamankan tiket menuju Grand Finals lebih awal setelah tampil konsisten di babak playoff tahun Pro 2. Kedua tim tersebut menunjukkan performa yang solid ya, dan berhasil menjaga posisi mereka di papan atas kompetisi. Hal ini membuat Big Etron by Vitality dan Onyx gak perlu menunggu sampai pertandingan terakhir untuk memastikan tempat di Grand Finals. Buat para penggemar e-sports, ini tentu jadi kabar yang menarik banget ya, karena persaingan menuju gelar juara semakin panas tentunya. Kedua tim sekarang tinggal menunggu aja siapa yang kira-kira akan menyusul mereka ke babak puncak tahun Pro 2. Jadi kalau menurut kamu nih, siapa kira-kira yang bakal jadi lawan paling berat Big Etron by Vitality dan juga Onyx di Grand Finals tahun Pro 2? Apakah tim jagoan kamu yang bakal menyusul, atau mungkin tim jagoan kamu yang ini nih yang udah masuk ke Grand Finals tahun Pro 2?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main bola bekel itu tricky banget loh. Harus cepat, tepat, dan juga fokus. Permainan ini nih melatih koordinasi tangan dan kecepatan berpikir. Ayo, dulu siapa nih dari kalian semuanya yang paling jago main bekel di tongkrongan?
3: Dek, mau pilih yang warna apa?
4: Warna putih.
5: Kalau kakak pilih warna apa?
6: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
4: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
5: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
7: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
5: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
8: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Kabar terbaru dari Bursa Transfer Sepak Bola Eropa tahun Pro 2, ada AC Milan yang selangkah lagi mendapatkan Omari Hutchinson dari Nottingham Forest. Winger berusia 22 tahun asal Inggris itu sudah tiba di Italia dan dijadwalkan menjalani tes medis sebelum resmi bergabung dengan Rossoneri. Milan dan Nottingham Forest disebut sudah sepakat dengan skema peminjaman selama satu musim. Milan membayar biaya pinjaman tuh sekitar 4 juta euro ya tahun Pro 2 dengan opsi mempermanenkan Hutchinson senilai 40 juta euro. Kepindahan ini menjadi kesempatan bagi Hutchinson untuk mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Kalau musim lalu bersama Forest, ia mencatatkan 1 gol dan 8 assist dan dari 42 penampilan, kita tunggu aja nanti penampilannya bersama AC Milan ya tahun Pro 2. Apakah Hutchinson bisa menemukan performa terbaiknya bersama AC Milan dan menjadi tambahan kekuatan di lini serang? Kita tunggu aja penampilannya tahun Pro 2.

0: Kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal, tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya, bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
1: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
1: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

untuk memastikan persiapan atlet menuju berbagai kompetisi internasional bisa dilakukan secara lebih terarah, termasuk dari sisi teknis dan penganggaran. NPC Indonesia juga menegaskan bahwa atlet tunarungu yang ingin berprestasi tidak perlu khawatir ya. Pemerintah melalui Kemenpora berkomitmen mendukung perkembangan olahraga disabilitas, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional loh Tom Pro 2. Para atlet juga diharapkan ya bisa mendaftarkan diri secara terpusat agar proses persiapan dan pembinaan lebih mudah dikoordinasikan. Dan Tom Pro 2, semoga sinergi seperti ini bisa terus berkembang ya, dan juga membuka semakin banyak kesempatan bagi atlet disabilitas Indonesia untuk berprestasi di level dunia ya Tom Pro 2.

0: Siapa yang tidak kenal dengan petis? Bumbu tradisional khas Jawa Timur ini hampir selalu hadir dalam setiap masakan daerah tersebut. Sidoarjo, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu penghasil petis terbaik dan terbesar di Indonesia, terutamanya petis udang. Pasta berwarna hitam atau coklat pekat ini merupakan hasil olahan kaldu udang atau ikan yang dipadatkan dan menjadi bumbu andalan dalam masakan khas Jawa Timuran.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
0: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Bahaya banget, bahaya banget.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau tadi aku udah ngasih kamu informasi seputar dunia olahraga atau pro 2 e-sport udah, olahraga untuk disabilitas udah, olahraga apa tadi, sepak bola juga udah atau pro 2. Sekarang saatnya kita masuk ke pro 2 showbiz, dimana aku bakal ngasih kamu informasi seputar dunia film, dunia musik, banyak banget deh pokoknya atau pro 2 ya. Dan aku bakal ngebahas salah satu film yang lagi tayang di bioskop nih Tom Pro 2. Banyak ya filmnya yang lagi tayang di bioskop, tapi ada satu nih yang sangat menarik perhatian dan aku bakal bahas habis ini. Kalau kamu penasaran, kamu jangan kemana-mana, Tom Pro 2 masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: memakai kacamata hitam bukan hanya soal pengen tampil keren, tapi juga penting buat melindungi mata kita dari panas matahari. Faktanya, saat mata terkena sinar matahari langsung, terutamanya di siang hari, ada sinar UV yang bisa bikin mata cepat lelah, silau, bahkan beresiko merusak bagian dalam mata. Nah, kacamata hitam membantu mengurangi silau dan menahan sebagian besar sinar UV supaya mata tetap sehat dan tidak cepat perih.
1: Yu Ayu, di mana kamu Yu? Yu Ayu, Yu Ayu, di mana kamu Yu? Dipanggil bapak kok nggak jawab ya?
2: Apa pak? Aku tadi di belakang. Apa pak? Apa sih?
1: Kamu itu kalau bicara sama orang tua yang sopan ya, yang lembut.
3: Perilaku baik dimulai dari kebiasaan. Anak adalah peniru yang jempolan. Mereka melihat, mengamati, mengingat, dan meniru apa saja yang ada di sekitarnya, terutama ucapan dan tingkah laku orang tua. Mari menjadi tauladan yang baik dengan membiasakan berbicara yang sopan dan lemah lembut.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tom Pro 2, kamu pernah kebayang gak sih? Syuting film dilakukan di tengah konser dengan puluhan ribu penonton Tom Pro 2. Nah, kalau kamu gak pernah kepikiran, film Operasi Pesta Copet ini kepikiran nih Tom Pro 2. Film Operasi Pesta Copet punya cerita yang menarik di balik proses produksinya nih. Salah satu adegan film ini ternyata direkam langsung loh di tengah festival musik Pesta Pora. Yang ada tuh sekitar 30 ribu penonton yang ada di lokasi ya Tom Pro 2. Kamu bayangin aja, kamu syuting film dengan ekstrasnya ada 30 ribu. Bukan cuma penonton aja, tim produksi juga harus berhadapan dengan kru konser ya, petugas keamanan, sampai musisi yang sedang tampil. Pokoknya kebayang ya gimana menantangnya proses syuting dari film Operasi Pesta Copet ini. Dan untuk membangun suasana festival yang lebih nyata, produksi film ini juga melibatkan sekitar 500 pemeran tambahan. Bahkan tim tuh membuat beberapa set panggung khusus ya, agar adegan film bisa menyatu dengan rekaman festivalnya. Film garapan Eddie Kemot ini menggunakan pendekatan dokumentari, sehingga suasana konser yang benar-benar ramai membuat cerita ini semakin nyata Tom Pro 2. Dan kalau kamu penasaran, kamu pengen nonton film ini, kira-kira gimana sih hasilnya dari syuting yang super menantang ini, kamu bisa banget nonton film Operasi Pesta Copet yang bakal tayang di bioskop Indonesia tuh dari tanggal 27 kemarin Tom Pro 2. Udah tayang ya dari tanggal 27, dan sekarang juga masih bisa kamu tonton di bioskop-bioskop kesayangan kamu tentunya Tom Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran, kamu bisa masukin ini ke watchlist kamu, mau nonton sepulang kerja, mau nonton malam ngedate sama pacar kamu, atau nonton weekend juga bisa nih Tom Pro 2.

sakura terkenal karena keindahannya yang memukau. Tapi, tahukah kamu kalau bunganya hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat? Setiap musim semi akan berbunga penuh selama sekitar 1 sampai dengan 2 minggu saja sebelum kelopaknya mulai berguguran. Karena keunikannya ini, bunga sakura menjadi simbol momen yang spesial dan sering dirayakan lewat festival Hanami di Jepang. Festival ini bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tapi juga sebagai tradisi merayakan musim semi dengan piknik di bawah pohon sakura, serta mengagumi keindahan yang hanya hadir setahun sekali.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai. Tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wawan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 ngomongin soal rangkaian RRI Fest 2026. Kemarin tuh ada kegiatan yang seru banget dan juga dihadiri sama banyak banget orang-orang ya, Tom Pro 2. Ada Jalan Sehat nih kemarin, dan selain Jalan Sehat aja, ada juga pertunjukan seni tradisional yang bikin suasananya tuh makin meriah. Ada kesenian butok dan juga tari jejer gandrung yang memeriahkan RRI Fest 2026 yang digelar di halaman LPP RRI Jember Minggu 30 Agustus 2026 kemarin, Tom Pro 2. Pertunjukan ini tuh dipersembahkan oleh komunitas Rujak Soto ya, dan kesenian butok ini tampil dengan karakter yang khas dan juga gerakan yang atraktif. Sementara tarian jejer gandrung hadir dengan gerakan yang dinamis dan menjadi bagian dari kekayaan seni tradisional Jawa Timur. Dan menurut komunitas Rujak Soto, keikutsertaan dalam RRI Fest ini menjadi kesempatan ya buat memperkenalkan sekaligus melestarikan kesenian daerah, terutama kepada generasi muda tentunya, Tom Pro 2. Dan menariknya, RRI Fest 2026 emang gak cuma menghadirkan olahraga dan hiburan aja, tapi juga menjadi ruang bagi komunitas dan juga pelaku seni untuk berkolaborasi serta memperkenalkan potensi budaya daerah kepada masyarakat. Seru banget ya kegiatannya, semoga kegiatan seperti ini terus ada dan budaya-budaya kita juga bisa terus lestari, Tom Pro 2. Jadi kita nggak cuma tahu budaya-budaya dari luar aja. Siapa tahu di sini Tom Pro 2 baru juga ya dengar namanya kesenian butok ini, Tom Pro 2. Nah, ini juga jadi insight baru buat kamu, Tom Pro 2. Kalau kebudayaan kita tuh banyak banget dan juga harus kita lestarikan. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi nanti, Tom Pro 2?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tak kasih paham permainan tradisional. Ini dia, bola kecil dari kaca. Yaps, kelereng. Main kelereng di tanah, bidikannya harus pas banget. Dari permainan ini kita belajar fokus, kesabaran, dan juga teknik. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya teman pro 2 yang dulu koleksi kelerengnya paling banyak?
2: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial,

Lengkap sudah informasi di Santai Siang kali ini aku hadirkan buat kamu Tomo Pro 2, mulai dari kuliner, mulai dari dunia sepak bola, olahraga maksudnya Tomo Pro 2, mulai dari olahraga sampai dunia entertainment, dunia perfilman juga udah aku kasih informasinya ke kamu Tomo Pro 2. Dan Aisyah udah harus pamit dulu di hari ini, Santai Siang udah harus pamit dulu di hari ini, tapi tenang aja karena Santai Siang masih bakal balik lagi besok di jam yang sama, jam 12 Tomo Pro 2, jam 12 sampai jam 3 sore. Dan keseruan ke hari ini juga masih bakal dilanjut dengan sore ceria ya, tentunya dengan host-host yang seru-seru banget, dengan pembahasan-pembahasan yang juga seru banget dan juga berbeda tentunya dari Santai Siang Tomo Pro 2. Thank you banget buat Tomo Pro 2 yang udah nemenin Aisyah dari jam 10 mungkin, atau dari jam 12 sampai jam 3 sore ini. Thank you banget, dan kita bakal ketemu lagi besok. So jangan kemana-mana, Tomo Pro 2 masih di 89,5.

teman berdua, seringkali kita berkata, nanti kalau sudah lebih baik, baru aku akan lebih taat. Padahal tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Justru dengan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang belajar menjadi lebih baik setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Hari ini adalah kesempatan baru. Perbaiki sholat, perbanyak istighfar, jaga lisan, dan mulailah langkah kecil menuju ridha Allah. Semoga Allah membimbing setiap langkah kita dan menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Rokok tidak membunuhmu, tapi mempercepat sisa hidupmu. Coba berhenti. Tak bisa berhenti, coba kurangi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Konjen RI kenalkan peran Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika di Vietnam. Informasi berikutnya, Menteri HAM meluncurkan kajian Human Rights Indonesia 2036. Dan informasi yang terakhir, mahasiswa UNEJ kembangkan okra menjadi produk minuman. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya di edisi 31 Agustus 2026.

Teman Pro 2 Konsul Jenderal RI di Ho Chi Minh City, Carolina Tinangon, memperkenalkan peran Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika di Vietnam. Carolina memberikan kuliah tamu kepada mahasiswa program Magister Kajian Asia di University of Social Science and Humanity, Vietnam National University, Ho Chi Minh City. Dalam paparan bertajuk Indonesian Approaches to Multicultural Governance and Cohesion, Carolina menjelaskan peran Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu sebagai landasan penting dalam membangun tata kelola masyarakat yang inklusif, menjamin kesetaraan hak warga negara, serta melindungi keberagaman. Konjen Carolina memaparkan strategi Indonesia dalam menjaga keseimbangan persatuan nasional dan identitas lokal melalui desentralisasi, kemudian dialog lintas agama, serta inisiatif berbasis masyarakat.

Beralih ke info pro 2 selanjutnya, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai melancarkan kajian Human Rights Indonesia 2036 untuk memproyeksikan isu ECOSOC 10 tahun mendatang. Kajian tersebut menjadi acuan pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan yang berlandaskan prinsip hak asasi manusia secara berkelanjutan. Pigai menyebut perkembangan industri dan teknologi mendorong pertumbuhan ekonomi, namun berpotensi menimbulkan persoalan HAM. Menurutnya, kecerdasan artifisial juga dapat memicu kehilangan pekerjaan dan dampak lingkungan yang perlu diantisipasi pemerintah. Lebih lanjut, teman Pro 2, Pigai menegaskan setiap pembangunan harus memperhatikan masyarakat terdampak agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan bersama perlindungan HAM.

Beralih ke info Prodo yang terakhir, mahasiswa Universitas Jember atau UNEJ mengembangkan inovasi pengolahan okra, sayuran hijau berbentuk lonjong mirip cabai besar atau yang sering disebut oyong, menjadi produk minuman yang diberi nama kopi okra. Melalui program mahasiswa berdesa atau promahadesa, sebanyak 10 mahasiswa mengembangkan inovasi pengolahan okra menjadi minuman kopi okra yang juga berpeluang untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian lokal. Lebih lanjut teman Pro 2, inovasi tersebut dikembangkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat secara partisipatif. Tidak berhenti pada pengenalan produk, mahasiswa mendampingi masyarakat mulai dari persiapan bahan, proses pengolahan okra, hingga menghasilkan produk kopi okra. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Bro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Hai teman Bro 2, sore.
1: Sore. Ini
0: apa Wien?
1: Ini apa namanya, vibesnya kayak yang berbeda gitu ya.
0: Iya. Nah, vibes tanggal tua.
1: Vibesnya tanggal tua ya, tapi apa namanya? Kita di sini berasa kayak yang selalu awet muda.
0: Ya. Oh iya dong.
1: Selalu semangat.
0: Harus itu dong. Kan emang kita selalu berada di usia teman Pro 2 ya kan. Jam-jam segini tuh anak sekolah pada dengerin kan.
1: Yoi.
0: Ya kita juga tadi pulang sekolah jam 1.
1: Aku kebetulan enggak
0: jam 1. Jam berapa?
1: Kebetulan tadi masuk apa namanya, masuk pagi, pulangnya enggak terlalu siang.
0: Oh.
1: Jam 9 aku pulang.
0: Waduh, ada kemana?
1: Ada mulutan tadi.
0: Kirain jam kosong terus ya udah cabut aja gitu.
1: Jadi ingat-ingat masa-masa sekolah gitu ya. Ya ampun.
0: Iya benar. Tapi Win, kalau ngobrolin soal masa sekolah ya, kamu tuh ada enggak sih hal yang kamu sesali enggak terjadi waktu SMA dulu? Waktu sekolah
1: ya. Waktu
0: deh.
1: SMA ya. Apa ya hal yang
0: kamu nyesel, duh kenapa ya waktu sekolah dulu aku enggak ngelakuin ini gitu. Yang itu kamu rasa-rasa sekarang?
1: Hidupku penuh dengan keceriaan karena SMA itu ya. Jadi
0: oh gitu.
1: Kayaknya tidak ada yang aku sesali itu pas SMA. Gak tahu kalau Devi gimana Devi?
0: Kalau aku tuh nyesel karena gak pernah ngerasain dihukum perkara telat datang.
1: Widih, dia anak yang paling teladan kayaknya.
0: Iya benar.
1: Aku itu. Ini sih apa namanya, karena Evin itu anak yang apa ya, super
0: suka challenge gitu, apa
1: iya suka challenge dan juga super tim aku ini.
0: Oh,
1: di sana.
0: And then?
1: Jadi ketika aku masuknya agak siang, tetap absenku tetap pagi gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Wow.
1: Memang sekretaris saya waktu SMA ini luar biasa.
0: Keren
1: gitu
0: ya, bisa kayak gitu ya.
1: Aduh, kenapa jadi bocor-bocoran gini?
0: Aduh. Jadi itu sih. Jadi sekarang tuh aku kayak penasaran gitu loh, gimana ya rasanya dihukum karena telat gitu. Gimana Win? Kamu pernah gak Win?
1: Enggak, di kantor aja sih yang
0: enggak dong, jangan dong. Tapi kan gak dihukum.
1: Gak dihukum ya.
0: Jadi gitu deh. Namanya juga sekolah ya.
1: Iya, namanya juga anak-anak sekolah, teman Pro 2. Sekarang mah jangan gitu lagi, bahaya.
0: Ya gak boleh.
1: Jangan.
0: Kalau udah kerja jangan telat.
1: Jangan telat ya. Berbahaya bagi kehidupan anak bangsa.
0: Betul
1: ya. Asik. Oke deh, kali ini kita di sore ceria, teman Pro 2 di Clue, cerita lokal unik terupdate.
0: Ya, siap pastinya sore ceria nemenin kamu sampai jam 7 malam.
1: Ya.
0: Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus barengan Devi dan juga
1: aku Ewin Ramadan.

0: that I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensambel gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.
3: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
4: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
3: Entarlah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
4: Ya iyalah.
3: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ya, sama bro dua dimanapun kamu. Aduh, kita sore hari ini udah di Cloud dan tentunya ini ada kabar membanggakan dari Jember.
1: Oh, selalu dan selalu membanggakan setelah JFC, ya kan?
0: Iya, ada satunya lagi.
1: Apa nih?
0: JMB. Jember Marching Band, nah, ya kan? Ini kabarnya siap membawa nama Indonesia ke panggung internasional.
1: Mantap jiwa itu.
0: Keren. Jadi ada sebanyak 145 anggota kontingen dari Jember ini kabarnya akan bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengikuti Asian Music Games 2026 yang berlangsung pada 4 sampai dengan 5 September mendatang. Keren gak tuh?
1: Keren banget. Jadi teman Pro 2, kesiapan dari JMB ini pun ditunjukkan lewat pentas pamit yang digelar di Stadion Jember Sport Garden atau JSG ya, kemarin di hari Minggu tuh 30 Agustus. Dan pentas ini juga bukan sekedar pertunjukan, tapi juga itu menjadi suatu momen para atlet itu untuk meminta doa dan juga dukungan dari masyarakat Jember sebelum berangkat bertanding.
0: Iya, biar ini ya perjalanan dan juga apa namanya kompetisinya di sana itu lancar.
1: Bener.
0: Kayak gitu ya. Jadi ini apa namanya butuh dukungan dan juga support doa dari masyarakat Jember.
1: Betul, minta ridonya.
0: Minta ridonya. Jadi ini menurut manajer JMB Rizky Setio Budi, kabarnya kontingen yang diberangkatkan ya. Kontingen yang diberangkatkan itu terdiri dari atlet, pelatih dan juga official. Dia berharap dukungan masyarakat bisa menjadi energi tambahan bagi para anggota JMB untuk tampil maksimal di Malaysia.
1: Nah, ini menariknya, masyarakat yang hadir kemarin itu di JSG itu tuh juga mendapat kesempatan buat menyaksikan penampilan terakhir dari JMB sebelum mereka itu berangkat ke ajang internasional. Dan pastinya suasana stadion pun dipenuhi antusias dan semangat dari warga yang datang untuk memberikan dukungan buat tim JMB.
0: Ya, tentunya tadi apa namanya Rizky meminta doa ya kepada seluruh masyarakat biar yaitu tadi yang seperti Ewin sampaikan ya, agar sehat, selamat selama perjalanan dan juga kompetisi, karena targetnya ini jelas bukan cuma tampil aja gitu. JMB ingin mengharumkan nama Jember sekaligus mengibarkan merah putih setinggi-tingginya di panggung Asia, bahkan membawa pulang prestasi dan juga medali emas.
1: Merinding banget nih perjuangannya teman-teman JMB, yang pastinya juga ini bisa menjadi kesempatan keren ya buat putra-putri Jember untuk nunjukin kemampuan mereka di level Asia.
0: Ya, kita lain bareng-bareng ya, 62 ya.
1: Yang terbaik deh buat
0: JMB.
1: JMB.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik teman bro, dua dimanapun kamu, kita lanjut lagi untuk informasi yang selanjutnya. Ya, ini ada informasi mengenai laporan kehilangan STNK edisi hari ini 31 Agustus 2026 teman bro dua.
1: Yaps. Ya, dari Evin dulu.
0: Oke, aku. Yang pertama ada STNK dengan plat nomor P2096JO atas nama Vivin Khofifah, alamat Dusun Ngangkang.
1: Dusun
0: Ngangkang ya, RT2 RW1 Karang Kedawung, Mumbulsari dari Jember, Jawa Timur. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P2916HC atas nama Indra Diki Andreawan, alamat KP Asta 5 RT2 RW4 Desa Gebangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P4537KC atas nama Muhammad Abdullah, alamat Dusun Kerajaan RT4 RW4 Suci Panti, Jember, Jawa Timur. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P2591JU atas nama Diana Safitri, alamat Dusun Curakates RT1 RW2 Kelompangan Ajung, Jember, Jawa Timur. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P2709LW atas nama Nur Farida, alamat Jalan Kiai Rafiuddin, Desa Kedung Sumur RT4 RW1 Desa Bagon, Kecamatan Puger, Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P5806IT atas nama Salwa, alamat Dusun Kerajaan RT4 RW4 Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.
1: Lanjut, telah hilang STNK dengan plat nomor P6874G atas nama Adif Mustafa dengan alamat di Dusun Kerajaan RT 05 RW 02 Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Jember. Lalu telah hilang STNK dengan plat nomor P6989T atas nama Tuti Hindayati dengan alamat di Perum Kodam Blok TA 83, Lingkungan Wonosari RT 04 RW 01 Mangli, Kaliwates, Jember. Lalu hilang juga STNK dengan plat nomor P2146MT atas nama Daniar Aulia Wardani dengan alamat di Jalan Urip Sumoharjo 144 Dusun Kerajaan RT 15 RW 3. Lalu telah hilang STNK dengan plat nomor P5729IV atas nama Septiani Oktavia dengan alamat di Jalan Merpati Lingkungan Cangkring RT 5 RW 1 Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Lalu hilang STNK dengan plat nomor P3206IK atas nama Rijal Maulana Juan Al-Kautsar dengan alamat di Dusun Jubung Lor RT 01 RW 07 Desa Jubung Sukorambi, Jember. Dan telah hilang STNK dengan plat nomor P3208JZ atas nama Anna Mariatus Sofiana dengan alamat di Dusun Pasar Alas RT 01 RW 25 Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Bagi teman Pro 2 yang menemukan STNK tersebut, dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau bisa juga ke Tim Layanan Pengembangan Usaha LPPR RI Jember di Jalan Lejen Panjaitan 61 Jember.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa kembang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Balik lagi di Sore Ceria.
1: Yeay, Sore Ceria. Sore hari ini di Skena ya. Siaran edukasi anak muda teman berdua. Tentunya aku di segmen yang kali ini nih seneng banget.
0: Yap.
1: Apa namanya, karena gak cuman berdua aku sama Devi aja. Di segmen sekarang ini teman berdua, kita bakalan ngobrol bareng sama adik-adik kita dari SMP Satu Panti. Sampai satu panti yang tentunya ini adalah anak-anak berprestasi, tebang berdua, keren loh.
0: Pastinya, yang masuk ke Skena tuh adalah siswa dan siswi yang berprestasi.
1: Yep.
0: Yang pastinya membanggakan gitu kan ya.
1: Dan tentunya kita sapa dulu mereka mungkin ya. Halo teman-teman.
2: Halo.
1: Kayaknya mic-nya harus dimajukan dikit.
0: Agak deketan gitu. Boleh.
1: Oke, aman? Cek.
3: Cek.
1: Ah, mantap. Oke, bisa perkenalan dulu dong satu-satu nih, siapa yang mau kenalan dulu?
0: Ladies first.
1: Ladies
0: biasanya.
1: First, okay, guys.
4: Okay, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Erdinda Ayu Winata, sering dipanggil Nata. Saya siswa SMP Negeri 1 Panti kelas 9. Dan kebetulan saya sekarang menjabat sebagai ketua OSIS SMP Negeri 1
0: wow.
4: Panti.
0: Wow.
1: Keren. Terus
3: halo, perkenalkan nama saya Dirta Eki Apriano, sering dipanggil Dirta.
0: Kelas
3: saya
0: kelas
3: dari kelas 9.
1: Kelas 9 dari SMPN 1 Panti. Ya. Ini adalah anak-anak yang berprestasi, siswa-siswi berprestasi dari SMPN 1 Panti tadi Panti. Iya, Panti ini apa namanya? Kebiasaan om-om zaman sekarang nih. Ya. SMPN 1 Panti, teman-teman. Ya, jadi mereka ini berprestasi. Yang satu ini Nata, prestasinya dia merupakan ketua OSIS SMPN 1 Panti periode 2025-2026 dan dia juga berprestasi dalam berbagai kompetisi LKBB tingkat Jawa Timur hingga nasional. Keren, boleh tepuk tangan dulu dong.
0: Dan ada juga Dirta, yang ini juga gak kalah kerennya sih.
1: Betul.
0: Untuk prestasinya, Dirta ini adalah seorang pelajar dan atlet sepak bola dengan berbagai prestasi di kompetisi Piala Suratin, terus juga Liga Pelajar, Liga Top Skor, sampai berbagai turnamen sepak bola tingkat regional dan nasional.
1: Istimewa. Berarti atlet kamu ya?
3: Iya.
1: Oke deh, teman berdua, dan kita bakalan ngobrolin banyak seputar mereka, ya kan, prestasi dan juga sekarang kan di ini ya, di apa namanya, di SMPN 1 Panti. Gimana kalian rasanya jadi siswa SMPN 1 Panti? Seneng atau gimana? Boleh diceritain dulu kalian.
0: Boleh.
4: Cukup seneng sih, soalnya di SMP di satu panti juga sering mendukung kalau ada lomba-lomba dari berbagai eskul. Terus juga sangat mensupport dengan non-akademik dan akademiknya, balance jadinya.
1: Balance, oke. Yeah. Terus, ada lagi mungkin?
4: Senengnya juga ini ya, selain didukung itu kadang guru-gurunya tuh seneng gitu kalau kita udah dapat prestasi, jadi diapresiasi sekali.
1: Apresiasi.
4: Jadi itu yang bikin kita seneng.
1: Lingkungan yang sehat ya, Divi.
4: Lingkungan yang ramah dan sehat sekali.
1: Kalau dari Dirta gimana, Dirta?
3: Ya sama juga.
1: Sama,
3: sering
1: ya?
3: Didukung juga.
1: Sering didukung, sering diapresiasi kalau misalkan dapat apa namanya, dapat prestasi gitu ya. Kalau ini apa namanya, dari lingkungan, gimana lingkungan di sana?
4: Sebenarnya kalau dari lingkungan ya rata-rata orangnya ya gitu, ramah. Terus kalau mereka tuh excited banget kalau tentang prestasi. Kalau ada teman-temannya yang dapat prestasi yang membanggakan, wah gitu. Mereka pasti kayak seneng. Terus mereka juga ikut kepo. Mereka sering nanya-nanya. Terus juga kadang tertarik. Terus
1: ikutan juga.
4: Ya, ikutan juga.
1: Termotivasi.
4: Nah, ya.
0: Sangat positif ya atmosfernya ya.
4: Alhamdulillahnya
0: gitu.
1: Mungkin dari ekskul juga. Eskulnya banyak.
4: Lumayan banyak sih eskulnya, karena ya itu didukung sekali oleh sekolah.
1: Apaan eskulnya? Apa aja?
4: kayaknya ada 12.
1: Wow.
4: 12 ekskul.
0: Wow, banyak banget 12 ya.
1: 12 ekskul di SMPN 1 Panti.
4: Iya, ada 12.
1: Apa aja tuh ekskulnya? Sepak bola pasti ya?
4: Sepak bola pasti. Mm. Paskip. Basket, voli, ada hadroh juga. Terus ada tilawah. Terus ada kayak alat permainan alat musik apa gitu.
1: Oke, berarti intinya musik lah ya. Ya,
4: ada teater juga.
1: Ada teater, MPR, apa namanya?
0: Apa?
1: PMR.
4: Belum ada kalau sekarang.
1: Oh, belum ada ya. Apalagi yang ini apa namanya sih kalau misalkan ini berhubungan dengan sains?
0: Ini kir. Karya ilmiah.
1: Karya ilmiah remaja.
4: Belum ada.
0: Belum.
4: Oh, oke. Okay. Oh, ini LH juga lingkungan hidup.
1: Wih, keren. Pecinta lingkungan.
0: Jadi emang sekolahnya itu tuh benar-benar ngedukung siswa-siswanya supaya tetap produktif, sangat produktif malah.
1: Istimewa. Oh, teman berdua ya, keren.
0: Dan kalau Dirta sendiri gimana Dirta? Dari ekskul yang diikutin, terus juga kamu ngerasa capek juga nggak sih kalau selama di sekolah? Karena kan kamu juga atlet juga nih. Mm-hmm. Jadi gimana tuh? Apakah balance juga seperti Nata atau maybe kamu ada berat sebelah gitu?
3: Nggak, seneng juga sih kak. Kalau ekskul itu nggak pernah capek.
1: Oh, kalau ekskul nggak pernah capek.
3: Ya.
1: Kalau pelajaran capek?
3: Capek. Sering tidur malah.
1: Oh iya. Jangan-jangan kamu ini apa namanya kepala suku di sana?
0: Enggak, dia gini. Lah, kan aku atlet, ya boleh dong bu tidur gitu. Gitu nggak sih?
3: Enggak
0: ya.
1: Enggak. Oke. Okay. Tapi ini ya apa namanya pernah nggak kalian pas apa kan kalian kan punya hobi masing-masing, punya apa ya prestasi masing-masing. Ada yang di non akademik, ada yang di akademik. Pernah nggak karena hobi kalian itu kalian jadi apa ya agak sedikit ketinggalan pelajaran?
3: Pernah.
1: Sering. Boleh satu-satu ceritain dulu deh.
0: Iya, gimana ya. Itu? Boleh Dirta dulu kali.
1: Dirta dulu kali ya. Oke.
3: Okay. Ya, ketinggalan kalau di spen terus itu.
1: Tuh.
0: Terus gimana kamu mengejar ketinggalan itu?
3: Tanya ke teman sih. Ini kan di grup dikasih tahu tugas ini waktu hari itu. Ya, nanti dikerjakan, dikumpulin besoknya kalau sekolah.
1: Oh, berarti kamu ini ya mengejar ketertinggalan kamu ya pastinya ya. Kalau misalkan ada PR, misalkan hari ini ada PR karena kamu dispen, akhirnya kamu gak tahu PR kamu apa.
3: Iya.
1: Berarti kamu tanya ke teman kamu.
3: Ya.
1: Terus dikerjain di rumah apa di sekolah?
3: Di rumah.
1: Oh, di rumah. Kirain di sekolah.
0: Kirain pagi-paginya ya.
1: Ya, biasanya kan digebut pagi.
0: Benar.
1: Iya, terus kalau Nata, apa?
4: Kurang lebihnya sama. Soalnya kan kalau buat paskip itu lombanya kan jaraknya dari hari lomba itu udah sekitar 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya itu sudah diumumkan kalau kita mau ikut lomba. Jadinya kita udah prepare dari 1 bulan dan 2 bulan sebelumnya. Nanti kalau sudah hamin 1 minggu itu kita diberi dispensasi untuk latihan di jam pelajaran. Jadi kalau di jam pelajaran ini yang paling udah mapelnya banyak ketinggalan dispen kan. Jadinya ya kita tugasnya numpuk-numpuk terus.
1: Berarti ini ya rombongan kamu ngerjakan.
4: Iya, jadi langsung semalam itu langsung dikebut semuanya.
1: Iya, semoga sehat selalu teman-teman ya. Oke deh teman berdua ya, ini masih di sesi yang pertama. Jadi untuk kamu semuanya kira-kira pastinya kalian penasaran untuk apa namanya itu ngomongin seputar prestasi mereka.
0: Bener.
1: Sesaat lagi tenang aja teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 Era di Jember.
0: Teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Skena.
1: Ya, siaran edukasi anak muda, teman berdua ya tentunya. Gagar leh.
0: Iya, pelan-pelan.
1: Oke, teman berdua dimanapun kamu, masih bareng aku Ewin Ramadan
0: dan Devi Wulandari pastinya.
1: Tentunya masih bareng sama
0: ada Nata,
1: Nata dan juga
2: Dirta.
1: Alright, teman berdua ya. Nah, kita udah perkenalan tadi, udah mereka udah memperkenalkan diri, ya kan, beserta juga mereka juga udah menceritakan sekolahnya di sana, SMPN 1 Panti.
0: Yep.
1: Ya. Kita bakal mulai ngomongin seputar prestasi dulu nih Kak Dev ya. Oke, aku dari aku bakal tanya di Dirta dulu deh.
0: Dirta
1: dulu.
0: Dirta, okay. Dirta.
1: Iya, sorry. Dirta. Alright, Dirta.
0: Oke, okay, ya. Dirta.
1: Dirta, ini kan kamu prestasinya ini di ini ya, apa namanya, di sepak bola ya. Nah, aku penasaran sebenarnya perjalanan di sepak bola ini kan panjang banget. Liga Pelajar, iya, Piala Suratin, ya kan? Ya. Liga Top Score sampai berbagai turnamen yang lainnya. Nah, kapan nih pertama kali kamu ngerasa, wah kayaknya aku serius nih di sepak bola gitu. Mulai kapan? Boleh diceritain awal mulanya kayak gimana?
2: Awal mulanya lihat kakak main bola sih. Waktu aku TK. Iseng-iseng ikut juga.
1: Kakakmu pemain sepak bola juga?
2: Iya, sekarang berhenti.
1: Oh, sekarang berhenti sudah. Oh, jadi kamu jadi penerusnya gitu ya.
2: Iya.
1: Gimana, Mary? Boleh diceritain dulu secara secara detail lah ya.
2: Ya, itu kan cuma ikut di desa main bola biasa. Nah, terus ada turnamen. Ada tim dari Mangli ngajak main juga gitu. Nah, aku kepikiran, masa aku punya bakat di sepak bola gitu. Ya, jadinya ikut terus ngelanjutin jadi ikut Piala Suratin yang 2023 2021 itu.
1: Ya,
2: masih umur 10 tahun kayaknya.
1: Wih. Oh, itu 10 tahun masih. Ya.
0: Wih.
1: Wih, keren. Terus
2: ya, tapi ya jarang main juga sih.
1: Oh, tapi ini ya, apa namanya, dari Piala Suratin itu mungkin ini event pertama kamu.
2: Ya.
1: Piala Suratin ini.
2: Iya.
1: Atau ada event-event yang lain sebelum Piala Suratin?
2: Event-event biasa sih.
1: Oh, event-event biasa. Tapi yang maksudnya yang event bergengsi ya Piala Suratin ini ya, yang pernah kamu ikutin. Oke. Terus ada Liga Pelajar juga.
2: Ya.
1: Nah, ini siapa yang milih, guru atau kita bisa mengajukan diri sendiri?
2: Ya, itu bersaing semua sih dari kelas 7 sampai kelas 9.
1: Terus akhirnya kamu kepilih gitu.
2: Ya, kepilih dari 18 anak.
0: Oh.
1: Oh, kamu ada di ini posisi apa?
2: Di gelandang.
1: Oh, di gelandang. Wih, keren.
0: Oh, gelandang tuh gelandang. Yang di bagian mana, Win?
1: Gelandang itu ya, yang ada di depan itu di tengah itu ya, di tengah itu agak miring, agak minggir ke cadangan.
0: Oh, bukan dong.
1: Bukan.
0: Gelandang tuh di bagian mana?
2: Ya. Di tengah.
1: Di tengah.
0: Yang ngerebutin bolanya?
1: Nah, semua, kalau ngerebutin bola semua sepak bola. Gimana sih dia, Pak? Ya ampun.
0: Ya maksudnya yang awal-awal itu loh kan bolanya di tengah kan? Yang sebelum wasitnya prit mulai gitu loh. Itu berarti kamu yang ngerebutin itu.
2: Enggak, itu posisi striker yang
0: itu striker. Oke.
1: Kirain Devi itu.
0: Gimana sih Devi? Aku gak ngerti sepak bola. Sosan tanya posisi.
1: Iya. Terus ada Liga Pelajar, ada Liga Top Score sampai berbagai turnamen lainnya gitu ya. Wah, tentunya ini anu ya, apa namanya, perjuangan yang sangat luar biasa banget ya untuk bisa menjadi salah satu atlet yang bisa berlaga di event-event tersebut ya.
0: Yep.
1: Kamu yang ini juara semua ini?
2: Iya.
1: Juara satu semua.
2: Enggak, ada juara 2, 3, sama 4.
1: Yang juara satu yang mana?
2: Yang di atas sendiri.
1: Oh,
2: Suratin.
1: Ih, gila, tepuk tangan dulu.
0: Ini yang kamu umur 10 tahun itu?
2: Iya.
0: Wih, keren loh.
1: Kamu juga nyumbang gol waktu itu?
2: Nyumbang satu.
1: Nyumbang satu, keren. Satu itu udah perjuangan yang luar biasa lah untuk bisa ngegolin satu itu.
0: Iya loh.
1: Joss.
0: mantap, okay, mantap.
1: Lagi Devi.
0: Nah, kalau Nata, Nata, ini kan kalau dilihat-lihat kamu tuh punya banyak pengalaman di LKBB ya kan? Dan bahkan ada tuh prestasi tingkat Jawa Timur dan nasional. Nah, buat yang belum ngerti, apa sih yang ngebuat kamu tertarik dengan dunia LKBB ini nih?
3: Jadi waktu itu waktu SD kelas 6 itu pernah ditawarin buat ikut lomba pocil, polisi cilik.
1: Oh, oh, keren, poci. Pocong.
0: Tadi aku mikirnya gitu, kok horor gitu.
3: Karena basicnya juga PBB kan. Jadinya awalnya itu ditawarin terus kayak pesimis, emang aku bisa ya gitu. Terus akhirnya dia diyakinin sama orang tua, sama guru-guru juga. Terus akhirnya ikut seleksi, kena di tingkat kecamatan, akhirnya lomba. Terus ngerasa seru juga ya ternyata ikut-ikut lomba kayak
1: LKBB gini. Itu tadi ya.
3: Iya. Terus pas udah mau SMP itu kan lagi liburan itu ya, liburan buat masuk ke SMP, sempat scroll TikTok terus ngelihat paskib, kayaknya seru deh ikut kayak gitu karena di SD udah punya basicnya, jadi kayaknya bisa di SMP meneruskan. Akhirnya masuk ke SMP panti, terus juga alhamdulillahnya ada eskul paskib, dan dari kelas 7 sampai kelas 9 sekarang alhamdulillahnya saya jadi tim yang untuk lomba, jadi tim inti.
1: Oh, tim inti ya.
3: Ya.
1: Kemarin 17-an kemarin ikut juga?
3: Enggak, kalau itu dipilih lagi masih masih ada seleksinya. Saya kepilih tapi saya yang memilih untuk tidak ikut.
1: Kenapa kok memilih enggak ikut? Kan itu momen yang luar biasa banget 17 Agustus.
3: Iya, benar-benar. Bentrok soalnya.
1: Oh, bentrok ya.
3: Ya, karena di Agustusan karena saya juga anggota OSIS. Terus jadinya mikir-mikir, aduh nanti ketinggalan pelajaran lebih banyak lagi. Terus juga di Agustus ini kita kebetulan ada event kemarin. Terus event, jadi mikir-mikir lagi, aduh takut ketinggalan pelajaran banyak, jadi gak siap nanti untuk kelas 9 semester 2.
0: Karena juga udah kelas 9 juga kan. Jadi harus ada yang direm dulu nih, gitu ya Nata.
3: Ada direlakan dulu.
1: Cheat gitu bunyi.
0: Gak dong.
1: Gak ya. Oke, lanjut lagi. Kalau di
0: Dirta
1: ya. Dirta lagi nih. Oke, nah ini aku penasaran, dari banyak pertandingan yang kamu ikutin itu, yang mana yang pertandingan yang paling berkesan menurut kamu?
2: Paling berkesan.
1: Paling berkesan dan mungkin itu jadi pengalaman yang sampai sekarang masih kamu ingat, nggak ya, bisa dilupain.
2: Di Jawa Barat.
1: Di apa Jawa Barat apa? Piala Suratin itu tadi.
2: Bukan, Asia Op.
1: Asia Op.
2: Ya.
1: Asia Open.
2: Bukan, Asia Op Cup.
1: Asia Op Cup
2: 2023.
0: Oke.
1: Di Jawa Barat di mana itu?
2: Di Bogor, di Sentul.
0: Wow.
2: Stadion Sentul.
0: Wow.
1: Itu dari klub apa dari SMP?
2: Dari klub.
1: Klub ikut klub mana sekarang?
2: Sekarang ikut Daraka Jaguar.
1: Keren ya. Oh, berarti kamu dikirim berapa orang waktu itu yang dikirim?
2: Ya, satu tim.
1: Oh, satu tim
2: ya, ikut Akademi Putra Jember.
1: Oh, keren juga sih ini.
0: Kenapa itu jadi satu momen yang gak terlupakan?
1: Apa?
2: Ya, baru pengalaman ke luar kota sih.
0: Oh, itu
1: lebih ke luar kotanya ya. Tapi dari sana, apa yang bisa kamu dapetin? Dari event kamu ke Asiop itu ya, apa yang bisa kamu dapetin? Pelajaran apa, atau pelajaran, ada pelajaran berharga yang bisa kamu dapetin dari sana?
2: Ya, apa ya?
0: Apa awal yuk?
2: Ngeliat pemain-pemain di sana itu.
1: Keren banget ya.
2: Iya.
1: Yang beda apa? Cara bermainnya kah, atau
2: postur tinggi di badan?
1: Oh, di sana memang benar-benar dipilih gitu.
2: Iya.
1: Berarti di sana posturnya tinggi-tinggi?
2: Iya.
1: Atau malah lebih pendek daripada Nggak. Jember?
2: Ya, ada yang tinggi.
1: Oh, dinamika.
0: Fluktuatif.
1: Oke, lanjut lagi deh.
0: Oke. Nah, by the way, balik lagi ke Nata. Nata ini kan juga dipercaya untuk sebagai ketua OSIS gitu kan. Nah, menurut kamu sendiri nih Nata, apa bedanya ketika kamu menjadi peserta lomba sama ketika kamu menjadi seorang pemimpin alias sebagai ketua OSIS tuh? Ada gak bedanya?
3: Ada perbedaannya, tapi kayak cuman sedikit. Soalnya sedikit, ya. Di paskib juga kebetulan saya jadi komandan pasukan. Jadi sama-sama memimpin.
1: Komandan pasukan ya.
3: Ya, yang memberi aba-aba di depan.
1: Tapi kelihatan dari suaranya ya, Devi.
0: Sri Kandi banget sih ini. Gimana coba kalau ngasih aba-aba tuh?
1: Boleh. Waduh. Waduh. Boga. Tunggu baju.
0: Jalan.
3: Kayak gitu kira-kira.
0: Jalan. Beda kalau kita mah langkah tegak maju, jalan yuk.
1: Langkah tegak maju. Jalan.
0: Oke.
1: Lanjut lagi. Ini untuk si Nata ya. Ya, ini kan paskib gitu ya. Paskib itu singkatan dari pasukan pengibar
3: bendera.
1: Bendera. Ya, ini apa yang bikin kamu tertarik itu ikutan paskib itu apa?
0: Betul.
1: Kok bisa kamu tiba-tiba ikutan paskib itu kan banyak tuh. Maksudnya apa ya?
3: Opsi-opsi
1: lain, ya. Misalkan
0: Pramuka,
1: PMR itu tadi, pencaksilat, banyak sih. Kenapa ke paskib?
3: Sebenarnya dulu juga pernah ikut seni bela diri, tapi karena ya itu waktunya, jadi ada yang direlakan, jadi lebih milih paskib karena ngerasa udah nyaman dengan lingkungannya, juga suka aja gitu, karena PBB juga, terus karena suka kostumnya bagus soalnya.
1: Oh, kostumnya bagus ya, putih-putih gitu ya.
3: Enggak putih. Apa? Kalau dibuat lomba gitu biasanya bervariasi. Oh. Jadi ada yang kadang warna hitam, warna biru, terus modelnya itu ya sekreatif mungkin. Jadi suka aja gitu. Kalau lomba juga kan kita ada pertingkatnya ya kan. Kalau di Jawa Timur kadang sering ketemu sama yang dari luar kota, terus ngeliat juga kayak keren-keren ya, jadi termotivasi juga
1: buat punya relasi juga akhirnya ya.
0: Oke. Nata paling jauh lombanya itu dikirim kemana nih?
3: Kemana ya? Kalau untuk sekarang kayaknya masih ya sekitaran Banyuwangi, Lumajang, Probolinggo.
1: Karesidenan Basuki gitu ya. Banyuwangi deh. Itu lombanya seperti apa kalau di Banyuwangi?
3: Karena semuanya kan sama-sama LKBB, jadi ya sama kita ada persesi, jadi ada waktunya PBB dan juga ada variasi formasi. Di PBB ini cuman ya kayak gerak jalan, terus gerakan di tempat. Kalau untuk variasi formasi itu kita punya gerakan sendiri yang jadi kayak ikonnya kita gitu. Jadi gerakan yang ada temanya, kadang ada yang kayak untuk sekarang tim saya tuh temanya baru kelinting, legenda baru kelinting.
1: Mana itu maksudnya?
3: Jadi kita tuh diambil dari beberapa legenda, terus bisa mungkin pahlawan dibuat menjadi satu cerita dengan gerakan, terus dibuat semenarik mungkin.
0: Iya, lucu tau kalau lomba kreasi ya berarti.
3: Iya, lomba kreasi baris-berbaris.
0: Nah, iya itu kok bisa sekompak itu? Itu
3: iya, itu tantangannya.
0: Oh, latihannya berapa lama tuh, Nat?
3: Kalau dari dulu kelas 7 kita itu di ada target untuk lomba di dulu itu di Mujahid itu di Gumuk Mas. Kita itu dikasih waktu 3 bulan. Jadi 3 bulan itu kita belajar dari nol karena masih kelas 7. Belajar dari dasar PBB sampai ngebuat variasi formasi tadi. Terus setelah itu kita ya lanjut dari kelas 7, 8, 9 sampai sekarang ya tetap jangka waktu untuk belajarnya itu 2-3 bulan itu. Paling mepet kemarin di event di Puger itu kita cuma dikasih waktu 1 bulan.
1: Satu bulan ya?
3: Untuk menghafalkan semuanya
0: gerakan-gerakannya.
1: Beranggotakan berapa anggota?
3: Bisa 16 orang, bisa 13.
1: Wow, dan itu juga punya peran masing-masing ya?
3: Iya, ada perannya masing-masing. Punya tanggung jawabnya masing-masing di barisan.
0: Keren. Itu kan kalau kreasi berarti itu harus apa tuh namanya kompak gitu ya, kan?
3: Kompak.
0: Setiap orang kan punya gerakannya sendiri-sendiri gitu kan? Itu pernah semburat banget gitu ya?
3: pernah, sering kok malah.
1: Semburat.
3: Cuman kadang ya kalau udah lupa itu, yaudah dilupain aja, lanjut aja terus. Ikutin teman sebelahnya, teman depannya. Kalau sudah di depan, ya udah ikutin alurnya aja, lupa ya udah lupa.
0: Oh my god.
1: Tapi keren. Ini ya, apa namanya? Dari kamu yang mungkin teman-teman yang akhirnya lupa gerakan itu, mungkin itu juga menjadi cambukan ya bagi kalian akhir berbenah lagi gitu.
3: Terus.
1: Tapi setiap lomba apa ceritanya baru? Enggak.
3: Enggak, soalnya kan ya itu waktunya mepet sekali dalam 3 bulan, 2 bulan dan enggak mungkin kita variasi formasi terus dirombak. Tapi kadang emang ada kita mempersiapkan waktu untuk satu event ini yang ini event yang bergengsi banget gitu. Jadinya kita udah gak ikut event-event lain nih. Jadi kita emang fokus ke satu itu dan mau membuat kejutan yang wah gitu.
0: Keren.
1: Satu lagi deh untuk Dirta. Kabarnya kamu juga pernah mendapatkan penghargaan Best Player.
0: Masih.
1: Yeah. Iya. Di mana?
2: Waktu di Jambi Arum sama di Bali.
1: Di Bali juga pernah?
2: Iya.
1: Wih, keren.
0: Wow. Berarti dua kali dapat penghargaannya Best Player.
2: Iya.
0: Oh my god. Wow.
1: Apa Best Player itu gol terbanyak atau apa yang di
2: pemain terbaik kayaknya?
1: Pemain terbaik ya.
2: Iya.
1: Pemain terbaik yang menciptakan gol at gol terbanyak. Bukan. Bukan top skor ya,
2: bukan.
1: Oh, dilihat dari apanya itu? Kayak gitu biasanya.
3: Dari cara mainnya mungkin. Atau gimana?
2: Dari ya
0: dari apanya?
2: Cara bermainnya ya kayaknya.
1: Oh, cara bermainnya.
2: Skill
1: ya.
2: Gitu.
1: Oh, wah. Ini kayaknya calon nih bibit-bibit
0: ini
1: unggul nih.
0: Iya benar, yang main-mainin bola itu apa namanya, kakinya juggling apa?
1: Juggling ya.
0: Ya. Dari itu kah atau maybe apa gitu? Kamu jago juggling juga dong berarti?
1: Iya. Jangan-jangan kamu mau minta ajarin juggling?
0: Iya, coba praktekin. Nanti kita cariin bola.
1: Keren loh, tapi ini apa namanya, penghargaan Best Player. Dan ini cuman player-player yang mumpuni untuk skillnya, terus cara dia bermain.
0: Yep.
1: Apalagi dia kan gelandang nih.
0: Betul.
1: Gelandang itu kan harus bisa ini ya, bagi bola ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Wah keren lah, tepuk tangan untuk Dirta dan juga Nata.
0: Itu bolanya harus dibagi ya? Bolanya harus dibagi.
1: Paling enggak 11 berapa pemain berarti dibagi 11 biar gak rebutan maksudnya. Oke deh, teman pro 2 ya. Ini masih di segmen yang kedua. Kita bakalan break dulu sejenak. Nanti kita lanjut lagi di segmen yang ketiga ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember.
0: Teman terbaik kamu.

0: proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945, bangsa kita, terutama para pemuda, sudah mengikrarkan diri sebagai sebuah bangsa melalui Sumpah Pemuda. Namun, apakah kamu tahu misteri yang ada di baliknya?
1: Kamu harus tahu bahwa lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya diperdengarkan dalam Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Lagu ini dibawakan langsung oleh penciptanya W.R. Supratman dengan menggunakan biola. Saat itu, Belanda tidak mengizinkan kata merdeka diucapkan, sehingga lagu ini dikumandangkan tanpa syair.
0: Apakah kamu tahu rumusan hasil kongres ini awalnya tidak memiliki nama? Setelah beberapa hari kemudian, barulah ikrar tersebut diberi nama Sumpah Pemuda.
1: Penting untuk kamu ketahui juga bahwa pada awalnya hasil kongres ini ditulis dengan menggunakan bahasa Belanda. Namun, Muhammad Yamin kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bagi generasi muda mengenali sejarah bangsa kita. Jika bukan kita, siapa lagi?
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Yeay, masih bareng kita ber 1 2 3 4 5.
1: Berlima yang di luar dihitung juga kasihan. Berlima
0: sama operator ya. Ada Mas Fani Isbat di luar.
1: Kameranya ya, diarahin aja ke Fani.
0: Oke, kita masih bakal ngobrol bareng sama Dirta dan juga Nata.
1: Ini Nata nih, Nata. Ini kan kalau dalam suatu kompetisi itu kan pasti ada menang ada kalah nih ya. Nah, dari beberapa pengalaman kamu ngikutin LKBB itu tuh, pernah nggak ada momen ketika hasil yang didapat itu nggak sesuai sama harapan kamu?
2: Pernah.
1: Gimana itu cara kamu menghadapinya?
2: Sebenarnya sedih banget ya kalau kita kan udah latihan ya, terus dapat hasil yang nggak sesuai. Sedih banget. Tapi ya nggak bisa lama-lama sedih, karena kalau yang mau nangis mau gimana ya, nggak bisa merubah. Jadi kalau kita punya target selanjutnya, ya itu benar-benar kita harus genggam banget, jadi latihan terus lebih serius untuk bisa dapat hasil yang lebih baik gitu sih.
0: Jadi tetap harus survive ya.
2: Iya.
0: Kalau Dirta gimana? Kalau di pas kamu udah latihan benar-benar terus ternyata tim kamu enggak menang.
3: Waktu dicurangin wasit sih.
0: Hah?
3: Dicurangin wasit. Oh.
0: Terus. Ini menarik nih kayaknya, dicurangin wasit ya.
1: Gimana tuh
0: ya,
1: dicuranginnya tuh?
3: Dicuranginnya ya waktu temennya dilanggar. Nah, mau ngeluarin kartu, dilihat ada nomor punggungnya dua kali kan, kena kartu kuning, kartu merah. Dimasukin lagi, gak jadi ngeluarin kartunya.
0: Dimasukin berarti gak jadi
3: dapet
0: ini?
3: Kartu.
0: Gak jadi dapat kartu ya?
3: Iya.
0: Pas pelanggaran misalkan itu udah bener-bener apa ya? Udah kelihatan ini pelanggaran, pasti pelanggaran. Ternyata sama wasitnya malah nggak dianggap sebagai pelanggaran juga pernah seperti itu ya. Oke, terus ya, ini kalau untuk Dirta nih kan jadi atlet itu bukan cuman soal pertandingan gitu ya. Kan ada juga latihan, jaga kondisi, disiplin, ini juga tetap harus sekolah juga ya.
3: Iya.
0: Jadi gimana nih cara kamu semuanya, caranya kamu membagi waktu antara sepak bola, sekolah, latihan dan jaga kondisi kamu? Gimana cara kamu membagi waktunya?
3: Caranya ya pagi kan disiapin telur mau berangkat sekolah.
0: Nah, itu ini jaga kondisi ya berarti ya. Oke.
3: Disiapin telur terus berangkat. Nah, terus pulang sekolah langsung latihan. Malamnya ngerjain tugas.
0: Jadi tetap sekolah ya. Tetap sekolah dan juga malam tetap ngerjain tugas. Tetap ada waktu istirahat juga.
3: Ada.
0: Oke.
1: Ada waktu buat main sama tetangga nggak? Sama teman-teman deh.
3: Kalau waktu latihannya libur.
0: Kalau misalkan waktu latihan nggak libur, kamu nggak main sama teman-teman rumahmu berarti?
3: Enggak.
0: Sangat ya. Sangar.
1: Pernah ngerasa capek nggak kamu, Dir?
3: Pernah waktu hari Minggu pagi-pagi.
0: Nggak, maksudnya, capek dengan rutinitas kamu.
1: Benar.
0: Ya, pernah ya.
3: Waktu latihan itu di kan apa ya, di fisik dulu.
0: Di fisik. Pas lagi di fisik kamu ngerasa capek ya.
3: Iya.
0: Karena rutinitas kamu udah over gitu, mungkin bisa jadi seperti itu. Oke, siap.
1: Oke deh.
0: Wah, ini udah di menit.
1: Udah mau kelar sih.
0: Iya, udah mau kelar sih ya.
1: Udah, masih banyak banget yang pengen aku kepo-kepoin.
0: Bener,
1: mereka
0: aku juga
1: berdua nih.
0: Iya.
1: Tapi dan, ya mau gimana juga.
0: Ya, itu dilah.
1: Gini, gimana deh ya.
0: Ya, ini jadi gini aja teman-teman ya. Dalam waktu dekat ini apa kompetisi yang akan kalian ikutin? Ada.
2: Apa? Kalau aku sendiri di tanggal 13 September.
0: Tanggal 13 September, oke.
2: Mau ikut lomba lagi LKBB di Trawira di Jenggawa.
0: Jenggawa.
2: Iya.
0: Oke, udah latihan setiap hari?
2: Sudah.
0: Oke, berarti ini ya, udah siap bertanding dia.
2: Siap sekali.
0: Kalau Dirta?
3: Ada Piala Suratin Kabupaten, mewakili Jember.
0: Mewakili Jember ya.
3: Tanggal 3 main.
0: Oh, tanggal 3 besok ini?
3: Iya.
0: Wih, persiapannya udah matang banget ini.
3: Ya, ntar lagi habis ini latihan.
0: Wih, ini. Pulang dari sini latihan?
3: Iya.
1: Gils. Gils.
0: Iya.
3: Turnamen itu tanggal 25 Liga Pelajar.
0: Liga Pelajar di mana itu?
3: Di Stadion Noto Hadinegoro.
0: Wah. Hmm. Keren, keren, keren.
1: Kalau yang Suratin itu di mana ntar?
3: Jadi tuan rumah di Brigif.
1: Oh, di Jember aja. Oh,
0: Brigif sini ya.
3: Iya.
0: Oh, dekat-dekatnya ini dong, dekatnya Noto Hadi juga.
3: Iya.
0: Oke, semangat kalian berdua ya. Semoga apa yang kalian ini kalian perjuangkan, semoga apa yang kalian
1: ya udah disiapkan semuanya.
0: Semoga jadi hal yang membuat kalian merasa bangga, merasa senang
1: dan hasilnya juga sesuai dengan apa yang sudah diharapkan.
0: Memuaskan.
1: Oke, okay. Mungkin ada motivasi-motivasi deh buat teman Pro 2 nih dari siswa dan siswi yang sangatlah membanggakan ini dari SMP Negeri 1 Panti. Silakan. Boleh. Mungkin Nata dulu.
2: Ya, kalau untuk motivasi kayak dari cerita saya tadi awalnya pesimis, tapi ternyata bisa apa ya, bisa ngasih tahu ke orang-orang kalau aku tuh bisa, karena kita nggak tahu potensi diri kita, jadi lebih baik kita mencoba aja daripada kita cuma menerka-nerka bisa nggak ya kira-kira aku, karena kalau kita nggak ngelakuin hal itu kita nggak akan tahu kita tuh bisa apa enggak.
0: Okay.
2: Buat teman-teman Pro 2 di sana, tetap semangat dan jangan malu, jangan takut untuk mencoba hal baru, karena kita nggak tahu kan di depan kita tuh bakal ada tantangan kayak gimana. Nah, jadi kita harus bisa ngelewatin semuanya,
0: jangan terkungkung di zona nyaman. Ya.
1: Wow. Mantap, mantap, mantap, mantap.
0: Kalau Dirta gimana, Dirta? Bola adalah teman.
1: Akan aku rebut terus itu bola gitu.
0: Sampai bola itu bisa gol gitu. Ayo, ayo, dikit lah.
1: Gimana Dirta, dikit lah.
3: Ya, semangat terus berarti asah kemampuannya dalam bidang apapun.
0: Wah, bagus ini, bagus ini. Terus
1: terus apa lagi, Dir?
3: Apa ya?
0: Ya, yes, pokoknya itu ya. Intinya jangan mudah menyerah, tetap semangat, pantang menyerah, dan juga tetap harus belajar teman Pro 2. Karena kalian apalagi yang masih sekolah ya, SD, SMP, SMA, biasanya kan banyak tuh anak-anak olim ya kan, yang harus ikut olimpiade. Mereka itu juga tetap belajar ya. Jadi jangan sampai karena hobi kalian atau karena kompetisi teman Pro 2 tapi kalian melupakan untuk kewajiban kalian belajar, tanggung jawab kalian untuk mengenyam pendidikan kalian. Jangan sampai seperti itu.
1: Betul. Okay? Pokoknya prestasi di akademik dan juga prestasi di bidang olahraga ataupun lomba-lomba dan lain sekitarnya itu harus seimbang.
0: Seimbang.
1: Gitu. Oke, deh. Thank you so much Nata dan juga Dir. Udah main-main ke Sore Ceria, udah berbagi cerita, terus juga udah sharing ke teman Pro 2 gimana pengalaman lombanya, terus juga tadi udah cerita yang momen-momen tak terlupakan juga ya selama mengikuti perlombaan.
0: Dan juga udah memberikan apa namanya pesan-pesan motivasi untuk kita semuanya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita yang mendengarkan semuanya ya.
1: Betul sekali. Semoga nanti lombanya menang.
0: Amin.
1: Ya. Oke, okay, thank you sekali lagi Nata dan juga Dirta udah main-main ke Sore Ceria. Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: So, aku Ewin Ramadan
1: dan juga Devi. Terus ada juga siapa tadi?
2: Nata dan Dirta.
1: Oke. Okay. Dirta ini ya hemat banget. Iya, hemat energi dia habis ini latihan kan.
0: Iya, fokus untuk menghemat fisik.
1: Benar.
0: Ya deh, kalau gitu teman berdua ketemu lagi di program acara yang selanjutnya. Tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman
0: terbaik kamu.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dryas Vilis Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Let's go.
1: Oh, kita udah di program acara Chang Chimen nih, guys.
0: Chang Chimen.
1: Bincang ceria.
0: Menyenangkan.
1: Menye.
0: Enggak dong.
1: Enggak. Bincang ceria menyenangkan.
0: Enggak dong.
1: Wih, ini topiknya hari ini bagus sekali loh. Devi gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Kita ngomongin Indonesia.
0: Yang pastinya ini yang sangatlah kita cintai, terus juga gak pengen kehilangan.
1: Benar, jadi kalau misalkan kita ngomongin soal Indonesia, teman Pro 2, biasanya yang langsung muncul di pikiran kita ini adalah sesuatu yang besar.
0: Betul.
1: Pulau, misalkan pulau yang banyak, budaya yang beragam, bahasa daerah yang berbeda-beda gitu ya. Makanan khas dari berbagai daerah, atau mungkin pemandangan alam yang luar biasa.
0: Betul sekali. Tapi di sore ini kita nih mau ngajak kamu buat ngelihat Indonesia dari sisi yang lebih sederhana.
1: Iya, benar.
0: Karena ternyata tuh ada banyak hal kecil yang itu mungkin selama ini kita anggap biasa nih, teman berdua. Tapi kalau suatu hari hilang, mungkin itu akan terasa banget.
1: Iya, benar-benar. Mungkin kalau misalkan namanya Indonesia misalnya, itu kayak ada yang kurang dari Indonesia.
0: Betul.
1: Bisa kurang A-nya nanti gitu ya. Jadinya Indonesia.
0: Enggak gitu ya.
1: Oh, bukan.
0: Bukan. Bisa kurang 2 juga.
1: Indonesia.
0: Jadi memang teman Pro 2, kayak misalkan hal-hal sederhana aja, kayak kebiasaannya apa tetangga. Terus juga makan bareng sama keluarga.
1: Oh iya.
0: Terus Indonesia ini kan juga terkenal sama gotong royongnya ketika ada kegiatan di lingkungan gitu kan. Abis itu mendengarkan orang tua yang ngobrolnya itu menggunakan bahasa daerah. Terus juga tradisi keluarga di setiap hari raya, atau mungkin ya sekedar menikmati makanan khas daerah gitu deh, yang itu bisa jadi rasanya itu mengingatkan kita pada rumah. Hal sederhana apa deh, teman Pro 2 dari Indonesia, yang kamu tuh gak pengen kehilangan dari itu?
1: Benar. Apa kebiasaan, apa budayanya, apa makanannya, apa bahasa, tradisi, ataupun suasana deh.
0: Benar.
1: Yang menurut kamu sederhana tapi punya arti besar untuk kamu. Boleh kamu ikutan gabungan bareng kita di sore hari ini. Share cerita kamu ya, teman Pro 2, di WhatsApp kita di 081-559-70-8950 atau melalui question box di Instagram story di @pro2acamba.
0: Betul, kita tunggu deh cerita dari kamu sampai nanti pukul 6 ya, di Chang Chimennya.
1: Alright.

0: City.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.

Teman Produa, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

Teman Pro 2, kalau kamu pengen selalu ditemenin sama program-program dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia, itu artinya kamu harus ada nih satu aplikasi dari RRI, yaitu RRI Digital. Harus banget ada di handphone kamu nih teman Pro 2, biar kamu tuh selalu terhubung sama program-program dari RRI seluruh Indonesia. Terus selain itu juga kamu bisa menikmati berbagai informasi di dalamnya. Dari fitur berita, kamu tuh bisa dapetin berita dari regional, nasional, ataupun internasional. Lalu kamu pun juga bisa menikmati yang namanya fitur komunitas. Ada juga fitur podcast kalau kamu suka dengerin podcast. Dan pastinya juga kamu bisa request secara langsung lewat live chat yang ada di dalam aplikasi RRI Digital. Nah, aplikasi ini bisa banget kamu download di Play Store dan juga di App Store. Dan ini gratis, kamu pun juga gak bakal kena gangguan sama yang namanya iklan-iklan. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, selalu terhubung ya dengan Radio Republik Indonesia melalui aplikasi RRI Digital.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Balik lagi teman Radio di Story Ceria.
1: Iya benar dah, kita tetap di Changshimen. Kita udah menerima banyak sekali cerita ya, tanggapan dari kalian semuanya mengenai tema kita pada
0: sore ini ya,
1: petang ini.
0: Iya.
1: Apa?
0: Kalau petang tuh kayak baca berita.
1: Ah ya, news.
0: News update. Yes, pertanyaannya adalah
1: apa hal sederhana? Pemirsa.
0: Asik. Pindah ntar.
1: Enggak. Apa hal sederhana dari Indonesia yang enggak ingin kamu kehilangan?
0: Nah, selain kamu takut banget kehilangan dia, teman Prunda ya. Karena dia kan juga ada di Indonesia.
1: Benar.
0: Ini udah ada Dimas di Kaliwades.
1: Lah.
0: Kaliwades, kalau kata Dimas, kalau aku, hal yang gak ingin hilang itu budaya saling menyapa. Kadang tuh sederhana banget, cuma menyapa tetangga atau orang yang kita kenal. Tapi menurut aku, itu yang bikin lingkungan terasa dekat. Setuju banget.
1: Setuju.
0: Iya benar, kadang kan emang satu sapaan sederhana itu emang bisa buat suasana terasa lebih hangat gitu kan.
1: Benar.
0: Apalagi sekarang tuh banyak orang yang ya sibuk dengan handphonenya masing-masing.
1: Gadget,
0: gitu kan.
1: Ya.
0: Ke jalan aja sambil main handphone.
1: Waduh,
0: gitu kan.
1: Jadi sulit.
0: Yang dikangenin ya itu orang saling menyapa kalau ketemu di jalan.
1: Makanya kamu tuh kalau misalkan jalan gak usah pegang handphone. Ntar kalau misalkan jalan pegang handphone terus ada batu atau ada lubang gak kelihatan, jebret.
0: Iya,
1: langsung
0: bener.
1: Gitu.
0: Kebrak gitu kan.
1: Ada lagi Nabilah. Nabi pakai hari Nabilah.
0: Nabilah
1: dari Patrang. Kalau aku makanan tradisional kan. Misalnya makanan yang sering dibuat nenek, rasanya mungkin sederhana tapi punya kenangan tersendiri. Kalau makanan itu hilang, rasanya seperti kehilangan bagian dari keluarga. Wah, menarik ini. Karena makanan yang apa ya, makanan ini memang gak cuman soal rasa sih sebenarnya. Ada cerita di baliknya. Ada siapa yang masak, ada kapan biasanya dimakan atau kapan dibuatnya, dan ada kenangan yang ikut tersimpan di dalam sebuah makanan tersebut.
0: Nah benar.
1: Kalau aku ngomongin soal nenek, aku punya satu makanan yang sampai sekarang itu aku masih apa namanya tidak menemukan lagi.
0: Apa
1: makanan tuin tersebut? Dadar jagung buatan nenek. Wih, itu enak.
0: Wih, mantep ya. Kalau nenek aku tuh suka bikin jadah.
1: Apa tuh?
0: Itu loh, ketan yang ditumbuk.
1: Oh iya, tahu aku.
0: Nah, itu tuh rasa yang dibuat beliau itu khas banget.
1: Jadah ya namanya. Yo, istimewa. Nenek masih ada tapi?
0: Sudah almarhum.
1: Oh, siap.
0: Jadi, ya itu kadang yang dirindukan ya. Sama
1: itu
0: serondeng daging. Aduh, endol banget
1: sih. Serondeng
0: ya,
1: daging istimewa itu. Ya, itu daging ditumbuk dulu gitu ya.
0: Iya, digepeng-gepengin dulu kan. Terus habis itu dicampur sama parutan kelapa gitu. Mantap
1: ya,
0: ampun, deh.
1: Kenapa jadi ngomongin serundeng kayak yang pengen makan ini kan, makan serundeng akhirnya kan.
0: Laper.
1: Oke, kita lanjut lagi.
0: Terakhir.
1: Satu lagi ya. Dari Danan Sumbersari. Kalau aku bahasa daerah kak, aku masih suka dengar orang tua ngobrol pakai bahasa daerah. Menurut aku jangan sampai anak muda malu menggunakan bahasa daerah deh.
0: Katanya.
1: Ini penting ya.
0: Penting banget. Setuju, sepakat. Memang sebagai generasi muda kayak kita juga harus belajar dengan bahasa daerah gitu ya. Nggih, sampun menika Mas Ewin.
1: Nggih. Pripun.
0: Kita bisanya sebatas itu.
1: Kalau nuwun.
0: Terus pundi, niki terus napa mboten?
1: Nggih, sampun menit ke 58 niki.
0: Injil.
1: Waktunya kalau menika.
0: Kita perlu lanjutkan ke segmen selanjutnya. Itu lebih ke mendok-mendoknya, di mendok-mendokin.
1: Ke segmen selanjutnya yaitu segmen Ups ya.
0: Yes, benar teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Sore Ceria.
1: Sore Ceria.

0: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro2 masih di Sore Ceria yang tentu saja bareng Devi dan juga Ewin. By the way, teman Pro2, sebelum kita masuk ke segmen Ups, aku mau ngasih tahu kamu dulu nih, kalau kamu bisa banget dapetin berita-berita terkini, berita-berita update itu di yang namanya website rri.co.id. Jadi di website ini kamu tuh bisa dapetin informasi-informasi mulai dari regional, nasional, internasional, terus juga kamu bisa yang namanya menikmati berita-berita mulai dari keuangan, terus juga berita tentang entertain, ada wisata, kuliner, terus juga budaya, lalu informasi tentang olahraga. Itu bisa banget kamu dapetin di website rri.co.id. Selain itu juga, kamu bisa loh teman Pro2 kalau mau streaming RRI dari seluruh Indonesia dan di mana aja kamu berada. Kapanpun itu kamu pengen dengerin RRI, langsung aja kamu bisa tuh yang namanya buka di handphone kamu browser, ya kan, kamu ketik rri.co.id. Nah, di situ dalam websitenya itu ada streaming. Kamu tinggal klik aja dan kamu bisa pilih programnya yang pengen kamu dengerin dari RRI kota mana. Yang pastinya kamu harus selalu dong terhubung sama program-program yang ada di Pro2 RRI Jember ya. Buat jadi satu individu yang selalu up to date, jangan sampai ketinggalan informasi terpercaya dari rri.co.id.

tahukah kita? Gunung Argopuro yang terletak di wilayah Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Probolinggo tercatat dalam naskah Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Sebuah naskah yang menguraikan keadaan di Keraton Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Artinya, gunung ini memiliki arti penting pada era Majapahit.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih Pak.

0: Ya.
1: Masih seri ceria.
0: Kita udah di ups teman Prodo ya.
1: Upgrade skill.
0: Ya, kita bakal ngomongin seputar ya, seputar non akademik lah, hobi, skill, bisnis kayak
1: gitu. Betul. Lifestyle juga.
0: Nah, gini. Biasanya kan pulang kerja ataupun aktivitas sore itu waktunya santai gitu.
1: Benar.
0: Kalau masih ada urusan di luar rumah, ya paling enggak jangan lupa satu hal deh.
1: Apa tuh?
0: Sunscreen biar enggak celeng.
1: Tapi kan udah malam, Win. Tuh.
0: Pertanyaannya masih perlu enggak pakai sunscreen kalau sudah sore kan itu kan?
1: Iya kan malam matahari udah enggak ada.
0: Jawabannya masih perlu.
1: Oh, sore deng ya.
0: Selama masih ada cahaya matahari iya, maksudnya
1: iya.
0: Gitu.
1: Oh iya benar.
0: Ya kalau malam ya enggak juga sih guys.
1: Iya deng sore deng tadi keluarnya deng. Oh iya tahu kenapa tuh gitu?
0: Jadi gini. Sunar. Sinar
1: ultraviolet disingkatnya sunar.
0: Sinar ultraviolet disingkatnya siul.
1: Enggak dong.
0: Nah.
1: Silet.
0: Enggak. Oh, iya benar. Setajam siul.
1: Siul.
0: Ya, setajam siul.
1: Bisa aja ya.
0: Atau UV ya. Ini memang mulai melemah menjelang matahari terbenam, tapi sinar UVA masih bisa mencapai permukaan bumi selama langit masih terang. Jadi matahari yang udah enggak terasa terlalu terik ini bukan berarti kulit otomatis bebas dari paparan UV itu mampu. Apalagi buat kamu yang pulang kerja ataupun pulang sekolah sekitar
1: jam 4.
0: Iya, benar. Intinya sore lah, jam 3 jam 4 tuh. Nah, pada waktu itu paparan UV ini masih bisa cukup signifikan. Bahkan sinar UVA ya, atau UVA ya, ini juga bisa menembus kaca. Jadi duduk di dalam mobil belum tentu membuat kulit itu sepenuhnya terlindungi.
1: Oh gitu. Nah, makanya kalau masih beraktivitas di luar sampai sore itu kita harus pilih sunscreen dengan perlindungan broad spectrum atau spektrum yang luas ya teman Pro 2, dengan SPF 30 atau lebih dari itu.
0: Ya, jangan lupa juga untuk reapply atau mengoleskan kembali ya. Ini secara berkala tentunya. Terutama kalau misalkan kamu berkeringat gitu ya. Berenang ya kan? Atau sunscreen sebelumnya sudah terhapus. Makanya kan reapply ini dilakukan setiap 2 jam selama kulit masih terpapar sinar
1: matahari. Tapi kalau matahari itu udah benar-benar tenggelam dan juga aktivitas luar ruangan itu udah kelar, kita gak perlu lagi kan buat pakai sunscreen di malam hari. Jadi kayak cukup bersihin aja dan juga lanjutkan skincare malam seperti biasa, teman Pro 2 ya.
0: Jadi teman Pro 2, ini bukan cuma membuat mencegah kulit gosong ya, alias gelap. Tapi juga membantu melindungi kulit dari dampak paparan UV dalam jangka yang panjang.
1: Betul. Ya pokoknya intinya mah ya, jangan lihat jamnya aja sih teman Pro 2, lihat juga aktivitas dan juga kondisi cahayanya itu seperti apa. Selama masih ada paparan matahari, berarti sunscreen itu tetap jadi teman baik buat kulit kita.
0: Asik.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bubli.
1: Bubli.
0: Ka.
1: Ka.
0: Si.
1: Ka.
0: Coba. Coba.
1: Di bubli. Di bubli. Ah, dipublikasikan.
0: Nah, itu teman berdua.
1: Dalam Journal of Affective Disorders.
0: Oh, alright.
1: Menemukan bahwa kondisi konsumsi kopi dalam jumlah sedang ya, ini berpotensi berkaitan dengan risiko gangguan suasana hati dan juga stres yang lebih rendah katanya.
0: Oh, gitu.
1: Maka dalam penelitian tersebut nih Devia, para peneliti itu menganalisis data kesehatan lebih dari 461 ribu orang selama rata-rata 13 tahun. Hasilnya, kelompok dengan risiko gangguan suasana hati dan juga stres ini paling rendah adalah mereka yang rutin minum sekitar 2-3 cangkir kopi per hari.
0: Oh my god.
1: Gitu.
0: Jadi biar happy terus ya, ngopi aja terus.
1: Padahal happy itu gampang sekali dibuat ya. Secangkir kopi dan juga dua buah dan goreng aja.
0: Aduh, mantep banget
1: ini
0: ya Rosilin.
1: Ini bisa bikin hati kita bahagia.
0: Gitu. Iya sih, kayak ya udah deh, adem, tentrem gitu kan. Eh tapi ingat, bukan betul. Berarti makin banyak kopi itu makin sehat.
1: Ya benar.
0: Gitu. Nah. Karena penelitian ini tuh menunjukkan pola yang disebut dengan kurva C.
1: Apa itu kurva C?
0: Yang artinya manfaatnya itu terlihat pada konsumsi sedang. Sementara untuk konsumsi berlebihan justru bisa menghilangkan manfaat tersebut. Dan bahkan minum 5 cangkir atau lebih dalam sehari disebut tidak memberikan manfaat tambahan, atau itu pun juga bisa berpotensi meningkatkan resiko tertentu.
1: Iya, kenapa kopi bisa punya kaitan dengan mood ya?
0: Kenapa tuh?
1: Nah ini nih, salah satunya karena kandungan kafein dan juga antioksidan.
0: Oh.
1: Ini menurut penelitiannya, bukan menurut Ewin gitu. Kafein dapat memengaruhi, namanya itu adalah neurotransmitter seperti dopamin lah dan juga serotonin yang berperan dalam suasana hati dan juga emosi.
0: Oke.
1: Itulah.
0: Tapi juga ya teman pro 2, respon tubuh terhadap kafein setiap orang itu kan beda-beda.
1: Beda.
0: Buat yang sensitif, terlalu banyak kopi justru bisa bikin gelisah atau cemas. Belum lagi nih, kalau minum kopi terlalu malam sampai bisa mengganggu waktu tidur kamu.
1: Bener, jadi teman pro 2, kalau misalkan kamu suka minum kopi, kuncinya adalah secukupnya.
0: Nah itu dia.
1: Kita harus bisa mengenali ini, mengenali batas tubuh kita sendiri. Jangan lupa imbangi dengan tidur yang cukup dan juga gaya hidup yang sehat.
0: Bener.
1: Jangan minum kopi terus teman pro 2 ya. Kalau misalkan berlebihan itu juga gak baik. Jadi imbangi dengan air putih juga.
0: Benar, apalagi kalau kamu minum kopi berlebihan terus gak bayar, sangat tidak baik.
1: Wah jangan itu Bu, jangan itu.
0: Sangat tidak baik.
1: Sangat tidak baik itu yang

0: saja.
1: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Hai Besti, jangan lupain dari reunion kita ya. Aku udah booking tempat paling oke, kotor dan penuh sampah, surga buat kita. Cocok banget deh kamu. Siapa aja yang datang?
3: Banyak lah, pasukan lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan?
2: Siap dong, ketemu di sana ya Besti. Mana tempat yang katamu penuh sampah?
1: Bikin lingkungan kita bersih dan sehat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Let's go.
1: Yeay.
0: Let's go home, let's go home.
1: Wah, let's go home teman bro 2. Kayaknya udah kurang lebih mulai dari jam 3 sampai dengan jam 7 ya.
0: Yes.
1: Berarti berapa jam? 3, 4, 5, 6, 7, 4 jam.
0: Nah, kan.
1: Kita mengobrol dan juga ngebanyol bersama teman
0: yes.
1: bro 2.
0: And it's time to go home. We us.
1: Dah tentunya teman berdua kita bakalan jalan-jalan dulu sebelum berangkat ke rumah ya.
0: Benar.
1: Mau ke Perdua FMR di Jakarta dulu.
0: Nah, di MLC bakal ngobrol sama siapa? Nah, kan penasaran selalu.
1: Penasaran jelas.
0: Makanya buat kita aja penasaran terus.
1: Yang penasaran? Tetap barengan kita.
0: Betul. Stay tune aja terus deh pokoknya teman Pro 2 ya. Thank you so much udah dengerin Devi sama Ewi. Pamit Devi.
1: Yuk, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Pro 2.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu. Ketemu lagi bareng aku Ewin Ramadan di Info Pro 2. Kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah gempa magnitudo 2,8 guncang Manggarai NTT teman Pro 2. Informasi yang kedua, Kementerian Kebudayaan luncurkan 5 jilid buku sejarah. Informasi yang terakhir teman Pro 2, SAR Jember ingatkan wisatawan waspadai arus pantai selatan. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, gempa bumi magnitudo 2,8 mengguncang Kabupaten Manggarai, NTT. Guncangan terjadi pada pukul 15.22 waktu Indonesia Barat, Senin 31 Agustus 2026. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8.22 lintang selatan dan 120,60 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 46 km timur laut. Kedalamannya tercatat 9 km di bawah permukaan laut, teman Pro 2. Informasi yang selanjutnya, Kementerian Kebudayaan resmi meluncurkan seri buku Sejarah Indonesia, Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Buku tersebut menjadi bagian dari upaya memperbarui historiografi Indonesia secara menyeluruh. Setelah hampir 2 dekade, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan karya tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan sejarawan dan akademisi. Pembaruan dilakukan dengan memasukkan temuan serta kajian terbaru mengenai sejarah Indonesia, teman Pro 2. Menurutnya proses penyusunan teks buku telah rampung pada akhir 2025, namun proses penyelesaian masih membutuhkan tahapan penyuntingan, proofreading, akuisisi foto serta penataan desain. Dia menjelaskan pengunggahan foto dalam buku tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap foto harus melalui proses akuisisi dan dilengkapi informasi sumber serta kredit yang jelas. Informasi yang terakhir, wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai selatan Jember diimbau tidak mengabaikan faktor keselamatan. Karakteristik ombak dan juga arus laut di kawasan tersebut dinilai berisiko, terutama bagi pengunjung yang berenang atau bermain terlalu dekat dengan bibir pantai. Imbauan ini disampaikan Komandan Tim Operasi SAR Jember, Zefrian Zah Putra Pratama, menyusul peristiwa wisatawan yang terseret ombak di Pantai Karanganyar, Desa Paseban, Kecamatan Kencong. Jeffrey mengatakan pantai selatan memiliki karakteristik arus dan juga ombak yang dapat menyeret benda maupun orang ke arah laut. Karena itu, wisatawan tidak dianjurkan berenang dan sebaiknya menikmati kawasan pantai dari titik yang aman, teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

0: Tumbal Pro 2. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi Tumbal Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih Tumbal Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan Bintang Radio Tumbal Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita, Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau
0: Batam. Tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Dranya apa yuk?
0: Hah?
1: Dranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei? Apa sih Medra? Aku gak tahu.
1: Tahun naga.
0: Tahun naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, Maid Dragon.
1: Wah. Iya.
0: Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu?
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, nanti aku kan orang
0: Chinese?
1: Cina ya.
0: Oke.
1: Muslim gitu,
0: okay.
1: Kasih nama cucunya ada kesana Cina-Cina.
0: Oke.
1: Naga, dan ada apa ya, tahun Arab juga sih, Safar, jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra
1: Ajuisa Putri.
0: Saputri, artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lo ada keturunan Chinese-nya nih, ada. Mei-Mei ya, Mei-Mei.
1: Iya, Mei-Mei. Di sekolah sering panggil Mei-Mei.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak itu di umur berapa tiba-tiba
1: masih
0: suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan saja.
1: Sama lagu Melly Goeslaw Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD.
0: Jadi waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak.
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke. Kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock. Berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-pelan saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG itu, waktu masih SMP, SMA itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N. Terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk karena emang benar-benar staket. Bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasi kan, ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah, afirmasi kalau nanti suatu saat pengen menjadi penyanyi yang profesional, yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu, masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon, Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mama aku desain sendiri bentuknya.
0: Okay.
1: Dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna power, yang warna biru Sailor Moon-nya.
1: Warna pink, campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyinya ditentuin, lagu Indonesia Jaya.
0: Okay. Dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Okay. Dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan, karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang, seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya Rio Laksar, dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih, awalnya lo tuh pengen kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Nah, setelah ikutan Mina Radio misalkan. Ini, gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Okay, gimana?
1: Jadi,
0: gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga.
0: Okay.
1: Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu. Terus? Singkat cerita, udah lama di Jakarta aku, kadang mama juga ikut kan, bulak balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku, emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu, karena anak cewek.
0: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2, alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Oh, kayaknya gue tahu tuh Icing World. Okay, yeah. Terus.
1: Terus di tahun 2025 awal, aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Okay. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok nggak naik nih gitu.
1: Gini aja.
0: Iya.
1: Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah, atau apa gitu, untuk nambah-nambah apa pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum apa waktu interview di Pro 2, sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau nggak salah, dan akhirnya dia nggak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih, kok karir gue nggak naik-naik, akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau gitu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya, tahunnya tahun Salma, Idol yang 12.
0: Okay.
1: Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang.
0: Okay.
1: Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku punya di Batam, baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih, udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, okay. Beli lagi kasur, beli lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Okay. Dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya, itu ada nggak sih?
1: Aduh,
0: cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh ya Allah, aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru. Dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Okay. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh, kalau idol top idol 14 yang
1: sebenarnya
0: cowok.
1: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi,
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Okay, sering ribut berarti.
1: Sering ribut. Gak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya.
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Okay. Jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya, menyerah lah, paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Apa Medra? Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power, kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Wah. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih.
0: Okay.
1: Kita saling semangatin karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak gitu. Terus misalkan
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Okay. Kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Okay.
1: Cuman kalau udah di talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang gak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Okay, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11, kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak, jam tidur kita bagus nih.
0: Okay, gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Iya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Mitra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Mitra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempet dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk untuk seseorang yang benar-benar jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan nggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu seri 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Okay. Berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60
1: enggak sih.
0: Enggak ya.
1: Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di-share. Okay. Mungkin

0: Langsung dapat.
1: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 lagu, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah nggak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, gitu kan. Isinya tuh, bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
0: Waduh,
1: gitu. Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
0: Okay. Tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal gak? Masih inget gak?
1: Enggak. Itu lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
0: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman Pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
1: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
0: Suka nonton drama aja. Terus?
1: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku gak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu. Karena memang aku belum pernah di relationship gitu. Sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi aku tuh suka film-film romantis.
0: Oke.

0: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
1: Yang karena, bagian apa tuh?
0: Ulangi selama seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan?
1: Oke.
0: Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh, ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
1: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
0: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
1: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
0: Iya, di akhir lagu.
1: Itu teman pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Mandarin terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
0: Iya.
1: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
0: Ada dong.
1: Ada ya?
0: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
1: Oke, okay. Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lo bakal nulis lagu?
0: Pasti dong.
1: Pasti ya? Pasti. Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
0: Udah.
1: Udah apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
0: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
1: Masih nulis lirik
0: coba,
1: aja.
0: Coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh. Keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
1: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
0: Insya Allah.
1: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita cinta pengen tahu deh.
0: Dari orang tua.
1: Iya, teman pro 2. Emang tipe cowok yang Medra? Nah, Medra kan suka nonton drama nih, ya kan? Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan? Kita kan nggak tahu, ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu?
0: Gak
1: gimana
0: ada
1: coba?
0: Tipe kalau yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
1: Oh, yang dewasa.
0: Yang man.
1: Oke, okay. Yang laki banget ya. Oke, okay, okay. Terus kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medrak?
0: Superman.
1: Superman. Waduh.
0: Tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
1: Cocok
0: ya.
1: Cocok semua ya. Oh, berarti Medrak tuh tipenya begitu teman bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa Superman banget.
0: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu.
1: Okay.
0: Kita kan udah kecil ya. Maksudnya biar ada yang gede.
1: Aduh, teman Prodo nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik teman Prodo 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, tetap di MLC Music Lab Chat.

Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol,

0: itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Semuanya
1: terbaik.
0: tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya. tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai.
0: Fuyung Hai.
1: Yang paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit suka. Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya chashu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena-maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan
1: enak
0: siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya. Enak banget.
0: Iya, itu emang enak. Ya, masakan Cina. tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lu nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat enggak kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam, itu aku bawa lagu Zui Chang de Tian Ying.
0: Wah, wow, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu guys? Aku cuma bisa nyanyi lagi.
0: Gimana
1: intinya
0: nyanyi?
1: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Om, Koko mau denger Koko?
0: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
1: nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: Itu rasnya yang paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong.
1: Dong, bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang Taca. Taca Warshaw.
1: Yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Meda untuk single terbaru Meda nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih, buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya nggak?
0: Ya, harapan Meda di single pertama Meda di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Tren juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagu juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, bisa.
1: Tapi
0: gue
1: kebayang lo ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, ya, iya juga ya.
1: Ini cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: kayak drama-drama
1: ini.
0: Iya. Racin-racin Cina terus pakai osnya yang ini,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Oke, coba ya. It's recorded.
0: Coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Meda terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Meda bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu, Oza pamit, Meda juga pamit, dan ini dia Meda dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, kali ini kamu kembali lagi bersama kami di Pro 2 RRI Jember untuk mengikuti rangkaian program acara malam hari ini bersama aku, Vita Karina.

Pro 2 teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Malam hari ini Vita Karina kembali menemani kamu di edisi akhir bulan banget ya. Tanggal tuanya tua banget. Ada yang bilang tanggal tua, ada yang bilang semua hari itu sama, semua tanggal itu sama ya. Tapi aku harap sih semua tanggal itu sama ya teman Pro 2. Jangan terlalu dibawa pikiran ketika kamu sudah berjumpa dengan tanggal tua. Apalagi yang udah di ujung banget sekarang tuh tanggal 31. Tapi besok udah mulai full senyum lagi. Karena besok udah ketemu lagi di hari Selasa. Bukan hari Selasanya. Yang kita inget itu awal bulannya. Besok sudah memasuki tanggal 1 September. Tapi masih besok teman Pro 2. Sabar dulu. Jangan keburu-keburu ya. Karena sekarang kita masih di akhir bulan. Akhir bulan gimana nih teman Pro 2? Vibesnya masih bahagia-bahagia aja? Atau mungkin udah cenut-cenut nih kepala? Ya karena biasanya akhir bulan ada yang masih menjalani aktivitas tuh dengan penuh sukacita, atau mungkin sebaliknya sudah gak ada sukanya tapi S-nya udah diganti dengan huruf lainnya. Tapi jangan deh ya, semoga tetap sukacita aja ya. Oke, teman Pro 2 malam hari ini kalau biasanya gak sendiri, tapi malam hari ini sendirian aja dulu ya. Aku bakal nemenin kamu teman Pro 2 dengan menghadirkan informasi seputar film. Yang pastinya filmnya adalah film-film terbaru dari mancanegara ya. Ada sederetan film mancanegara yang bakal aku spill update informasinya seperti apa. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang udah kepoin kira-kira aku mau spill film apa aja, atau mungkin ada pemerannya siapa aja, bentar lagi ya teman Pro 2. Jadi di sini aja tongkrongin terus 89,5 FM biar kamu bisa update informasi terkini dan juga dengerin lagu kesukaan kamu bareng sama Pro 2.

0: ke kamu. Gurita adalah salah satu hewan paling unik di dunia. Selain memiliki 8 lengan, gurita ternyata punya 3 jantung. 2 jantung bertugas mengalirkan darah ke insang, sementara 1 jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuh. Yang lebih menarik, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara. Itulah sebabnya gurita lebih suka merayap daripada berenang karena membutuhkan lebih sedikit energi. Kadang alam memang punya cara yang unik untuk bekerja, dan gurita adalah salah satu buktinya.
1: Selamat datang di Indo April, silahkan berbelanja.
2: Mbak, aku mau beli sabun mandi, sabun cuci, sama...
3: Mas, maaf mas, saya duluan ya, saya ada perlu nih. Mbak, saya beli parfum, tepung terigu, sama apalagi tadi ya?
1: Ibu, mohon maaf sebelumnya, silahkan antri terlebih dulu ya. Budayakan antri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

salah satu film ya yang ternyata itu jadi film terbaru banget ya. Dan sampai sekarang mungkin teman Pro 2 masih kayak belum bisa move on dengan film terbaru ini. Paramount Pictures resmi akan menggarap sequel film balap legendaris Days of Thunder, ataupun yang mungkin udah kamu tunggu-tunggu nanti ya. Bagaimana untuk kelanjutan kisahnya? Atau mungkin teman Pro 2 yang belum nonton sama sekali, beberapa informasi yang sering banget kamu dapetin ini menjadi salah satu hal yang bikin kamu makin penasaran dengan film ini, teman Pro 2. Sequel ini ternyata udah ditargetkan ya secara global di bioskop, tepatnya pada 2 Juni 2028. Jadi ya masih harus nunggu sih teman Pro 2 ya. Bukan berarti informasinya udah dari lama dan dalam waktu dekat ini, tidak. Tapi ternyata teman Pro 2 harus nunggu lagi selama setahun. Film baru ini akan kembali untuk menghadirkan Tom Cruise sebagai Cole Trickle, karakter pebalap NASCAR yang pertama kalinya akan memerankan dalam film orisinal, tepatnya pada tahun 1990. Selain itu, kali ini Cruise juga bakal mengadu aktingnya dengan lawan mainnya yang terbaru, yakni ada Anne Hathaway. Selain itu, teman Pro 2, dalam film sebelumnya, Nicole Kidman juga berperan sebagai pemeran utama perempuan, yakni ada Claire Lewick, ahli bedah saraf yang menjalin hubungan dengan Coley. Sejauh ini belum ada kabar mengenai kemunculannya seperti apa dalam sequel terbarunya, teman Pro 2. Tapi dikutip dari salah satu laman bahwa sequel dari Days of Thunder nantinya ini akan diproduksi dalam format layar lebar premium, termasuk juga IMAX, serta juga akan dirilis ya secara eksklusif di bioskop dalam format Dolby Cinema dan juga 4DX. Dan selanjutnya ya teman Pro 2, adapun bagi Cruise ya, tepatnya di sequel Days of Thunder menjadi salah satu proyek IP besar pertama setelah mereka mengurangi keterlibatan di Mission Impossible. Cruise juga ternyata masih terkait juga dengan proyek Top Gun yang berikutnya dan akan kembali memuncaki drama bergengsi lewat film Alejandro González Iñárritu berjudul Diger. Seperti apa teman Pro 2 ya? Karena memang informasi ini udah kamu dapetin sebelum-sebelumnya ya, udah lumayan lama banget. Tapi ternyata harus menunggu lagi di tahun depan. Ide sequel ini disebut juga tur didorong legenda NASCAR Jeff Gordon, sahabat lama dari Cruise, sekaligus juga 4 kali juara NASCAR Cup Series. Selain itu, Gordon juga diketahui sempat mendorong Cruise untuk menghidupkan kembali Days of Thunder. Dari hal tersebut juga akhirnya menjawab antusias kita akan melakukannya. Nah, akhirnya muncullah progres gitu ya ke depannya yang nanti akan ditargetkan selesai penggarapannya di tanggal 2 Juni 2028 atau nanti akan tayang di tanggal tersebut. Jadi bagaimana teman Pro 2, setelah kamu tahu kabar terbaru ini, kamu juga udah gak sabar dong ya pastinya untuk segera berjumpa dengan film terbaru ini di tahun depan?

0: Jauh sebelum teleskop ditemukan, manusia ternyata sudah mengamati gerhana matahari dan mencatatnya dalam sejarah. Salah satu catatan gerhana matahari tertua yang diketahui berasal dari peradaban Tiongkok kuno sekitar 2134 sebelum Masehi. Peristiwa ini tercatat dalam naskah sejarah yang menyebut dua astronom kerajaan, Shi dan juga Ho, gagal memprediksi datangnya gerhana. Pada masa itu, gerhana dianggap sebagai pertanda penting yang berkaitan dengan nasib kerajaan. Karena pemahaman ilmiah tentang tata surya belum berkembang, masyarakat kuno sering mengaitkan gerhana dengan mitos, seperti naga yang memakan matahari. Seiring perkembangan ilmu astronomi, para ilmuwan kemudian memahami bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan juga matahari, sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Menariknya, catatan-catatan gerhana kuno kini membantu para astronom modern mempelajari perubahan rotasi bumi selama ribuan tahun.
1: Wah, pembukaan resto barunya Rina rame banget ya. Ah, mampir ah.
2: Eh, Bejo, kebetulan kamu mampir nih. Kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
1: Wah, mana menunya Rin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce. 50

setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Informasi kedua masih soal film ya teman Pro2. Kalau tadi ada satu film terbaru yang sudah on progress dan kabarnya memang akan tayang di tahun 2028. Nah kali ini kita bergeser dari seorang aktor yang mungkin teman Pro2 udah gak asing ya dengan namanya. Kit Harington gantikan Nicholas Holt di Harry Potter Season 2. Kit Harington Potter ini juga Kit Harington ini dikonfirmasi memerankan Gilderoy. Serial dari Harry Potter Season 2 di mana bintang Game of Thrones ini nantinya akan menggantikan Nicholas Holt yang nantinya akan dipercaya untuk melakoni peran tersebut teman Pro2. Pergantian dari pemain ini terjadi seperti yang diberitakan oleh salah satu laman bahwa memang karena Nicholas Holt memutuskan mundur dengan alasan jadwal yang bentrok. Jadi hal ini sudah diinformasikan lebih lanjut ya. Dan tepatnya HBO juga sudah menyesuaikan diri dengan dua proyek Holt yang sudah ada sebelumnya. Aktor Inggris ini juga sedang mempersiapkan beberapa proyek seperti ada How to Rob a Bank, Cocomelon the Movie, kemudian juga ada beberapa sederet film lainnya. Sehingga bintang film Superman ini juga dilepaskan dari kontraknya, serta juga diinformasikan dari pihaknya sendiri sudah akan menghubungi Harington yang saat itu sudah bersedia gabung dan sangat antusias untuk mengambil alih perannya. Dan kemudian teman Pro2 kabarnya syuting dari Harry Potter Season 2 nantinya akan dimulai di musim gugur 2026 setelah mendapatkan lampu hijau, tepatnya pada Mei waktu lalu. Syuting ini pun juga akan dilakukan bahkan sebelum musim pertamanya tayang di bulan Desember 2026. Dari versi serialnya, karakter dari Harry Potter juga akan diperankan oleh Dominic McLaughlin, sedangkan ada Alistair Stout yang nantinya akan memerankan sahabat dari Harry. Ada Ron Weasley. Sementara juga ada Arabelle Stanton yang akan memerankan Hermione Granger. Selain itu jajaran pemeran yang kembali tampil juga mencakup ada Nick Frost, ada juga Rubes Hagrid, ada John Lithgow, serta juga ada beberapa sederet nama yang nantinya juga akan ikut andil dalam pemeran film tersebut teman Pro2. Jadi gimana nih teman Pro2, sebelumnya kamu udah nonton Harry Potter Season 1 atau yang pertama, sekarang sudah mulai hadir yang akan digadang-gadang menjadi salah satu film terfavorit kamu. Dan mungkin teman Pro2 juga sangat antusias ya, karena mungkin didorong dengan film satu ini yang juga diperankan oleh beberapa nama hebat. So teman Pro2, buat kamu yang sudah menantikan atau mungkin kamu yang sudah menunggu-nunggu sejak lama bagaimana film ini nanti akan tayang, cek informasinya secara lebih lanjut ya, bakal diupdate terus perkembangan film yang satu ini teman Pro2. Dan kita bakal berlanjut lagi teman Pro2, sesaat lagi ada cerita penutup hari. Aku bakal spill nanti ya topik apa yang bakal aku bahas. So buat kamu semuanya teman Pro2 yang mau ikut gabungan, pantengin aja kira-kira nanti kamu bisa bergabung memberikan komentar kamu seputar apa. Jadi tetap tongkrongin aja Pro2 RRI Jember, teman terbaik kamu di channel 89,5 FM.

0: bukan mitos. Kalau madu dikenal sebagai makanan yang tidak pernah kadaluarsa. Kandungan gula yang tinggi dan kadar air yang sangat rendah membuat madu sulit ditumbuhi bakteri, sehingga madu murni dapat bertahan sangat lama tanpa kehilangan kualitas utamanya. Menariknya, madu berusia ribuan tahun pernah ditemukan di makam Mesir kuno dalam kondisi masih baik. Jika madu mengkristal atau berubah warna seiring waktu, itu adalah proses alami dan bukan tanda bahwa madu telah rusak.
1: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
2: Makan apa?
1: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
2: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
2: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasihan hiunya.
2: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
3: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Malam hari ini aku mau ajak kamu untuk ngebayangin sesuatu hal yang itu tuh menjadi impian kamu sejak lama, menjadi salah satu impian yang udah lama kamu doakan ya teman Pro 2. Pernah gak sih kamu tuh punya satu keinginan yang sering banget dibayangin? Entah itu ketika malam, entah itu ketika kamu lagi merenung aja sendirian gitu ya. Misalnya, pengen punya pekerjaan impian, pengen punya usaha sendiri, pengen bisa berkuliah mungkin ya. Buat yang udah kuliah, mungkin aja pengen kuliah lagi. Buat yang SMA sekarang, sudah pengen kuliah juga. Mungkin ada yang seperti itu, punya keinginan yang besar gitu teman Pro 2. Atau sesimpel pengen hidup lebih tenang dan juga bahagia. Itu yang disebut dengan manifestasi gitu ya teman Pro 2. Katanya kalau kita itu terus ngebayangin sesuatu yang kita inginkan, atau bahkan kita menuliskannya, lalu percaya bahwa itu bisa terjadi, nah keinginan itu lebih dekat untuk diwujudkan. Tapi pertanyaannya teman Pro 2, apakah manifestasi itu benar-benar bisa bikin impian kita itu jadi kenyataan, ya kan? Karena biasanya ketika kita hanya berharap, mengimpikan sesuatu, ya mungkin ada aja yang meleset gitu ya. Atau sebenarnya kita itu hanya cuma sedang berharap aja. Nah sekilas ya teman Pro 2, intinya manifestasi itu bisa dipahami sebagai proses untuk memfokuskan pikiran serta tujuan pada sesuatu yang pengen kamu capai, kemudian mengarahkannya ke tindakan nyata. Jadi bukan cuma duduk, diem, ngebayangin kehidupan-kehidupan yang sesuai dengan impian kamu, lalu menunggu semuanya itu datang sendiri, tidak teman Pro 2. Contohnya, kalau kamu tuh punya target, pengen mendapatkan pekerjaan tertentu, nah manifestasinya bukan hanya membayangkan memakai seragam kerjanya aja gitu ya, atau duduk di kantor impian kamu aja, tidak. Tapi dilanjutkan dengan, ya mungkin teman Pro 2 bisa mencari informasi, belajar skill yang dibutuhkan, bahkan juga membuat portofolio latihan wawancara, sampai dengan kamu bisa berani untuk mencoba melamar di tempat kerja impian kamu. Pengen tahu nih, kira-kira manifestasi kamu tuh apa teman Pro 2? Karena pastinya teman Pro 2 punya impian yang selama ini kamu bayangin dan itu tuh kayak jadi target kamu. Kira-kira manifestasinya seperti apa? So teman Pro 2, kamu bisa untuk ikut bergabung ya. Langsung aja nanti bergabungnya dari WhatsApp Pro 2 Jember di 081-559-708-950. Atau buat kamu yang malam hari ini lagi rebahan, lagi scrolling Instagram, cek dulu story-nya Instagram Pro 2 Jember. Ada ini gak sih, question box gak sih? Belum ada kalau sekarang, karena bentar lagi aku bakal sertakan. Nanti teman Pro 2 bisa ngejawabnya dari situ, langsung komentar aja dari situ. So buat kamu semuanya teman Pro 2, gabungan aja kira-kira manifestasi kamu itu apa. Barangkali nanti ada yang sama ya dengan kamu, atau ada yang bisa jadi inspirasi untuk orang lain. So nanti gabungan ya teman Pro 2, langsung aja bergabung di nomor yang tadi udah aku sebutin ataupun dari Instagram Pro 2 Jember.

0: Bagaimana jika hujan terlihat turun dari langit tetapi tidak membasahi tanah? Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
1: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
0: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country,

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaka Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaka Malam, jangan galau.

0: tahun 1972. Sebuah kapal dagang ditemukan mengapung sendirian di Samudra Atlantik. Muatannya masih utuh. Persediaan makanan masih cukup. Namun, seluruh awak kapal menghilang. Tak ada perkelahian. Tak ada jejak pembajakan. Kapal itu bernama Mary Celeste. Hingga sekarang, hilangnya para awak kapal masih menjadi salah satu misteri maritim terbesar di dunia.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecak.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman-teman, perlu dua daripada kita cuma ngomongin manifestasi ya. Sekarang kita kepoin jawaban dari beberapa anak muda yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 malam hari ini. Kita cek satu-satu dulu di 081559708950. Dari Kak Raka, manifestasi aku tahun ini pengen lebih berani mencoba hal baru. Aku gak mau kebanyakan takut duluan. Oke, jadi memang dia itu emang gak terlalu berani banget gitu ya. Jadi gak terlalu banyak impiannya juga gitu ya maksudnya ya. Bener gak sih? Oke. Aku baru memahami. Jadi maksudnya dia itu tahun ini pokoknya pengen lebih berani mencoba hal baru, katanya begitu. Karena sebelumnya mungkin gak terlalu berani, kayak mundur-mundur gitu, maju-mundur, ragu-ragu gitu ya. Karena memang keinginan itu adalah salah satu hal yang mungkin bisa jadi tujuan kita gitu ya. Akhirnya kita tuh punya target dan punya keberanian untuk mencoba hal baru serta juga pengalaman baru. Kita bisa melangkah gitu ya untuk mengembangkan pengalaman serta juga kepercayaan diri kita. Yang penting keberanian, keberanian untuk melawan diri kita sendiri. Karena biasanya yang membuat kita tidak berkembang itu takut sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya sih ketika udah dilalui ya semuanya baik-baik aja gitu. Itu semua berakar dari pemikiran kita, ketakutan kita sendiri gitu teman Pro 2. Ada juga dari Kak Naya, aku lagi manifestasi bisa punya pekerjaan yang sesuai sama passion. Tapi sekarang aku mulai belajar skill yang dibutuhkan. Ya semua sih pengennya kerja di tempat yang sama dengan passion. Tapi jarang loh teman Pro 2 ada yang sama gitu. Bahkan mungkin ya kembali lagi nasib kita itu bukan soal harus sama dengan passion aja. Ada yang nasibnya mungkin rezekinya di luar bidang yang kita pelajari, bisa aja seperti itu. Jadi gak ada salahnya teman Pro 2 ketika kamu pengen mencapai sesuatu, boleh-boleh aja. Atau kamu punya target sesuatu, boleh-boleh aja. Tapi juga ditambah dengan kemampuan lainnya. Barangkali ketika opsi yang A gak bisa kamu dapatkan, kamu bisa mencoba bidang lainnya, opsi yang B atau opsi seterusnya gitu teman Pro 2. Karena memasangkan tujuan dengan keterampilan yang relevan ini tentunya bisa membuat proses pencapaiannya bisa lebih terarah. Harus dipasangin tujuannya dulu gitu ya. Harus ditargetkan dulu tujuan kamu apa, kedepannya seperti apa. Maka untuk step by stepnya pun kamu juga punya arah gitu teman Pro 2. Kemudian dari Kak Dimas, pengen punya usaha sendiri. Sekarang masih kecil-kecilan aja, yang penting mulai dulu. 100 buat kamu. Karena gak semua orang bisa punya keberanian seperti Kak Dimas ya. Barangkali sebelumnya Kak Dimas udah berpikir secara berkali-kali ya, melawan rasa takutnya. Dan akhirnya dia berani untuk mencoba membuka pengalaman baru dengan usaha kecil-kecilan dulu. Kemudian step by step ataupun dinikmati aja prosesnya. Suatu saat nanti akan ada hasilnya sesuai dengan kerja keras kita ya teman Pro 2. Yang penting yakin. Itu kan ada ya pepatah yang bilang yang penting yakin gitu ya. Ada yang diplesetin yakin gitu ya. Ada aja kadang tuh meme-memenya ataupun yang bikin lelucon kayak gitu teman Pro 2. Tapi gak apa-apa. Kadang hal-hal yang receh, hal-hal yang mungkin tidak terduga itu bisa jadi salah satu hal yang bisa kita ingat ataupun melekat di pikiran kita teman Pro 2. Walaupun dari hal-hal receh atau mungkin ada seseorang yang bisa jadi pengingat kamu, yang ngingetin kamu, support kamu ya. Dan kalau teman Pro 2 masih di usia muda, jangan takut untuk melangkah ya. Barangkali dengan kamu yang berani untuk melangkah ke depannya bisa lebih baik lagi gitu ya. Entah yang teman Pro 2 punya modal kecil, tapi ternyata kamu berani untuk mencoba, akhirnya suatu saat akan berkembang. Entah itu bisnisnya ataupun juga pekerjaannya atau masih banyak lagi teman Pro 2. Memulai dari skala kecil ini bisa jadi cara kamu untuk bisa belajar sebelum mengembangkan usaha lebih jauh. Jadi seperti yang tadi udah dikatakan oleh Kak Dimas ya,
dia pun sendiri sudah mencoba untuk berbisnis kecil-kecilan dulu. Kemudian yang penting mulai aja dulu, katanya begitu. Kalau kata aku yang penting yakin gitu ya. Diulang-ulang deh, jadi gak serius dong, jadi lucu ya akhirnya. Oke deh teman Pro 2, jadi untuk kamu yang sekarang sudah punya manifestasi di tahun ini kira-kira apa, tapi ternyata setelah di akhir tahun nanti kok malah belum tercapai, ya udah berarti untuk manifestasi di tahun selanjutnya.

sama Instagramnya Pro2. Terus juga kamu bisa, apalagi ya, banyak deh teman Pro2 mengikuti keseruan dari Instagramnya Pro2 Jember, mengikuti informasinya seperti apa, dan juga bisa ikut gabungan setiap pertanyaan yang diajukan dari question box.

Bogor, selain terkenal dengan kota pendalungan dan suar-suir, juga terkenal sebagai kota seribu gumuk. Gumuk merupakan istilah khusus yang diberikan pada suatu bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter. Karena gumuk berasal dari lontaran gunung berapi, bagian atas gumuk menjadi tanah yang subur, dengan unsur utama gumuk adalah batuan. Di sisi lain, tubuh gumuk mampu memecah angin. Hembusan angin kencang senantiasa tertahan karenanya. Kondisi geografis Jember yang langsung berbatasan dengan Laut Selatan dan berada di antara perbukitan tidak menutup kemungkinan berpotensi besar terhadap tingkah laku dari cuaca ekstrim berupa angin tornado dan tsunami, sehingga keberadaan gumuk menjadi benteng alam yang mampu meredam potensi bencana itu. Hasil identifikasi tipografi, ternyata di seluruh dunia ini, keberadaan gumuk hanya terdapat di 3 tempat, antara lain di 2 negara, yaitu Indonesia dan Jepang. Sementara di Indonesia ada 2, di Tasikmalaya dan Jember.

0: Dalam beberapa kasus pendakian gunung, kamera ditemukan utuh. Rekaman terakhir masih tersimpan. Isinya hanya suara angin, napas yang mulai terburu-buru, lalu hening. Tidak ada sosok misterius, tidak ada kejadian aneh yang terlihat. Justru keheningan itu yang membuat banyak orang merinding.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita balik lagi teman Pro 2, masih ngebahas soal manifestasi di tahun ini. Kita kembali untuk membacain gabungan yang sudah masuk lagi ya. Baru nanti aku bakal ngebahas lebih lanjut soal edukasinya, kemudian tipsnya apa nih. Oke, yang sudah bergabung kali ini dari Kak Putri. Pengen lebih dekat sama keluarga aja manifestasinya. Jadi sekarang tuh aku lagi berusaha lebih sering ngobrol dan juga menghabiskan waktu bareng. Oh, berarti mungkin Kak Putri merantau. Merantau karena kerja atau kuliah nih? Nggak disebutin ya, nggak dijelasin juga. Nah, kita juga tidak luput ya dari yang namanya komunikasi. Komunikasi itu yang paling dekat adalah komunikasi dengan keluarga. Tapi kalau kita lagi berjauhan, jarak jauh yang sangat jauh mungkin ya, bukan hanya sejam atau dua jam aja untuk menjangkau jaraknya aja. Tapi kalau misalnya jaraknya jauh dan tidak memungkinkan untuk teman Pro 2 sering-sering pulang ke kampung halaman, sehingga itu yang membuat komunikasi kamu kurang banyak ya sama keluarga kamu, ya otomatis ketika lagi dekat sama keluarga gitu ya, apa mungkin teman Pro 2 ketika lagi pulang kampung, banyakin ngobrolnya, banyakin komunikasinya teman Pro 2. Atau jangan nunggu pas waktu pulang ke kampung halaman aja ya, mungkin pas waktu lagi telepon, pas waktu lagi berkirim kabar aja, entah itu dari chat WhatsApp atau mungkin dari cara lainnya ya teman Pro 2. Yang penting komunikasi itu tetap dijaga, karena memang hubungan yang baik itu bisa dibangun melalui komunikasi dan juga waktu yang berkualitas. Jadi ketika teman Pro 2 ini ketemu sama keluarga kamu, atau udah lama gak jumpa terus tiba-tiba ada kesempatan kamu bisa pulang ke kampung halaman, bisa ketemu sama keluarga atau sanak saudara, kualitasnya benar-benar kamu jaga. Jadi quality time, atau bukan hanya ketika pas waktu punya waktu untuk bersama aja, tapi seperti yang tadi aku bilang, kamu bisa tetap menjaga komunikasi dengan terus memberi kabar kepada keluarga kamu ataupun saudara kamu. Kemudian dari Yoga, selamat malam. Manifestasiku gak muluk-muluk aja sih Kak Fit, aku cuma pengen tahu. Cuma pengen tahun depan itu bisa bilang untung tahun lalu aku berani memulai. Ya, karena apa yang kamu capai hari ini itu adalah hasil dari apa yang kamu lakukan di waktu lalu ataupun apa yang kamu lakukan kemarin gitu ya teman Pro 2. Jadi mulai aja sesuatu yang positif hari ini, bisa jadi nanti itu menjadi bagian penting dari perkembangan diri di masa depan. Jadi apa yang kamu dapatkan hari ini itu adalah kerja keras kamu ataupun proses kamu yang sudah kamu lalui di hari kemarin. Begitu juga sebaliknya teman Pro 2, apapun yang kamu lakukan hari ini, hasilnya juga akan kamu dapatkan di kemudian hari. Jadi gak ada salahnya kalau hari ini teman Pro 2 melakukan sesuatu yang baik untuk diri kamu, versi terbaik kamu. Siapa tahu nanti hasilnya juga akan luar biasa. Bisa dibilang ya, dari beberapa gabungan tadi, memang manifestasi dari anak muda terutamanya itu gak selalu soal uang. Ya, walaupun uang itu bisa bikin kita bahagia salah satunya, tapi ya tidak selalu bikin bahagia juga. Ya, jadi memang manifestasi itu bukan cuma uang ya teman Pro 2, bukan cuma pekerjaan impian, atau bukan hanya soal kehidupan yang kelihatan keren di media sosial. Karena biasanya kan yang tampak di media sosial itu kehidupan yang seneng-seneng aja, yang bahagia aja, tapi di balik itu ada beberapa hal yang mungkin bikin kamu sedih, bikin kamu terluka, ya kan. Jatuhnya itu gak akan kamu munculin gitu teman Pro 2. Dan kadang manifestasi itu yang paling sederhana justru seperti mungkin kamu ngasih afirmasi gitu ya ke diri kamu sendiri. Itu juga bagian dari manifestasi. Aku mau lebih berani, aku mau lebih disiplin, aku mau belajar sesuatu, aku mau lebih dekat dengan keluarga. Itu adalah manifestasi teman Pro 2. Karena setiap orang itu punya definisi sukses dan juga tujuan yang berbeda-beda. Tergantung dari teman Pro 2 berani atau tidak untuk mencoba pengalaman baru, atau berani aja dulu untuk melangkah ke depannya seperti apa gitu ya. Oke, nanti aku juga bakal balik lagi teman Pro 2 untuk kasih beberapa tips
dan juga edukasi buat kamu seputar topik kita malam hari ini. Semoga yang tadi kamu udah bergabung bisa notice juga ya, bisa mempelajari dari beberapa tips yang bakal aku sajikan sesaat lagi. Jadi untuk kamu jangan pindah channelnya, biar kamu nanti bisa menyerap apa informasi ataupun edukasi yang bakal aku share sesaat lagi, yang penting banget buat kehidupan kamu selanjutnya.

0: 8 Maret 2014, sebuah pesawat lepas landas. Beberapa saat kemudian hilang dari radar. Meski pencarian dilakukan selama bertahun-tahun, keberadaan pasti pesawat tersebut belum pernah benar-benar terungkap. MH370 menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di era modern. Sebuah pengingat bahwa teknologi canggih pun belum mampu menjawab semua pertanyaan.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
0: Berbicara tentang peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah, tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya yang begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyak Dien bisa mengobarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim, menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh, dan seiring bertambahnya usia dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya, saat kondisi Cut Nyak Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyak Dien kembali mematik perlawanan di daerah Aceh. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi, nantangin lo.
3: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Okay, kali ini teman Pro 2 ini ada salah satu tips ya yang bisa kamu contoh dan kemudian kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari teman Pro 2. Apalagi kita yang masih di usia muda, sangat disayangkan kalau kamu gak punya harapan-harapan kedepannya, impian yang lebih besar lagi daripada hari ini. Atau bahkan teman Pro 2 juga harus punya planning ya, kedepannya harus seperti apa. Kalau kamu masih bingung harus mulai dari mana, coba gunakan metode tulis, bayangkan, lakukan, evaluasi. Jadi ada 4 hal ya, aku bakal jabarin satu-satu dulu teman Pro 2. Kenapa harus ditulis ya? Terutamanya teman Pro 2 ini juga jadi salah satu pengingat juga ya buat kamu. Kalau misal kamu itu orangnya pelupa, ada baiknya harus ada yang ngingetin. Bukan hanya si doi aja yang ngingetin, tapi penting banget nih kalau kamu itu menulis segala sesuatu yang jadi pengingat buat diri kamu sendiri. Ambil notes HP atau selembar kertas, atau mungkin kamu punya buku catatan sendiri gitu. Tuliskan satu hal yang pengen kamu capai. Entah itu contohnya mungkin pengen punya skill baru seperti skill desain, atau mungkin kamu pengen mempelajari sesuatu hal lainnya yang sebelumnya itu belum pernah kamu coba, bidang apa kira-kira. Atau mungkin hanya sekedar untuk ngasih afirmasi gitu ya ke diri kamu, yang biasanya selalu ada afirmasi-afirmasi yang kamu ucapkan gitu ya. Itu coba kamu tuliskan mulai dari sekarang teman Pro 2. Karena memang tujuannya sangat spesifik ya, biar kamu itu bisa lebih mudah menerjemahkan menjadi tindakan. Jadi kalau nganggur-nganggur terus kamu ngecek-ngecek buku itu, kamu bisa ingat lagi apa aja yang pengen kamu dapatkan di kemudian hari. Kemudian bayangkan. Emang orang tuh kalau ngebayangin sesuatu, merenung, memikirkan sesuatu itu emang enak banget, karena tinggal ngebayangin aja. Nah, salah satunya teman Pro 2, kamu bisa membayangkan apa yang pengen kamu capai di kemudian hari. Bayangkan bukan hanya soal hasil akhirnya aja, tapi juga prosesnya. Kalau pengen teman Pro 2 ini punya bisnis, maka bayangkan dulu. Nanti akan ada jalannya sendiri teman Pro 2. Bayangkan kamu sedang belajar mungkin untuk mengelola suatu produk, mengelola bisnis, melayani pelanggan itu seperti apa, menghitung biaya, serta juga memperbaiki kesalahan kamu. Kemudian lakukan, ini bagian yang paling-paling penting. Jadi tinggal menerapkan aja. Tapi selain itu teman Pro 2, kamu wajib banget untuk menentukan tindakan kecil yang bisa dilakukan hari ini. Kayak misal belajar butuh waktu berapa menit, kayak misal 20 menit, ya udah lakukan. Kemudian apalagi nih setelah belajar, oh mencari informasi, itu lakukan aja teman Pro 2. Membuat satu karya, membaca satu materi, atau mencoba sesuatu yang selama ini ditunda. Jadi hal-hal yang ingin kamu lakukan, maka lakukan sekarang itu juga ya teman Pro 2. Gak harus langsung besar, tapi mulai dari langkah kecil dulu. Dan yang terakhir, kalau teman Pro 2 udah melakukan step by step atau beberapa langkah yang menurut kamu itu versinya sudah baik, maka hal selanjutnya adalah evaluasi. Setelah beberapa waktu, kamu harus melihat target kamu seperti apa. Apa yang udah dilakukan, apa yang belum, apa yang ternyata juga gak cocok. Kalau ada yang belum berhasil, jangan langsung menganggap manifestasi kamu tuh gagal. Justru gunakan itu sebagai bahan evaluasi. Kalau sebelumnya sudah menerapkan strategi-strategi khusus, tapi ternyata hasilnya di luar dugaan kamu atau tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, berarti hasil evaluasinya teman Pro 2 harus mencoba strategi lainnya. Jadi gunanya evaluasi itu untuk merubah hal-hal yang mungkin sebelumnya belum kamu dapatkan, merubah menjadi langkah-langkah yang lebih baik lagi ke depannya, atau mungkin ada beberapa cara selanjutnya ya yang bisa kamu terapkan dari evaluasi itu tadi teman Pro 2. Tapi selain teman Pro 2
memperhatikan tipsnya itu keempat tadi ya. Tapi ternyata ada beberapa hal yang memang harus kamu hindari banget. Apa aja itu teman pro 2? Karena kadang kita tuh gak sadar ya, kayak hidup itu kita jalani mulus aja, ya udah kita lakukan sesuai dengan apa yang kita versi kita yang terbaik aja gitu ya, apa yang kita nilai baik aja. Tapi secara gak sadar ada kesalahan yang mungkin kita lakukan di saat perjalanan kehidupan kita. Kira-kira apa aja yang harus kita hindari selama teman pro 2 ingin mencapai tujuan yang kamu impikan atau manifestasi tadi teman pro 2? Jangan lewatkan ya satu informasi ini sesaat lagi setelah beberapa single berikut ini.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Aku lanjutin lagi teman Pro 2 pembahasan malam hari ini, dan kita lanjut ke beberapa hal yang harus kamu hindari, kesalahan saat manifestasi. Selain tahu cara untuk memulai ya, tadi ada beberapa tips, kamu juga harus tahu beberapa hal yang sebaiknya harus dihindari. Ya, ini adalah menyalahkan diri sendiri ketika target itu tidak bisa kamu capai. Kalau sesuatu belum berhasil, teman Pro 2, bukan berarti kamu itu kurang positif atau kurang percaya. Karena memang ada banyak sekali faktor di luar kendali kita. Yang bisa dilakukan adalah tetap kamu harus bisa mengevaluasi dan juga mencoba lagi dengan strategi yang lebih baik. Kalau teman Pro 2 udah mencoba berbagai strategi tapi tetap hasilnya gak ada atau tidak sesuai dengan target, ya mungkin harus cari opsi cara selanjutnya teman Pro 2. Jadi kamu harus punya banyak opsi untuk strategi yang udah kamu siapin, biar nanti kamu tinggal eksekusi aja beberapa opsi strategi yang udah kamu siapkan. Kemudian hal yang harus dihindari adalah membandingkan manifestasi dengan orang lain. Karena setiap orang tuh pasti berbeda-beda. Teman kamu yang mungkin udah punya pekerjaan, punya bisnis, punya prestasi atau pengalaman tertentu, sementara kamu mungkin masih mencari arahnya mau kemana nih. Gak masalah teman Pro 2. Karena yang harus kita sadari itu timeline hidup setiap orang itu pasti berbeda-beda, targetnya berbeda, tujuannya berbeda, bahkan penerapannya pun juga berbeda teman Pro 2. Kemudian jangan sampai teman Pro 2 terlalu sibuk untuk merencanakan segala sesuatu sampai lupa memulainya dari mana dulu. Bikin vision board itu boleh teman Pro 2, menulis afirmasi itu boleh, membuat daftar target juga boleh. Tapi jangan sampai semua itu hanya berhenti di catatannya aja. Karena pada akhirnya yang membuat perubahan itu terjadi adalah tindakan nyata. Jadi bukan hanya ditargetkan aja, tapi harus ada aksinya. Aksi dari kamu tuh seperti apa? Jangan cuma misi aja dibanyakin, tapi aksinya gak ada.

0: Sebelum jadi ajang lari yang digemari jutaan orang, maraton ternyata lahir dari sebuah kisah heroik ribuan tahun lalu. Perlombaan maraton modern pertama kali digelar pada tahun 1896 di Olimpiade Athena, Yunani. Kenapa Yunani? Karena olahraga ini terinspirasi dari legenda seorang pelari bernama Pheidippides. Dia dipercaya berlari dari kota Marathon ke Athena untuk membawa kabar kemenangan perang. Saat itu jarak lombanya sekitar 40 km dan diikuti oleh 17 pelari. Yang paling membanggakan bagi warga Yunani, pemenangnya justru atlet tuan rumah bernama Spartan Lewis. Seorang pengantar air biasa yang mendadak menjadi pahlawan nasional. Dari perlombaan sederhana lebih dari 100 tahun yang lalu, maraton kini berkembang menjadi simbol ketahanan, perjuangan, dan semangat untuk terus melangkah hingga garis finish.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor dekat kota Greenham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya, Barnaba Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Greenham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Greenham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.

Teman Pro 2, jadi kesimpulannya, kalau malam hari ini kamu ditanya apa manifestasi kamu, jangan cuma jawab dalam hati, tapi tulis satu target kamu, lalu tanyakan, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan untuk mendekatinya? Jadi gak perlu langsung mengubah hidup dalam sehari ya teman Pro 2, tapi cukup mulai dari satu langkah aja dulu. Karena bisa jadi beberapa bulan ataupun beberapa tahun dari sekarang, kamu akan melihat kembali langkah kecil hari ini dan juga berkata, ternyata semuanya itu memang dimulai dari saat aku berani mencoba. Semoga kedepannya bisa jadi salah satu catatan untuk mengubah teman Pro 2 jauh lebih baik kedepannya, dan lebih baik, lebih berani, lebih deh pokoknya. Oke deh teman Pro 2, untuk kamu semuanya teman Pro 2, terima kasih yang sudah memperhatikan informasi dari aku. Tapi juga semoga kedepannya teman Pro 2 bisa dengan lebih sabar lagi mendapatkan hasil yang sudah kamu impikan dari tujuan ataupun target kamu selama ini teman Pro 2. Dan sesaat lagi Vita Karina bakal hadir menemani kamu dengan menyajikan deretan musik selama 1 jam ke depan sampai dengan tutup siaran nanti. Jadi kamu bisa nikmati ragam lagu-lagu kesukaan kamu di Jazz Music lepas dari jam 11 malam.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam. Selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Pro 2 Tuntas Sudah. Kebersamaan program 2 RRI Jember Maudara menemani kamu untuk edisi hari ini 31 Agustus 2026 bersama aku Vita Karina. Dari Geraha Siar Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kota Jember, Vita ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Pro 2. Pagi hari ini edisi Selasa 1 September 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat temenin pagi hari kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin sama Jazz Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya kita ke Spaja. Selamat pagi teman Pro 2, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest, dan berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama dengan Fathahila Ali dengan topik kajian Sukseskan Masa Muda. Oke deh teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk day part pertama barengan sama Devi. Have a nice day and stay tuned at 9.5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Teman-teman Pro 2 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Sebuah tema, sebuah pembahasan yang sangat menarik untuk kita bahas. Dan ini sangat cocok untuk kita sering perhatikan dan menjadi sebuah hadiah yang kita selalu bawa kemanapun kita pergi. Dan bisa menjadi sebuah pedoman yang selalu kita baca dan kita ikuti arahannya. Masa muda adalah masa keemasan, masa di mana kita semua berusaha untuk membangun jati diri kita, untuk membuktikan kepada dunia bahwasanya kita adalah orang yang mampu, untuk kita membentuk kemuliaan diri kita di hadapan manusia. Kita selalu berusaha semaksimal mungkin ketika kita masih muda ini untuk bisa produktif dalam melakukan banyak hal, baik hal itu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri atau bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk manusia secara umum atau manfaat untuk kaum muslimin secara khususnya. Dan itulah memang para pemuda, mereka tidak akan pernah kehabisan cara atau kehabisan akal atau kehabisan ide untuk bagaimana mereka bisa produktif di dalam memaksimalkan masa muda mereka yang sebegitu sebentar. Karena masa muda kita tahu adalah masa di antara dua masa. Masa di mana kita lemah ketika kita masih kecil dan masa di mana kita lemah ketika kita sudah tua. Maka banyak di antara kita yang selalu berusaha semaksimal mungkin agar bisa sukses. Baik di permasalahan kehidupan dunia dia menjadi orang yang kaya atau dia menjadi orang yang sukses di permasalahan kehidupan akhirat dia. Karena dia tahu ketika dia sudah tua dan sudah tidak mampu buat apa-apa. Tapi bukan itulah pembahasan kita. Kesuksesan di hidup kehidupan dunia itu hanya sebentar. Kesuksesan di hidup kehidupan dunia itu hanya dipandang oleh manusia. Tidak ada satupun orang yang akan memandang kamu ketika kamu sudah terkubur dengan gelapnya kehidupan alam barzakh nanti. Teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwasannya kehidupan masa muda kita itu begitu singkat. Berapa lamalah kita hidup di masa pemuda ini, cuma 20-30 tahun. Antara kita balik di umur 12 tahun rata-rata, sampai akhir kita menyentuh umur 40, di mana itu adalah akhir dari perjalanan kehidupan sebagai seorang pemuda kita. Namun apa yang kita lakukan untuk memaksimalkan kehidupan kita ini? Teman-teman sekalian, mari kita coba dengarkan sebuah hadis dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memberikan kita sebuah petunjuk dan sebuah nasihat yang luar biasa. Dan ini bisa menjadi sebuah pedoman dan pemantik untuk kita lebih semangat di dalam menyiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sab'atu dhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat kelak akan Allah naungi dengan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya beliau menyebutkan syabab nasya' fi ibadatillah, seorang pemuda yang mana ia ini tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tumbuh dengan pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya, dengan lingkungan yang mendukung dia untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keinginan pribadi dia ingin menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang bertakwa, tidak sebatas perintah dari kedua orang tuanya, tapi memang dia ini ingin menjadi orang, menjadi seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan tentang kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kekhususan syabun, pemuda, di dalam hadis ini. Beliau mengatakan kenapa penyebutan pemuda ini disebutkan di dalam hadis ini adalah karena memang masa muda adalah masa di mana seorang pemuda itu akan lebih condong kepada melakukan kemaksiatan. Dan memang itu adalah masa-masa di mana seseorang itu mudah untuk melakukan kemaksiatan. Karena apa? Karena banyak sekali pendorong-pendorong yang akan membuat dia, yang menjadi sebab bagi dia untuk melakukan kemaksiatan. Demikianlah kenapa disebutkan pemuda, karena memang di situ adalah seberat-beratnya ujian yang dirasakan oleh manusia. Tapi tidak sebatas sampai situ aja, teman-teman sekalian. Masa muda itu masa yang benar-benar kita bisa maksimalkan keinginan kita semua. Ketika kamu ingin menjadi orang yang kaya, maka di situ waktunya. Ketika kamu ingin menjadi orang yang sukses untuk kehidupan akhir, maka di situlah waktunya juga. Tapi sayang, banyak pemuda yang lupa bahwasanya kehidupan akhirat itu ada di hadapan dia. Betapa banyak para pemuda sekarang, kita atau teman-teman kita atau diri kita mungkin, kita sering sekali lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering kali lupa tentang kehidupan akhirat yang benar-benar ada nyata di hadapan kita sebenarnya. Karena apa? Karena kita selalu banyak berangan-angan. Teman-teman sekalian, coba kita dengarkan nasihat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri adalah salah satu ulama tabi'in yang begitu terkenal dengan kezuhudannya, dengan kehidupan dirinya, dan juga kemuliaan diri beliau tentang masalah agama, dan seorang alim tidak dilakukan dengan kealimannya. Beliau pernah mengatakan begini, "Ma atala 'abdun al-amala illa asa'al 'amala." Tidaklah seorang hamba ia memanjangkan atau memperluas angan-angannya kecuali itu menjadi sebab rusaknya amalan dia. Bukankah itu yang kita selalu lakukan, wahai teman-teman sekalian? Seringkali kita memperpanjang angan-angan kita. Di umur sekian kita ingin begini, di umur sekian kita ingin dan ini dan itu, di umur sekian saya akan melakukan ini, di umur sekian saya akan menjadi orang yang kaya, dan demikian seterusnya. Kita terus memperpanjang angan-angan kita. Kita ingin berusaha untuk menggapai langit, namun apa daya, tidak ada tangga yang mampu mengantarkan kita kepada langit. Itulah problem utama dari seorang pemuda, panjang angan-angan. Dia selalu berpikir bahwasannya umur dia begitu panjang, padahal dia gak pernah tahu bahwasannya kematian itu lebih dekat bagi dia daripada angan-angannya itu. Kematian itu selalu mengikuti dia dimanapun dia pergi. Tapi angan-angan tidak. Angan-angan itu hanya ada di ujung mata dia. Di ujung, di titik yang mana sebenarnya itu sulit untuk digapai kecuali yang Allah mudahkan. Tapi subhanallah, seringkali kita terluput dengan masalah ini. Nabi SAW juga pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang sering sekali manusia lupa dengan dua nikmat ini. Yang pertama nikmat al-faragh, yaitu nikmat waktu luang, dan kedua nikmat sehat. Nikmat waktu luang dan nikmat sehat selalu ini kita lupakan. Tidak, memang tidak pemuda saja melupakan maksudnya, tapi yang sering sekali melupakan para pemuda. Siapa di antara kita yang tidak pernah, yang sering sadar tentang permasalahan waktu luang ini? Siapa di antara kita yang 24 jam ia lakukan untuk full beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara kita yang mampu untuk duduk berjam-jam demi mempelajari ilmu agama Allah? Yang duduk berjam-jam untuk membaca Al-Quran, yang duduk berjam, yang berdiri berjam-jam untuk masalah sholat, gak ada yang mampu di antara kita. Bahkan kita sering sekali menyanyiakan waktu kita dengan kita lebih sering scroll media sosial, dengan menonton hal-hal yang tidak benar atau mendengarkan hal-hal yang sudah diharamkan dan sebagainya. Kita sering tinggalkan, sering kita tidak hiraukan permasalahan waktu luang ini. Padahal itu nikmat yang luar biasa, nikmat yang sudah tidak Allah berikan lagi kepada orang-orang yang sudah tua. Kemudian ini kedua nikmat sehat. Ini nikmat yang sering sekali para pemuda lupakan. Mereka selalu berpikir bahwa mereka akan terus sehat, mereka akan panjang terus umurnya. Ya, Panjang angan-angan adalah sebab utama dari rusaknya para pemuda. Kita selalu berpikir bahwasannya kita akan terus-terusan sehat. Ya kalau kita sakit apalah, hanya demam, pusing, sehari dua hari kemudian kita sembuh. Ya sehari dua hari, tapi kamu gak pernah ngewok. Sehari dua hari itu kamu gak bisa maksimal dan beribadah kepada Allah SWT. Ya Allah, betapa banyak pemuda yang sekarang kita lihat detik ini, teman kita mungkin atau diri kita sendiri, kita lihat kita ini gak sholat sama sekali. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai akhirnya muadzin mengatakan, hayya ala sholat, hayya mari kita sholat. Tapi subhanallah kita gak datang. Kita tidak hiraukan, bahkan kita tidak sedikit pun melirik kepada kumandang azan itu. Kita terkadang berdiam mendengarkan azan sebatas mendengarkan, sebatas untuk memuliakan. Tapi subhanallah kita tidak memenuhi panggilan itu. Betapa banyak pemuda yang sekarang benar-benar tidak lagi hiraukan usulan agama dia. Dia berusaha untuk memisahkan untuk urusan dia, usulan agama dia dan urusan pribadi dia. Dia selalu berpikir bahwa nanti ketika saya sudah tua, baru nanti saya beramal. Selalu ini dipikirkan oleh panjangnya angan-angan. Dan ini gak berhenti-berhenti. Dia berusaha untuk berpikir seperti ini. Teman-teman sekalian, mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan bagi kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita, maka kita gunakan. Dahulu ada seorang sahabat radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khams qabla khams." Manfaatkan lima hal sebelum datangnya lima hal, kata Rasulullah SAW. Salah satu yang beliau menyebutkan, syababuka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena kalau sudah datang masa tua, kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita sudah lemah, kita sudah tidak bisa produktif lagi. Dulu kalau misalnya kita dari masih muda sering apa mampu bisa sholat sampai sejam, dua jam, baca sahajud, tujuh, sepuluh juz, kita sudah tahu sudah berat. Maka kita sudah melemah, kaki kita sudah mulai bergetar ketika kita berdiri sholat untuk lama. Maka wahai teman-teman sekalian, coba perhatikan diri kita, di mana kita sekarang. Ingat, masa muda itu masa yang sebentar, gak terasa. Coba kalau kita bisa coba tanyakan kepada orang tua kita yang sudah berumur lanjut. Ayah, ibu, dulu pas masih muda seperti apa? Pasti mereka sering sekali mengatakan, perasaan dulu kita masih seumuran kalian. Perasaan dulu kita masih begini dan begitu, kok sekarang kita sudah tua, kamu sudah besar dan sebagainya. Itu menunjukkan waktu itu berjalan begitu cepat. Tinggal kembali kepada kita, mau kita gunakan untuk apa? Untuk hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita atau kita sedang siapa? Karena itu saja kembalinya. Mau sampai kapan, wahai para pemuda? Engkau sia-siakan umur yang sudah Allah berikan kepadamu, sedangkan banyak orang-orang di bawah tanah sana mengharap mereka dikembalikan kehidupan dunia. Betapa banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, وَأَنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. Dan sedekahkanlah dan infakkanlah sebagian harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kepada seorang kalian kematian. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي. Ya Allah, coba sebentar ya Allah, mundurkan sedikit kematianku ini sebentar saja. Atasaddaqa aku minas salihin, supaya aku bisa bersedekah kemudian aku menjadi orang yang salih. Ini angan-angan orang yang sudah didatangkan kematian di hadapan dia. Mereka cuma ingin satu, beramal. Mereka enggak ingin gunakan yang lain. Mereka ingin beramal sahabat, karena mereka sudah sadar di hadapan mereka sekarang ada kematian yang benar-benar mereka selama ini mereka tidak hiraukan. Dan subhanallah, sebuah faedah penting dari ayat ini adalah Allah menyebutkan di sini atas sedekah. Biar aku bisa bersedekah. Kenapa dia tidak ngomong afsalli, aku salat, atau aku asum, aku berpuasa, aku berhaji, amalan-amalan lain. Karena sedekah amalan yang paling sebentar. Enggak ada di antara kita yang sedekah membutuhkan waktu sampai 5 menit, enggak ada. Kita kasih ke orang selesai, enggak sampai 10 detik. Dan itulah sedekah. Besarnya pahala sedekah dan angan-angan orang-orang sudah dihadapkan di hadapannya kematian, makanya beramal saleh. Tapi subhanallah, kita terus-terusan tidak memperdulikan masalah ini. Subhanallah, teman-teman sekalian, ada sebuah syair yang benar-benar membuat kita ini termenung dan terbesit di pikiran kita benarnya perkataan ini. Seseorang mengatakan, تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. Sudahlah, perbekali dirimu dengan ketakwaan.
2: Karena kamu gak tahu apabila malam sudah gelap gulita, apakah kamu akan hidup sampai pagi. Fakam infatan yumsi wa yusbihu lahiyan aqad nasajat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak pemuda yang di sore hari dan di pagi harinya dia masih bercanda-canda, masih ketawa-ketawa, masih jalan sana sini dan sebagainya. Tapi subhanallah, kain kafan yang sudah disiapkan bagi dia sedangkan dia enggak tahu. Wa kam min arushin zayyanuha li zawjiha wa qad qabidat arwahuhum lailatal 'ursi. Betapa banyak para pengantin-pengantin muda yang mereka didandani, dihiasi oleh keluarganya dengan tujuan untuk pasangan mereka. Tapi subhanallah, arwah mereka diangkat ke langit di malam pengantin itu. Wakam min sigharin irtajatul umrihim waqad udkhilat ajsaduhum dhulmatul qabri. Betapa banyak anak-anak kecil yang baru lahir atau yang kita lihat sekarang masih kecil, kita harapkan buat dia umurnya masih panjang ke depannya. Tapi subhanallah, betapa banyak dari anak-anak kecil ini yang sudah dimasukkan ke dalam jasad mereka, masukkan ke dalam gelapnya kehidupan, gelapnya kuburan. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asha hina min ad-dahr. Betapa banyak orang-orang yang sehat tapi tiba-tiba mati tanpa sebab dan akibat. Dan betapa banyak orang yang sudah kita lihat terbaring lemas di atas kasurnya karena penyakit yang menerjangnya. Tapi subhanallah, dia hidup masih sangat panjang dibandingkan orang yang sakit. Inilah hakikat dari kehidupan dunia kita, wahai para pemuda. Sebentar, gak lama. Siapa di antara kita yang hidup sampai 100 tahun, kecuali hanya sedikit sekali. Tapi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur ummati ma bainu 60 wa 70 wa qalilan ma yujawizu dhalika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melampaui umur 70 tahun ini. Sedikit sekali yang melebihi umur 70 tahun dan sedikit sekali yang kita tahu bisa sampai di umur 60 ini. Maka wahai para pemuda, betapa banyak teman-teman kita yang sudah pergi sekarang, kita tidak pernah tahu bahwasanya dia akan pergi begitu cepat dari sisi kita. Ketika dia pergi, barulah kita sadar bahwasanya kematian begitu dekat dengan kita. Teman-teman sekalian, supaya menjadi pemantik kita untuk lebih semangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT, coba kita kilas sejarah sebentar. Kita lihat kepada para tokoh-tokoh ulama Islam yang besar di zaman-zaman dahulu, di mana mereka benar-benar totalitas produktif di dalam memaksimalkan masa muda mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang Allah abadikan kemuliaan mereka di dalam turas-turas Islami. Salah satunya adalah Al-Abadil Al-Arba'ah, yaitu empat Abdullah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, empat sahabat. Mereka ini pemuda semua. Namanya semua Abdullah. Yang pertama Abdullah ibn Umar, yang kedua ada Abdullah ibn Abbas, yang ketiga ada Abdullah ibn Zubair, yang keempat ada Abdullah ibn Amr ibn As. Kita harus tahu mereka ada sebaru sahabat kecil. Mereka bertemu Rasulullah SAW sedangkan umur mereka masih sangat muda. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal, umur mereka itu di antara 10 sampai cuma 20 tahun. Artinya mereka ini para pemuda. Tapi subhanallah, karena semua didikan yang baik dari Rasulullah SAW kepada mereka, mereka menjadi ulama, bahkan menjadi sebuah poros ilmu dalam urusan ilmu agama ini. Tidak ada satu cabang ilmu pun kecuali, tidak ada satu pun cabang ilmu atau pemasaran agama Islam kecuali pasti melewati perkataan mereka. Al-Abadil Al-Arba'ah ini. Karena apa? Mereka memaksimalkan masa muda mereka. Contoh lagi adalah Anas ibn Malik. Anas ibn Malik sudah menjadi pembantu Rasulullah SAW di umur dia 8 tahun. Ibunya menghadiahkan dia kepada Rasulullah SAW agar dia bisa berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Hingga akhirnya dia menjadi salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat muda yang lainnya. Jadi antaranya lagi teman-teman sekalian adalah Imam Syafi'i. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengenal atau tidak pernah dengar namanya? Imam dari mazhab Syafi'i, mazhab yang kita pakai di negeri kita. Kita harus tahu teman-teman, beliau rahimahullah itu di umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Di umur 12 tahun beliau sudah menjadi rujukan dalam permasalahan agama. Dan umur 12 tahun. Kita umur 7 tahun sedang apa? Kita umur 12 tahun sedang apa? Bahkan sekarang kita umur yang sudah sampai umur bisa mendapat KTP atau kita sudah 20 lebih masa kuliah, apa yang sedang kita lakukan? Berapa banyak hafalan Quran yang sudah kita hafal? Berapa banyak hadis yang sudah kita hafal? Berapa banyak permasalahan agama yang sudah mulai kita pahami?
1: Kemudian ada lagi teman-teman sekalian, Imam Bukhari. Siapa yang gak kenal Imam Bukhari? Disebutkan para ulama bahwasanya beliau adalah Jabalul Hifz, gunungnya hafalan. Bahkan dikatakan juga beliau ada Imamul Muhaddithin, imamnya para muhaddith. Tapi kita harus tahu beliau ini tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau ini di umur 16 tahun sudah membuat kitab dan membuat kagum orang-orang di sekitarnya. Dari umur 16 tahun. Di antara mereka juga ada Imam Nawawi, teman-teman sekalian. Siapa yang enggak kenal Imam Nawawi? Rujukan di negeri kita dalam mazhab Syafi'i. Beliau, teman-teman sekalian, diceritakan ketika beliau berumur 10 tahun, beliau ini anak memang itu mudah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menghabiskan hari-harinya dengan untuk membaca Al-Qur'an dan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Pada sampai suatu hari, beliau sedang membaca Al-Qur'an dan di depan beliau itu ada teman-teman beliau yang seumuran dengan beliau. Dan teman-teman ini enggak suka dengan Imam An-Nawawi itu hanya baca Al-Qur'an dan enggak mau main sama mereka. Sampai akhirnya mereka terpaksa untuk memaksa Imam Nawawi untuk bermain bersama mereka, ditarik tangannya. Dan akhirnya Imam Nawawi tetap memaksa, enggak mau main sama kalian. Dan akhirnya Imam Nawawi karena dipaksa itu dia sedih, dia nangis, akhirnya dia lari dan keadaan dia menangis. Tapi subhanallah, teman-teman sekalian, ketika dia lari dia bukannya malah ngumpat, dia berselimut di bawah selimut atau mengadu ke orang tua, enggak. Dia pindah tempat dan dilanjutkan baca Al-Qur'annya. Ya teman-teman, ini adalah kisah seorang pemuda berumur 10 tahun sebelum Allah jadikan ia seorang imam. Sebelum Allah abadikan kemuliaan dia di telinga-telinga manusia. Ini sedikit saja dari kisah-kisah mereka. Kita bisa melihat kisah-kisah luar biasa dari para pemuda kaum muslimin ya, yang telah lalu kehidupannya. Dan kita bisa mengambil ibrah dari itu semua. Maka teman-teman sekalian, mumpung Allah masih diberi kesempatan buat kita untuk terus mengembangkan produktif dan memanfaatkan waktu masa muda kita, manfaatkan. Allah SWT mengatakan tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berberkahlah kalian untuk kehidupan akhirat kalian, dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Maka teman-teman produk sekalian, dimanapun kita berada, bertakwalah kepada Allah SWT dan totalitas di dalam memanfaatkan masa muda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, Dubes RI apresiasi prestasi tim bulu tangkis muda Indonesia di Tokyo. Informasi yang kedua, gempa Flores rusak 1.918 sekolah dan fasilitas publik di NTT. Dan informasi yang terakhir, bukan sekedar juara, Lumajang Karnival 2026 hidupkan kreativitas dan budaya warga. Dan teman Pro 2, inilah info Pro 2 selengkapnya edisi 1 September 2026.

Teman Pro 2 Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir menyampaikan apresiasi tinggi kepada tim bulu tangkis U16. Perjuangan para atlet muda mengusung nama bangsa berhasil mengantarkan Indonesia meraih posisi runner-up di Tokyo. Kartini menilai pencapaian tersebut menjadi momentum krusial dalam memperkuat proses regenerasi atlet bulu tangkis nasional ke depannya. Keberhasilan menembus partai puncak membuktikan peningkatan kualitas serta daya saing para atlet muda di tingkat dunia. Tim Indonesia tampil impresif sepanjang ajang Tokyo International Youth Sport Games 2026 di Komazawa Olympic Park. Mereka berjuang demi nama bangsa dan negara. Kartini memberikan selamat secara langsung kepada seluruh jajaran pelatih serta para atlet muda yang telah berjuang. Perwakilan diplomatik menegaskan dukungan penuh terhadap program pembinaan atlet nasional yang berlaga pada kejuaraan dunia di Jepang.

Beralih ke info Prodo selanjutnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat gempa bumi Flores merusakkan 1.918 satuan pendidikan. Bencana alam tersebut juga menyebabkan sebanyak 665 sekolah mengalami kerusakan berat pada bangunan fisik. Dampak bencana alam tersebut menyebabkan sebanyak 141.207 murid terhenti mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Pemerintah bersama berbagai lembaga mitra langsung bergerak cepat memulihkan layanan pendidikan darurat di lokasi. Lebih lanjut, teman Pro 2, petugas tanggap darurat berhasil membuka akses menuju 22 sekolah yang sebelumnya belum terjangkau bantuan. Tim lapangan juga memverifikasi sebanyak 630 sekolah yang tercatat memiliki selisih kategori kerusakan bangunan.

Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, Lumajang Karnival 2026 bukan hanya menghadirkan persaingan antar kecamatan, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menikmati pertunjukan seni sekaligus mengenal kekayaan kreativitas dan budaya daerah. Dari 32 peserta yang tampil, Kecamatan Yosowilangun melalui tarian Nararya Kirana berhasil menjadi juara satu dan piala bergilir Bupati Lumajang. Kemeriahan karnival mengubah ruas jalan utama kota Lumajang menjadi ruang pertunjukan yang mempertemukan tari, kostum, musik, dan kreativitas masyarakat. Penampilan setiap kontingen menjadi bagian dari hiburan sekaligus ruang ekspresi budaya yang dapat dinikmati publik. Yosowilangun meraih nilai tertinggi melalui perpaduan koreografi, kreativitas, kostum, dan iringan musik. Juara 2 diraih Kecamatan Pronojiwo dan juara 3 Kecamatan Tempeh, sedangkan juara favorit diberikan kepada Kecamatan Lumajang. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Aduh, harus semangat untuk menyambut September enggak sih? Akhirnya ya bisa terlepas dari bulan Agustus. Rasa-rasanya Agustus kemarin lama banget karena kan kalendernya 31 ya. Belum habis-habis tuh teman Pro 2, Juli dan Agustus 31 hari. Beh, rasanya lama kali ya. Dan finally welcome September. Apa yang kamu doakan di bulan September ini teman Pro 2? Semoga apa yang kamu harapkan bisa terjadi dan terwujud di bulan September ini ya. By the way, di edisi 1 September 2026 Spada, selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Udah siap banget buat nemenin aktivitas pagi hari kamu. Menyambut September, menyambut tanggal 1 barengan sama Devi Wulandari sampai nanti pukul 10. Yang tentu saja berbagai informasi udah aku siapin. Dan juga lagi-lagi yang enak banget buat nemenin pagi hari kamu. Jangan sampai di 1 September ini menjadi hari yang kamu awali dengan moodnya gak baik ya teman Pro 2. No. Kalau aku sih dalam ke yang aku yakini ya, kalau di awal tahun, di awal bulan ataupun di awal pekan, itu tuh kita harus banget kasih energi yang positif. Biar apa? Selama satu pekan ke depan itu jadi satu pekan yang semangat, supaya satu bulan ke depan itu menjadi satu bulan yang semangat dan satu tahun ke depan menjadi satu tahun yang semangat gitu. Jadi buat 1 September ini menjadi moodnya yang bagus, energi yang kamu pancarkan di 1 September pagi hari ini juga yang positif-positif aja ya teman Pro 2. Stay tune terus, masihnya di Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: tahukah kamu, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi tidur bukan cuma soal istirahat. Saat kamu terlelap, otak justru sedang bekerja keras, menyusun ulang ingatan, membuang informasi yang tidak penting, dan memperbaiki emosi yang lelah seharian. Itulah sebabnya kurang tidur sering bikin kita mudah marah, susah fokus, dan merasa semuanya terasa berat. Bukan karena masalahnya bertambah, tapi karena otak belum sempat merapikan semuanya. Jadi, kalau kamu memilih tidur lebih awal, itu bukan malas. Itu bentuk paling sederhana dari sayang sama diri sendiri.
1: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Iya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tengok-tengok yuk teman pro 2, gimana cuaca hari ini berdasarkan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Itu loh maksudnya. Belum dibaca satu-satu, mau digabung aja ini Devi. Ah elah, jadi semburat kan ya. Nah, dari tapak kuda aja ya, di wilayah Lumajang buat hari ini terpantau udara kabur dengan suhunya dari 22 sampai 28 derajat Celcius. Lalu Jember, hari ini juga terpantau udara kabur dengan suhu udara dari 23 sampai 33 derajat Celcius. Panas ya teman pro 2. Lalu buat Banyuwangi, Banyuwangi hari ini terpantau cerah dengan suhu udara dari 23 sampai 30 derajat Celcius. Lalu untuk kamu yang ada di Bondowoso, ini terpantau udara kabur ya dengan suhu udara dari 21 sampai 29 derajat Celcius. Dan buat kamu di situ Bondo, hari ini terpantau udara kabur teman pro 2 di suhu udaranya dari 22 sampai 31 derajat Celcius. Rada panas ya Jember hari ini, gak bisa bayangin ntar siang kayak gimana teman pro 2, 33 derajat Celcius. Wow, menurut aku sih pakai outfitnya yang gak bikin gerah dan pastinya yang menyerap keringat, dan pastinya juga selalu hidrasi tubuh kamu dengan banyak-banyak minum air mineral.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Pernah gak sih kepikiran kalau kecap manis yang sekarang kita kenal ini lahir dari proses adaptasi budaya di Jawa? Kecap berasal dari tradisi fermentasi kedelai Tiongkok yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dikenal sebagai jiang. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa pada masa VOC di Batavia. Secara antropologis, masyarakat Jawa dikenal memiliki preferensi rasa manis dan hal ini tercatat dalam kajian kuliner oleh sejarawan seperti Dennis Lombard yang menjelaskan kuatnya budaya gula dalam makanan Jawa sejak masa kolonial. Karena itu, kecap asin yang awalnya diperkenalkan tidak langsung diterima. Baru pada abad ke-18 hingga ke-19, perajin lokal mulai menambahkan gula aren ke dalam kecap, menciptakan kecap manis yang lebih sesuai dengan selera masyarakat Jawa. Dari pertemuan budaya dan penyesuaian rasa, kecap manis jadi bukti bahwa kuliner juga bagian dari sejarah dan identitas.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, ini tuh lagunya dari Jessie Lucy dan juga Adrian Khalif yang bisa dan selalu digunakan untuk meluapkan kesebelan gitu ya, teman Pro 2. Masih jadi satu single favorit aku ketika lagi pengen marah-marah tapi gak mau marah sama orang gitu kan. Jadi yaudah nyanyi aja deh, nyanyi dengan ada satu kata yang itu tadi ya. Nah, by the way teman Pro 2, waktunya buat cek gimana kondisi jalan di Jember. Kalau di jam-jam sekarang ini adalah jamnya padat merayap pasti ya. Di depan LPPR RI Jember aja yang udah terpantau cukup panjang antrian kendaraan di traffic light. Lalu lalang kendaraannya juga udah mulai ramai ya teman Pro 2, terpantau sangatlah ramai di Jalan Panjaitan. Lalu kita bergeser menuju ke Geladak Kembar, yang mana dari Jalan Lejen Suprapto ini yang menuju dari Jalan Lejen Suprapto menuju ke Geladak Kembar, antrean kendaraan di traffic light-nya cukup panjang sekali teman Pro 2. Jadi harus sabar-sabar kalau kamu dari atau menuju ke arah kota dan lewat Jalan Lejen Suprapto ya. Terus dari Jalan Lejen Suprapto kita menuju ke Jalan Ahmad Yani yang juga terpantau sangatlah ramai. Masuk ke Jalan Trunojoyo juga terpantau padat ya kendaraannya teman Pro 2. Dari Trunojoyo kita menuju ke Simpang 4 Pasar Tanjung yang terpantau lancar. Lalu di Hoshokraminato juga lancar. Di Jalan Gajah Mada dari Hoshokraminato

Indonesia. Ini terpantau cukup padat antrean kendaraan di kedua ruas dari Jalan Nusa Indah, terus juga dari kedua ruasnya Jalan PB Sudirman. Ini terpantau antrean kendaraannya padat banget di traffic light itu, teman Pro 2. Menuju ke Jalan Mastrip, di Jalan Mastrip juga terpantau sangatlah padat merayap sampai di Bundaran Mastrip tuh dia. Ini di situ kan ada sekolah-sekolah ya, teman Pro 2. Jadi ya udah jamnya buat nganter anak sekolah. That's why di situ padat merayap sekali. Ini kondisi jalannya. Menuju ke Jalan Kalimantan yang sama, mulai terpantau sangatlah padat kendaraan di Jalan Kalimantan ya. Cukup panjang juga nih, teman Pro 2. Aku kemarin juga gitu, jam segini pulang dari jogging, terus kayak wow, panjang banget antrian macetnya di Kalimantan. Menuju ke Bundaran DPR ya, yang juga terpantau sudah mulai padat merayap. Di Jalan Jawa pun juga seperti itu, pagi hari ini terpantau padat merayap, teman Pro 2. Yang pastinya selalu berhati-hati dan selalu waspada dalam berkendara. Jangan lupa ya, naik motor ya helmnya dipakai, naik mobil seat beltnya dipakai, surat-suratnya juga dibawa. Jangan keluar rumah dengan kamu naik kendaraan tanpa pengaman diri kamu ya. No, ya teman Pro 2. Ingat, selalu hati-hati dan selalu waspada dalam berkendara.

0: Banyak orang yang mengira celana jeans dibuat tebal hanya untuk gaya, padahal ada sejarahnya. Bahan celana jeans dibuat dari denim fabric yang disebut denim. Tenunan twill dibuat sangat kuat karena dulu digunakan oleh pekerja tambang dan buruh. Mereka butuh celana yang tahan gesekan, tidak mudah robek, dan awet dipakai kerja berat. Celana jeans pertama kali dipopulerkan oleh Levi Strauss, tepat pada tahun 1873, dengan tambahan paku keling di titik-titik tekanan untuk memperkuat celana. Sejak itu, jeans identik dengan pakaian kerja yang tangguh sebelum akhirnya jadi tren fashion secara global.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Enggak, lagi cek email aja nih, Ma.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.